Selamat pagi Gubernur. Wayan Koster mengatakan hingga pertengahan Mei realisasi dana pungutan wisatawan asing atau PWA yang terkumpul tercatat telah mencapai 114 miliar rupiah, sedangkan targetnya 500 miliar rupiah dalam APBD tahun 2026. Ia optimis angka tersebut akan terus merangkak naik seiring dengan berbagai langkah optimalisasi yang sedang dijalankan Pemprov Bali. Wayan Koster menambahkan pemanfaatan dana yang sudah terkumpul difokuskan pada pengelolaan lingkungan hidup untuk membenahi sistem pengelolaan sampah dan berbagai titik dan pelestarian budaya dengan penguatan adat istiadat hingga penyelenggaraan event besar berskala internasional seperti Pesta Kesenian Bali. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Pisan Rai, Sane Arsa Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Ngenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Rekelan Rai Telur Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantus Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Nalar Dados Nyaringin Live Nyabran Rahina. Nyiring Biar Sayang Program Sepak Bola RRI. RRI Radio.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Ngira kerai para pendengar setiap lompat RRI dan pasar suara budaya Bali ini mau lima lini kini nyarangin ring FM 106.4 MHz. Anton Sarang Titian Niki Dayuari ring program Macer Duer Rajang Bali sana mau tangin di informasi makumiwa tembang tembang. Ingin sampun kata riwo ring ambareng ye tembang saking penyanyi Niki Agung Rakek sarangin Mang Triani sana mau muda 7 bidadari. Nah pikir Dayuari salah satunya. Ya ngarep sekali ya Dayuari sekali mikinge. Oke, entuh lagu 7 Bidadari Mikinge era kerai memang merupakan lagu pop Bali yang populer yang dinyanyikan kentang secara duet ya. Jadi lagu niki nggih tembang puniki kerilis renda waktu tahun 2019 kentang nggih dan mendapat perhatian juga dari kalangan penikmat musik karena perpaduan vokal yang merdu kentang nggih. Jadi untuk temanya nih kira-kirai dia menceritakan kisah asmara atau kekaguman seseorang yang diibarkan dengan pesona bidadari kayangan kenten nge. Dayuari juga bidadari kok. Aduh ampun kira-kirai nih kira-kirai nih kira-kirai gugujakan kemantuan manda presiden terhibur nih kisaran sami. Dengan nama 7 bidadari sendiri ya salah satu elemen mitologi yang sangat melekat dengan budaya kenten nge. Dan juga cerita rakyat Bali nih kira-kirai seperti legenda napi asnya rindu Nusantara juga Jakatarup kenten ya yang turun dari kayangan untuk mandi sebuah telaga kenten dan di wilayah Kabupaten Badung juga niki terdapat pulau destinasi wisata kenten ya yang terinspirasi juga dari kisah legenda punika yakni wisata alam dari kenten nge. Ingin mogi-mogi presiden terhibur niki renggalah makin kenten nge tanggal 17 Mei kali tali 6 likur makin menikmati hari libur ya beristirahat sejenak dari berbagai macam kepadatan aktivitas kenten nge. Besok kita akan mulai lagi beraktivitas kenten ya. Artinya mungkin untuk mempersiapkan diri, refresh lagi kenten ya. Menyimpan kembali energi ya dengan apa? Dengan momen kumpul bersama dengan keluarga, orang-orang terkasih dan tercinta. Tapi tidak lengkap rasanya jika tidak dilengkapi dengan kuliner. Iya masih niki nggih kanten mosong nindik topik janering kami tenan jukut bejek. Si rasane senang niki jukut bejek ya di wasampun niki nyarengin wenten Bu Eka BB sarang yang yoga saking Gunung Karang sampun nyarengin. Mangkin ringungkeran yang yoga, mangkin muka titiar bisa telepon 0361223361. Terus niki waca mosong nindin indik jukut bejek. Ya, rakerai sane presiden nyarengin terus mangkin ngeranjing nggih. Inge siren iki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dayuari cantik.
0: Swastiastu siren iki nge. Oh iya, doang pura ibu lali mantan tiang sarang ibu loh.
1: Iya, arang-arangnya tiang kode ngeranjing Dayu
0: masih. Nika sabun. Nge, jaman tenangin tip. Kenten makanya mewah jam celam niki. Ibu Sekar pun api nih ki gatrenya nih.
1: Sekarang saya mengaruh satu, mungkin pun cerah cuaca ini. Bi hujan, kalau gerimis ayu.
0: Deras hujanan api gerimis mantan di bi.
1: Ben balas, ben gerimis kan dan oma-oma anda yuk.
0: Injon-injon dan. Aduh, inge ten kenapa? Mungkin galang.
1: Ampun galang mungkin. Ampun
0: galang. Patah nih ki ring dan pasar mah. Ini hal yang muruk kan tenge. Ampun galang mungkin.
1: Mungkin dia lancur galang dayu.
0: Bersahabat cuacanya malah jadi bos. Inge ibu sekar wes. Si tiang kena naler. Dados si tiang.
1: Sekarang keluarga satu kena nih.
0: Yes, sekar. Sukses ibu sekar. Mungkin apa budak saking pasar niki.
1: Tenang ke pasar, pasar Riki-Riki mangke warung rumah.
0: Oh, oke, entar napi ketumasan.
1: Tahu, nak kan mangkin yang kalau nak benten ampun sayur dibi ni ke anget-anget yang mangkin kentan dayu.
0: Sayur apa tuh?
1: Lawar debong dayu.
0: Lawar debong.
1: Nggih.
0: Oh, dibajak juga kah?
1: Nggih, lawar debong pun bajak-bajak dibi, lawar debong, lawar nyu, lawar paku dibi bajak-bajak ring kuro ni kan pun tunas.
0: Oke, entar.
1: Daging yang malis tapi dia ni ke madam bi ni ke bajak. Enak jajan dayu.
0: Ada snemet yang mireng lawar debong ni kok nggih?
1: Riki nak ngelawar debong, nak Edriki. Dia nak terbisa nunas lawar debong.
0: Ada sana.
1: Nyes-nyes teng bisa dia.
0: Oh kenten. Kentennya gede bong pisang kan?
1: Nih gede bong pisang batu nih ke Umah kukus ini ke langsung sangnya na lawar kenten ayu. Bajak-bajak kenten. Dia pencari topi-topi bajak-bajak.
0: As. Cepat sampun.
1: Lupa sampun topi eh. Kalau tentang lawar mung kuning ayu.
0: Napi ni kemalih.
1: Mung.
0: Mung.
1: Mung ting ni kan.
0: Oh rebung.
1: Nih.
0: Oh, uning, uning, uning.
1: Bikin nak akhir selamat mung angin. Tiang ten bisa nunas, ten bisa tiang selamat mung. Ya lawar debong, kau pun dengar ten bisa dia.
0: Oh, berarti asalnya dari tekstur ni ke antara mung jak debong kan mirip ya. Tapi dengan bumbunya api biasanya yang angin ni ke. Ngarian lawar.
1: Madu madam, bahasa raja.
0: Madam.
1: Apa pun ni ke dayu.
0: Madam.
1: Ye madam ni ke siap mendetek ni ke melalap ni ke madam sebagai diri ki ye.
0: Oh iya. Ayo kita
1: makan lawar pasti makan lawar ke madam diri dayu.
0: Cara kentan modalnya ketekan ni ke?
1: Ye detek ni kan pun rebus ni ke lebur ni kan pun angin aduan.
0: Okey madam bumbu genep bahasa genep kentan.
1: Ye.
0: Terus ni ke daging apa malih?
1: Sambal goreng.
0: Sambal goreng. Oh.
1: Abang lemon ni ke boleh tujak jahani madam.
0: Meh, all lawar dem.
1: Kulit celeng ni kada yu.
0: Oh, daging kulit celeng.
1: Meh, jangan nampun ni kau berpadu ni kau madam bebek aja kulit celeng.
0: Oh, kentena bebek mangen ten ayam.
1: Karena yang di kena jadi anu ne karyo bebek mantan mangen kenten. Anu ne madam ne urap urap ni kau pada madu ngai urap makan api berapa urap putih ni kau.
0: Oh kenten. Oh iya iya jen kuah bedi ampun tadi komo anak tuan tadi ares.
1: Mungkin apa dia tunas yang buat dia mulih angin yang ares ke cuma.
0: Oh kenten beratu be ampun.
1: Tapi kan yang lawar kan anget tadi ares ini.
0: Beratu iya iya iya jadi ngolahnya macam-macam bisanya.
1: Ya nih kayak ares yang kut lawar kan bisa dia.
0: Oh kenten kenapa? Berarti memang di napi mantan ngarian nih kok.
1: Ya yang nak kayak di pura-pura, entah yang tiang cuma-cuma, kau entah ke karyam, kau nak ngain sih lawar debong, nak riki, lawar debong, paku, ni kau pun madu, nangke, lengkap, pun riki lawar, kau sudah yu.
0: Oh, berarti di lawar debong ni kau mendaging malih sayur niliana, pi debong mantan ares.
1: Yang ares, ni kau kan?
0: Oh ya, ada ares, tapi itu ni kau pun ke debong ni ke mantan.
1: Ni debong ni ke mantan apa yang lawar debong ni debong mantan apa lagi yang penyuh mokokos ni ke cara diki ngokos macam nyuh kan ngobe ada.
0: Oh ngokos ni kan kali napi malah.
1: Kan si banyu cara apa sih nyukur napi orang cara di Bandung eh. Yang diki ngokos cara di Bandung nyukur kan.
0: Oh beda bahasa.
1: Tadi yang dua nyuh ke ngokos aja kulit ini kan napi kulit kau ini ke. Kan mau gobet ke cara biki kan.
0: Oh, kentan.
1: Kan lagi yang murah lawar debong ini ke dayu.
0: Oh, B, enak ya. Pengen tiang coba loh. Nanti deh kepayangan tiang.
1: Kan tiang dan bisa nak lawar debong kurang tiang dan mensal lawar debong gitu.
0: Oh, inge. B, bece, bece, bece.
1: Yang lawar makin biki wah bece, cuman dia lawar kelunga dayu.
0: Lawar kelunga, oh. Kenten nih, tapi ada nih nyuh nih kan kelapa ya jadinya ya?
1: Iya, nyuh yang muda nih.
0: Nyuh muda, iya patut.
1: Kalau yang galung kuning, kan yang lah lawar kuning aja. Paling apa gipok dia mah dah.
0: Paling.
1: Dan gak lawar kuning nih kan pun tamang deh.
0: Iya, yang penting tercukupi mantan. Oh,
1: yang tak bisa, lawar gedan atau bisa, dia tak nemu.
0: Piki iter namanya. Tapi namanya kan kita nak selera, malih mualih tuh. Inge.
1: Selera pada kan tetap jangan ngain-ngain, tapi pada teman kan cuma gitu deh.
0: Iya, kentan sampun.
1: Kedungan kentan dan teman yang nikah ke kentan menu di pura. Kangen sambal gen tuna.
0: Mira tuh simpel-simpel mantan ke.
1: Iya, nak kentan nak ke kentan di pura. Akhir senang nak ke Wak Didian dan teman kan sudah diprotes harus tenunas siap
0: pun kau kena. Nak ni kena merta ke bawah semua.
1: Nih nak dia ten bisor, jak sambal dia bejak yang di puro. Nunas pica jak sambal kena pun jangan dai.
0: Nih nak ni kan lidah orang beda beda nalar ni.
1: Nah tapi yang di puro nak tetap mainkan nunas pica. Nih kenapa je kaya kira jak nunas pica di puro kenten dai.
0: Oh kenten ke?
1: bejak-bejak mereka bisa dilawar mereka yang cuma ikut urat mereka kan masih bejak-bejak dagingnya dan lemon masih beda madu-aduk mereka ikut urat mereka.
0: Oh, daging.
1: Sebelum daun, madaging, daun sele sawi, madaging kide.
0: Oh, macam-macam ya. Oh, lengkap ya.
1: Iya. Urang nika kan harus aduk-aduk bedek-bedek nika kan becik jangan dayu.
0: Inge, nika ada yang sih. Oh, dua atau tiga sayur lah bisa dijadikan satu.
1: Belum daun, yang boleh belum daun, yang boleh bayam kide, daging kide. Kenten.
0: Ikas ke bawah urap.
1: Sawi yang kebijak. Wajak. Jangan saja.
0: Aduh sedut yang mangke menapi niki ibu.
1: Niki kasirin melebar sana nek. Madam kene, madam ayam sarang lawar debongan.
0: Engge, ibu suka.
1: Nesi cuma dari gara ada mau girahayu sarang sami semacam perempat iri dan melingi ada mau girahayu tak mangkus dan apa ranjing?
0: Dereng, meja bos menanti atau ngintip melekan.
1: Pak Mentandu ada mau gini ranjing Pak Man, wenten ini Ita Daler, Bu Jerman, Niki, sering kayang sami ranjing, Daler semacam Badung, Kabanan, wenten ke Aji Tata ranjing si semua dayu gala.
0: Dereng.
1: Bos budak mas padori mari kita bagi selamat rahayu rahengriyo dayu.
0: Inge semua bos sekar.
1: Jangan hari Minggu mangkin sama semeton. Mangkin siang di libur macam okay mangkin terakhir pas libur banyak ampun masuk.
0: Nah nika sampai. Terus
1: libur.
0: Oh genten pue. Pun banyak.
1: Mangkin hari Rabu nika libur sampai mungkin tuh. Kita yuk semua dah yuk belajar sekarang. Yang pamit, Om Santi, Santi, Santio.
0: Inge semua banget niki busaka sake satu payangan sampo nyarangin. Menten lawar debong, menten lawar rebung kenten ya, dan juga lawar kelungah. Oh tiga makin mampun boleh juga mau bejak niki dengan versi lawar. Menten ke versi sanilianan ngirin ringker bu sekar nge sire sanes pacang nyarengin dayu mangken niki titik madolan jukur beja hingga sangra titik Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu aku dayu cantik.
0: Aduh
2: nyar sekali.
0: Swastiastu sire niki menten diwang kan. Aduh, kenapa niki? Inge, Kang Yang numun nge, coba sawanin malih sarang titiang niki numasin sayur bejak titiang. Inge, rengung kera malih sira niki sane presiden nyaringin mau sangin di sayur bejak nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dayu hari cantik.
0: Inge, Swastiastu jerangku.
1: Uning ini di cantiang ya.
0: Uning lah.
1: Inge. Tanggi bangsung ya, lengkuan di langit-dang.
0: Ada sekenten jerangku.
1: Lepuk beli ke. Peda, nuduk bang penuh, nuduk.
0: Bu Vera kena lagi deh.
1: Siang nak ustem bayi, siang tonggol siang tiar radio sudah ini.
0: Ge, makan lah kita. Ampun jo, ketap ampun tuan pun si dah menek tan kenapi. Kenapi gak tren iki jerawanku Raja Bati.
1: Ada sebentar. Pun busan siang maturan dayu.
0: Oh sampun busan, be sampun. Ge, kenapi makin iki ring cuaca kenapi Rika.
1: Nggih.
0: Ring cuaca sapa napi? Tiang?
1: Jangan.
0: Napi?
1: Ini jangan iki.
0: Ini jangan.
1: Tadi atur tiang sering ndak tiang lewek, kan aluh-aluhangan tiang karya juga ratu dayu.
0: Enggak, napi jo senang nika karyana ngenten.
1: Tiang aluh-aluhan don kelo raut tiang. Manis dan kayu manis, kenten. Yang
0: nggak bersepedi dia, tangi. Napi je senang nikah karyaan di ruangku.
1: Kira kau sempun tua kan dan sangat pememilih yang.
0: Iya, men biasanya dengan juga kelor ni dah nih kan mau bejak nih kan, jadah sayur bejak.
1: Kan tu mau karya kau, kau ingin nak mau ulagai, wau ya.
0: Oh, kenten.
1: Boleh sekar, nih puro, wau ini tu. Yang diwajibkan siang nak sekat diatur siang wau satu dayu berpendidikan uang cengkiang.
0: Inget dan kenapi kan niki ampun boleh hiburan jeruangku.
1: Iki nangin siang hiburan ratu. Udah siang kentan jalan-jalan, siang ring sari ya. Kita nak menjual selaton. Panggil siang gono, empok-empok, siang ring di punduk.
0: Oh, gono bentan nih kang ya?
1: Iya, bentan gono oke. Sampai kena siang kena namga isari. Yang jalan-jalan pasti udah yuk.
0: Boleh mantan ya.
1: Mau bentan kan ibu Rara tuh.
0: Patut. Senang gak Rara?
1: Kira tuh.
0: Iya.
1: Mau bentan ke hiburan sih.
0: Iya. Makin kentan, makin masak, makin merateng ah.
1: Ampun masak ya.
0: Ampun masak, ampun maturan ngalor ya.
1: Ampun maturan, ampun wedong.
0: Jangkep. Weh, sampun jangkep, makin istirahat aja bos. Weh, jawab tangi, malah nyarangin niki.
1: Makin siang pakai makan nih Rara
0: tuh. Tanding napi malah, makin.
1: Kenten nalum naswani banyak.
0: Oh, kenten.
1: Makanya presiden di kau nanti ya. Kau dia ngalih teh ni
0: sih. Oh, inge. Karya nalon mantan. Tiang.
1: Kenten kan ambilin tiang.
0: Inge, ngarah sibukan mantar.
1: Kenten kan kegiatan tiang kedi.
0: Nika ampun Rara, becek Nika.
1: Kenten ampun tiang kari almarhum. Kan itu joh-joh siang mau bantan dah
0: tuh. Ini bantan nak nyarang tau. Bantan nak menemani kan tan.
1: Bagian hari di jalan Jamada. Boleh siang dike.
0: Oh boleh.
1: Iya.
0: Ini
1: Ajum dayu.
0: Itu yang?
1: Ajum tiang.
0: Ajum.
1: Ini dia mau nikah lah tuh bang polis mencongnya.
0: Masih
1: apa lah ratu dayu.
0: Jero bangku.
1: Om Santi Santi.
0: Inge, susah banget niki jero bangku Prajapati saking bidang pemenang sampo nyarengin. Iya kalau jero bangku niki memang ada pesannya simpel-simpel saja juga ya. Yani ke kenten boleh melancar ke care minamnya napi sayur sana kecinga dike nika ambil tinggal petik ya gampang sekali kenten nge napi wenten nika manten diolah inge susah banget niki jero bangku sampo nyarengin. Hingga rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasal mari jebos lanturan malengge dan titik rakerai untuk mesandekan umen wengki dan ing wentan sane jaging lintang
3: tips tangga bencana karipan lokal rumah panggung dan pelestarian repong damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mencukur, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mencukur ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngirang rai kata cek yang dikirim Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pastika sarat tiap niki dayu hari Reng FM 106,4 MHz. Nyari ngirang rai ring program acara duwe niki ngiring Rajung Bali sani motang di informasi makabiwa tembang-tembang. Ini rak rai mau sangen ini di jukur bejak enten nggih favorit tiang sambal embo ya ala rumahan niki pekaryaan ibu titiang niki ngering ria kentennya yang rak rai pun api sudah bisa buat sendiri kentennya jadi punya rahasianya kentennya atau di formula rahasia kentennya jadi maju bos ya nih rak rai mesti dan nyarengin dirus ngeranji ke manten niki ngiring ambar ya ngering napi asane ngarianin jukur bejak sambal embo pun niki titiang pacang nyobia informasinya nih ring pun api cara membuatnya kenten nggih. Ya memang ya jukur bejak nike kan salah satu menu sayur yang bahan utamanya nike menggunakan kacang panjang kenten sidang ya atau bahan-bahan lainnya kadi waos boy kawau apapun bisa digunakan nike nggih. Bisa juga dibalur dengan bumbu kuah kuning dari santan kemudian ditambahkan sambal embe khas Bali. Ya ini pacang ngangin sambal embe sebagai napa rasane tambahan khasnya kenten. Nah ini lah kerai pacang hariannya pun iki titiang nyobiahin umun bahan-bahan yang perlu disiapkan ya pasti ke sampun bahan ring napi asni sayur napi kangen kenten nge minar ring kacang panjang dados kenten nge ngelantur wenten santen wenten bawang merah wenten bawang putih cabai rawit terasi kunyit bakar kencur kenten nge kemiri air garam air dan garam kenten nge maksud titiang wenten penyedap rasa dan daun salam. Nah, ini rakyat senang sambal pedas kita bisa menambahkan sambal embo juga ya. Sambal embo nike karena napi asane yang sebelumnya telah dioseng dengan banyak cabai kita nih ya, pastikan sampun pedas dan dosnya nih. Eh. Jadi bahannya mudah saja ya. Napi asane jangan lupa diperasi dengan jeruk limau kenten. Dan semua bahan sayur niko sudah direbus kenten ya dan sambal embo niko akan diaduk jadi satu. Jadi jukut bejak niko sudah selesai. Oh, sangat simpel dan mudah sekali untuk diterapkan ya di rumah apalagi nanti disantap dengan nasi yang hangat. Nah niki naler bisa jadikan teman santap ikan goreng kenten ya tapi ayam goreng pun juga sangat nikmat sekali ya. Silakan mencoba niki rakerai minap sudah mulai ya. Oh ya hari ini kita mau buat napi asli sambal ampurang ya jukur bejak sambal embe kaitan ya pasti ketit yang jamin nih satu keluarga pasti seneng sarang pekaryaan rakerai sarang sami inge ada yang ukur sirah wawung ya benten mbak mangku prajepati ya sarang siang terakhir tadi ada yang ukur mbak mangku prajepati niki sirah sani menyaringin titiang ya mau sang ngeninin ini sambal ada sambal malah jukur bejak kaitan nge inge sang retit yang om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Inge. Sapun api si reireng di tiang mangken.
2: Di tiang pada kedua sakeng Gunung Agung.
1: Ah, Gunung Agung.
2: Nge.
1: Sirang eh?
2: Sirang eh?
1: Sirang.
2: Tan beling eh?
1: Tan, suwe tan munggah binap tan.
2: Wei chan suwei chan wah.
1: Men sira niki.
2: Kasih aja dumune. Kasih aja dayu lintan elinge.
1: Oke. Okay. Oke, tak okein.
2: Hati-hati mencari dah. Yu itu banyak kapitnya. Artinya hati-hati mencari dayu. Dayu itu banyak cantiknya.
1: Ada. Ah, kok bisa ya, aja?
2: Lelaki ya, sampun yang hilang seorang dayu.
1: Oh iya, dayu dapat gini, dapat clue dari Bu Jerman, Pak Depolos. Suk semua Bu Jerman, tanteku ini. Oh ternyata ya, tidak polos ternyata ya guys ya.
2: Boleh.
1: Aduh, tapi lo bener Dayu gak pernah sama Pak Depolos lo. suwit.
2: Kalau ada semuanya ada, boleh kita numpang mandi dah yuk.
1: Oke.
2: Kalau ada umurku panjang, boleh kita jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, mantap sekali pantunnya kata-kata pagi ini ya.
2: Ampun, masih kaki yang benar ya.
1: Jadi penyu.
2: Lu sekar kacung eh. Mewah naik mungkin tu. Aduh, jadah pendengar lain terus menicol, ngintip-ngintip dan nyikam benek.
1: Aduh, kasihan deh loh.
2: Iya, kasihan dong.
1: Aduh.
2: Yang kulian dari ini. Aduh.
1: Nyaknya ngambul kan, ampun je kapal menek sajan ternyak menek mali.
2: Tapi pikir-pikir ngambul itu ada gunanya juga.
1: Niko sampun.
2: Iya harus sabar. Sabar itu akan jadi subur.
1: Iya kan di bawah Surya Puja di wow kan kontrol emosinya. Bes ketep-ketep tapi ten pole ya kasihan nanti.
2: Tapi mendengar terus semua video yang ngoleng-ngoleng kami. Sampun kompak di udara.
1: Iya kompak.
2: Lebih-lebih ini Ica siang mengkusidani. Kak Dania ini sering ngoleng-ngoleng. Pak Ian Albon.
1: Iya selalu diingat ya selalu di hati ya,
2: selalu
1: Niki.
2: Selalu diingat apun switcher kami
1: sana. Inge.
2: Ini kuliner Niki. Budayu.
1: Iya.
2: Dayu ini kuliner. Ya. Foto kopi Bu SKBB aja.
1: Ini halus aja nah.
2: Oke okay. Dia kan Superman ya.
1: Ah Superman. Oh.
2: Duh,
1: nah Catwoman nih ke?
2: Mainnya mentalnya tinggi.
1: Oh kente.
2: Semua acara di perempat sudah dikuasai nih ke?
1: Mantap sekali.
2: Iya. Makanya kita Pen sama Adina Eka Batu Bulan yang cantik juga ya.
1: Kenyam-kenyam Bu Eka nih kan.
2: Mulai rezeki. Iya. Ini kan tuh benda yuk. Mana boleh nyarangan.
1: Inge tapi
2: ampun. Sampun ye.
1: Sampun.
2: Kang yang menikah cuman ye.
1: Inge bayi jeba selawanin sarang titi ange.
2: Cuk cema.
1: Tidak
2: lut kewa saja.
1: Ada gak dapat goyang bareng Bayu.
2: Ya. Ya terus pasal teman menek pasti goyang. Goyang.
1: Goyang ke sinyal goyang gelebok terus.
2: Iya.
1: Inge sesama pade.
2: Rajang tegak yuk.
1: Ngiring.
2: Om Sandi Om.
1: Inge susuma banget nih Pak Depolo sampo nyarangin nggih wawi kang ngering bidang gunung karang. Inge rakerai susuma banget sampun menyimak ya. Kadi wawu titiang nalarang pura pisan nggih Pak Depolo duaning name wah sarang titiang. Tapi tidak apa-apa nggih mangke sampun nitip salam kita sami sami memang kompak niki saitranya nih rakerai pendengar. Ini sampun tak boleh munggah. Sampun pun degang antuk mirangin kenten nggih informasi sarika sobiahin kenten nggih utawi pengalaman-pengalaman yang menginspirasi kenten sampun tujuane mangkin. Ini boleh munggah niki boleh ditatur salam majalah rakerai Saniliana. Nah niki sampun ke bawah kompak. Ingin rakerai malin niki nge mau sang ini di jukur bejak kentennya jika memang dibedah lebih dalam ya, lagi kentennya jadi jukur bejak nike khas Bali tidak hanya terbatas pada satu bahan kentennya dan ataupun satu cara masak yang mantan niki nge niki sangat adaptif sekali ya jadi bisa diolah gitu disesuaikan sarang selera sarang napi sarang benten bahannya kentennya sehingga jukur bejak nike memiliki ragam bahan dan teknik pengolahan yang sangat kaya. Jadi dari keberagaman dari segi bahan utama minatnya bisa rakerai menggunakan kacang panjang kadi bawah titik yang wau kenten nge menten kangkung niki dados ya daun singkong paku tawi banyak lagi ya jenis sayuran yang bisa kita olah menjadi jukur bejek khas Bali. Iring segi bumbu juga wenten niki kadi ni apa ya ustane ibu ampura nge yang yoga ya pakai bumbu kuning kenten nge kadi bawah yang yoga wau ada yang dibuat menggunakan santan, tanpa santan juga ada, kenten ya. Ada juga digunakan nih kira-kirai kadi nganggen bahasa genep, kenten tapi bahasa rajang nih ke. Nah, lontong untuk di teknik pengolahan juga beragam nih king ya, kenten yang di tapi pastinya dibuat jadi lawar, kenten ya. Ada yang buat jadi pleceng, kenten. Kalau dibejek nih kak di boeka ya, jangan terlalu dibejek diremas sekali, kan tenak benyah atau hancur jadi ya sayurnya ya. Jadi hanya di apa sih namanya, dicampur-campurkan saja versi kita, kan ten ya. Ada juga jangan dibuat dengan urap-urap niki, bedanya nih kak dia napi asane perpaduan beberapa jenis sayuran, kan ten ya. Jadi sekian persennya sayuran dijadikan satu dengan bumbu khas rakerai gitu, itu disebut sayur urap. Ya sangat kaya sekali ya, dengan satu nama aja saya jukur bejek nih udah banyak beragam kayaknya, dari teknik olahannya, kayaknya bahannya ataupun bumbunya. Favorit rakerai yang mana Niki yang belum bergabung sama Dayu, bisa langsung Niki di WhatsApp juga boleh ya, yang biar nggak ketinggalan Niki. Yang guys semua banget nih kira-kira sama Sani sampo nyaringin gitu, itu yang ready dumen ke WhatsApp Niki benten ini hayuna wawu monitor ya, rajong semang dan juga bagi sarang sami start kenang ya, mau sang indik sayur tiap senang sayur sarang sayur ya dong, harus senang dengan sayur nih kayaknya, diolah napi mantan tiap senang dan juga oh ya simple lagi nih Nini hayuna. Oke Niki cuacanya cerah hingga rimar ge hayam urut nalar Niki cerah juga ya, titiang pantau susuman ini ngalat Niki benten bu Nina ku Berinda kum rahajeng dayu cukut urap nih ke mantap. Oh senang cukut urap nih ki ya, yang dicampur-campur ternyata ya. Oke untuk cuaca nih ki pantun ge cerah tadi sempat mendung sebentar tapi sudah tersenyum nih ki mataharinya. Tante Jermanku apa kabar dirimu tante? Mau gitu tante kenak ge Nini Jerman ge mantun ki pantun Nini si Nini Santa jaringin dayu ge halo Nini Santa. Dan juga Niki Wento Sawitra Anyar Ardiase Sawitra saking TikTok ya, boleh Niki ngangset ring WhatsApp Niki. Salam buat Ratu aja, semangat siaran. Oke sukses ngantor Niki. Aduh gurun titian Pak Astra Prayoga guru saking SMA Negeri 3 Denpasar, kena stateng ya. Dayu ditunggu sayur buatan Dayu gak bisa masak. Dayu bisanya masak air. Nenten guys, Dayu pasti akan belajar. Kentennya harus mebekel. Jadi perempuan Bali itu harus mebekel Niki. Ternyata bekel jina tapi mebekel ke mental. Kenten ya, bekel biar bisa masak. Nanti ditanya sama mertua, "Sa enggak bisa masak?" Malu ya. Ya, Niki sesuaikan saja, nggih. Tante Jerman, ternyidang masuk tuh Dayu. Enggak apa-apa, Tante. Yang penting kan sudah Dayu bacakan Niki salam-salamnya, nggih. Ingira kerai kadialmu Niki dumun. Titian yang gerak-gerak kerai ring nafi asetnya rajang balis sani matang ini informasi makemiwah tembang-tembang meja bos ringgalah jam siom ini meja bos nge pacang katurang untuk satu bali anak kesaringin kak tutut nyanyi rauh ragane nge nyanyi nenten kang yang pacang sabiah titian informasi makemiwah tembang malih nge rak kerai duaning samput ke bandang ketegala identiti rak kerai untuk pesatakan du bos nge duaning niki wenten sani jaging lintang.
3: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
4: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
3: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
4: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
3: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
4: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah lontar

Pengelola dari kelompok nelayan Simbar Segara, Ketut Darsana, mengakui ekowisata mangrove semakin menunjukkan peran strategis sebagai model pengelolaan kawasan pesisir yang mampu mengintegrasikan fungsi konservasi lingkungan dengan aktivitas pendidikan dan pariwisata berkelanjutan. Dikatakan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove sebagai penyangga utama wilayah pantai penting dilakukan. Ketut Darsana menambahkan mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat vital, antara lain mencegah abrasi, meredam gelombang laut, menyerap emisi karbon, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis biota seperti ikan, kepiting, burung, dan organisme pesisir lainnya. Demikian Gaterbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam Megarang Nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperebutkan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi Megarang Nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi Megarang Nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu. Ingirak rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge mulai-mali dikin nyaringin Ring FM 106,4 MHz. Ringgal emang ke titi titi hanya di kerai untuk menyimak sarang-sarang nge untuk satu Bali anak sana kedagingin oleh Pekak Tutut. Ingirin studio sampun iki saya ge Pekak Tutut. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Ratu Dayu.
0: Ingi penapi gak terlemang nge
1: becik-becik nge
0: astukar seger-seger
1: dan nikah wadah rarah nge
0: nikah ampun rarah ingi peka ampun saya ge peniki antunya biasa tua
1: ingi durus-durus Om Swastiastu ma begana mastu namo sidiam ingi majang ngeringi dadane pamiarse sinarang sami angga griya juru ingi punika wantah sane wang yang titiang sane tersna sihen titiang sane kosuma yang titiang iring galah kadi mangkin wali malih titiang Pekak Tutut rikiring programa budaya rikiring RRI ingi sekadi sane sampun-sampun memargi sebinan raditi nih titiang kantun sampun ngemargi yang suwagina geginan nalar katut sekadi tutur satu mangkin dharma sane pacang tutur nanti tiang ringgalah kadi mangkin utamanya jeneng cucun pekak kajak makajang kenta nalar switre seraya kanti sane mawasang uneng miharse yang tutur satu kadi sapunik gih mogi rahajang rayu sinarang sami niki sampun puput ngemarge yang sugina suwadharma sinarang sami manut sukadi kungharing sejarah agama Hindu kadi sapunik gih tan surut-surut selalu artinya nahang bangga bakti majang rengi desang yang pramukawi gih mogi-mogi napi sane ke petampiang majang reng para lure nampi dukir nampo dukirin ke petampiang majang reng irago ne mangkin irago sane nampi iling ang punika reng abjagati kadia mangkin sapu napi antuk mausaha mang reside ngelara sane ke bos dharmo sangkan ning wenten sane ke bos suwagina suwa dharma dan kadiasa punika punapi antuk keringkalan yang margi yang geginan mang deni yakti-yakti medasar antuk dharma ingi sekadi semayan titiang majang ring hidadani pun senarang sami sedereng titiang lantur nuturan satu kadiasa punika sekadi pinunas pengedih ngih para penglingsir ingi titiang ngatur nalar pupuh sematro kadisa punika sekadi pinuna asing ingi nalar wanta geginan titiang wanta kadisa punika nah cening cucun Pekak kajak makajang aksamang maluna ning nah Pekak kalma gending malune nah para penglingsir nih langgang mendingahang satwa ning nak lingsir-lingsir saat maka mula muali cara rari mesti cara nak cenik jani kiri ning ngoyong di kubu juma di kiri hujuru puri kadia sapunika muali malih titiang pacang nambangang pupuh sinom puniki kadia sapunika

nenten nilar darmung. Inggih puniki nepek sekadi serahino sampuni dadane pun sifah ngemargiang saneka bos darmo. Inggih suwagina geginan wenten laris suwo darmo suduwe darmo punika wantah kewajiban kepatutan kejujuran punika sane wantah uleng sekantone kawerehane de kewehane de sangyang jiwatmu jenak rengangge sinareng sami suang-suang ngiring-ngiling punika sane makahawena ngiragane sida urip sangkane ide paraga yang jiwatmu atmu sane makahawenan nenten sida antuk ngindekan ngundukan manggihan kawentening nggih ide paraga yang atmu bejantan ring dije ide jenak melinggih irike wawu keniak tuk nggih ngadanen ngerupake yang punapi rupakane sang kelinggihan tuk sang yang atmu kade sapunika satmaka ide melinggih ring kudeng irage jegeg bagus mengendah wentan ge nggih kadia sapunika bawa Sumatera majang ring nggih ka jeru cenage nggih janjin di tiang sampun nggih kenten aler ka diu nggih ka angga odah yuda mo titiang ring Singapadu mo Chandri mo Rusni nen iring-iring titiang dumun jakti pinaka penuntun titiang angayu bagia titiang mogi rahajang rahayu sinar ngasami pamiarse saneoneng miarse yang tutur satu ingge mangkin titiang nuturan satu puniki sane memurde wantah darmo. Nah jening cucun pekak kajak makajang nah, utamanya nih jeron titiang ring jalan nojang sarang kali pasti ko sampun ngemargiang duan kepinget-kepinget suwa gina suwa darmo nih nge sarang kali tuh dewa ratu sampun metedoh mau tuasan mau jajahitan mau tanding dan kadi sampun ke inge. Nah cening cucun pekaka jaku pekajang ada ketuturan satu sing jadelen tuah ye i bubuk jagung. Nah bubuk jagung nenenan na iya ubuh kitunya cening bubuk jagung atin jagung na iya ubuh suwireh iya subuh kalen teken sang rupakane pun meme bapane pun nggih kenten aler duaneng meme bapane pun nenten jawen ten tios ketibenen bayo napi punika bayo sanene ben nenten jawen ten tios reramane pun ngemargi yang suwagina suwadarmo ne wantah geginane pun memacul yeneme ni pun wantah onang-onang ane wantah mau dagang madolan kadia sapunika saki wantan sampun pada ngalain sarang kali nah niki meme ni pun duaning labuh ring pejalan dikal kepeken ngelantur lantas hulian iku ngemasin pati hulian ulung pun iku yendra rahmani pun nenten jewenten tios wantah kadiasa pun iku nyilek hati sud magara apan dicari yang nyelempoh yang lantas ngalin gitu ketunya cening cucun peka aja makajang ketunya pejalani reramani i bubuk jagung gitu cening
Nah jani ane ngerungwang ane nguboh ya ada ane kesengguhan ya anak uboh sing jadi len tuah mulo peka ne. Ngelah ya peka gegina ne tuah mulo masih kepase. Ngalih be masang bubu memancing nah nokal kita nak ngarawasan itu tuah geginan peka ne. Nah ada ne lantas yo ibu uli ditu supaya sarahine yen peka ne yen keluas ke segara ke pasih ke ngalih be bareng supaya nutup sake wala ya di posisi sebore nangoyong apa ane alih ayo di tepi di posisi keto di Tegal ane di tu yang alih dedaran apa ane dar sing jado len cening ada ane madan di sisin-sisin pagah tu ada ane madan tekeng lempeni tu. Lempeni itu subah alih dar sekebesik ini subah selam-selam tu. Ngabo ya masih juan itu ada masih di Tegal ya ada ni madan juat juat gitu kota itu. Gitu masih ada po gitu bo kota itu subah dar ngantosan pekak ni pakal teka uli dipasih gitu. Nah jening cucun peka ajak maka jangkain tenaler pamiar sesenarang sami. Kacerita makin peka nih. Ibu-ibu yang ini bubuk jagung. Ibu-ibu ke dia sapun neka. Sampun megrendot dan sampun negan dungki turmaning misi beli ibu. Ulian ya mubu masang bubu. Sarah ini kita dogen tepuk nak teken cucu ni, teken ibu, teken ibu buk jagung. Ya ibu buk jagung dot pesan masih. Nut dan sara peka ni, kel masang bubu. Nah jening cucu peka ajak makajang. Di subah ni ke kita lantas subuh madan ya dah, subuh teruna. Cuba menek keleh ditu ya dot peng dot ngelah pipis dot masih ngalih be cara peka ni masang bubu gitu jening ditu landas ya rikala ni ya bareng ngumbah be metek be ditu di sisin sember itu ngumbah be turmaning nendeng be kita masih disebut tuh ya nuduk. Tu tuhane dot ada kene ya bubuk jagung. Pengsido ya masih ke kita tur maning di tu masih ya ngopen peka ne nanding be. Nanding be ne abol lantas kepekan. Nah di tu ya mepekulih lantas pipis man medagang tukan. Sake wala ya jaksing pesan ten bangannya ngide pipis teken peka ni. Ketu nyen bebekin peka ya ni ibubuk jagung. Peka ya ni ibubuk jagung ketu nyen. Singelah rasa sayang, singelah rasa kapiangan teken cucu. Sepatutnya dadi peka sing tu tuhane utamang. Pengelah ya cucu sayangan cucu sing gitu benar ni dadi peka ni len peka ni bubuk jagung bebeki saja. Nah ke cerita lantas jani di subah ni lantas ya mekenah dot bareng cara nyalana geginan cara peka ni ditu lantas ya rikala ya balik dauh negak ngajak dadu. Turman yang matakon lantas ya. Ibu buk jagung teken peka ni. Kak. Kak.
tiang dot je masih ke kitu, tiang sebuah bani jadi ke pasih. Nu cara pejalan pekak eh. Nah bang je tiang ilih bubuhnya na dadwo. Tiang kelbareng masih nutuk pekak ke pasih gitu. Peh, yen kitu yen kena cai ni bubuk. Ni yang kak, ni nak amuni, kena ada bubu tuah lelimau. Jadi cai nakis bantas ngangun, sing kuang, gitu. Nah, jadi mau ngegahin nang ibu ni bubu. Tu, ditupi sago, tu tukang bubu, gitu. Gitu wabat ni, pekak ni ya ibu jagung masaut. Ngurin lantas bubuk jagung pangyangai ke pisago. Kacarita lantas jani subuh saja yang ngai. Mideolas kan pisago ni panggain bubu pangpatuh cara peka.

Meya bang becak bang ajak pekak ne. Kegina ne tu ah ngulat bubu. Kak. Kengken cai tumben mai peh deu ratu truno subuh kelih ada neng cai ne bubu. Nah. Men kengken keidap cenenge kitu pisago ne tukang bubu. Ngideolas ka gaya ni sa tiang bubu dadu kan kangwang tiang abesik dadi masih tiang kal nutan pejalan peka tiang kal masang bubu masih peh yen keto neneng ni tu iwasen tu di kubu tu dauh ni tu mun tu pilin cian je kal jemak cening tu gitu nyen kapiolas ni pisago ni tu pekat ni ditu di pisago ngelah rasa olas asih takkan di bubuk jagung nah ka cerita jani subuh ya lantas man bubuk boleh lantas ya tur maning basado takkan kak ni kak ingin cai man cai bubuk nene kak ni subuh ni tiang bahangang ide takkan ni kak di pisago. Jadi tiang bertakon takkan kak kengken cara ni kak. Kengken cara ni masang bubu. Pengsido lantas yang manbi cara kak. Baik. Yang tu takon yang cai. Nah kini-kini. Yang cara kak. Nah cang urin cai jani yang dot bakal masang bubu. Di tu nyen pas jang didur pandan itu. Didur pandan itu pasang bubun cai ni. Di tu. Men apa anggon pan kak? Bayan pan tu. Takon nan cai yen pan itu sing jadolen tu jajo kukus pan misi unti tu bojang di dur pandan ne kita kita wabet peka nening bobeki pesan peka ne ibu bu jagung jag dur pandan ne urene masang bubun ne tur maning pane apa ning jajak kukus misi undi peh ditu lantas ye ibu bu jagung note cara tutur peka ne ngurin empan aji jajak kukus misi undi itu lantas ye kopi sago masih ada dagang di tu ya. Ngideh. Sing ya meli ya ngideh ya kan pis dagang di tu. Jajah kukus misi unti. Bang masih kan dagang gitu. Dagang lah. Rasa kangen. Pedalam ya nak nawang ya nak ubuh. Nah kau cerita jani cening cucun pekak kajak mekejang kenta naler. Nih sane oneng miasa yang tutur puniki. Kau cerita lada semakin sampun panemayo. Dini lantas bubuk jagung. Bin dia metakon kak. Kak sing barang jani kepasih aduh kak jani kini nyanan cai bemaluan kamu nyan kak durian ne kak malu ne kewalo do nyan galang tanah ne suruh siap cepuk tu ingatan tu no macan kad itu subuh banyak lu galang kad dipasih ingatan nyan tu pesan kae bin masang bubu de nyani lo ilo ni ombak gede
di tu

di dur pandahane yang bubun syai ne empane bo one ne ka ubo ne empane beh nah jening cucun peka kajak makajang ka cerita landas sampun gada selemah saja enggal suboy encol ya ibu bu jagung ngabo bubu misi mempan jaja kukus misi unti subuh lantas si tekad tekad di sisi di pesisir pasih di pandan di tuliu rimbun mekenah-kenah ya mekenah-kenah yang dini saja yang lantas peh pasti ke subuh jaja kukus eh nyanan bisa kak ke bakal makan gitu. Nah di tu lantas sing saja isin namun kena kak ni pengmasang bubu di dur pandan di pagahan itu menek ya lantas medur jangan dikepah ya. Di carang kayu ya sebuah bisa menek di tu jangan lantas di tu pasang bubune tidur di carang kayu kepah ya. Nah jeneng cucun peka kecerita jani subuh lantas ya medur masang bubu nah di tu lantas ya melipatan mulih ben. Kane subuh lantas metaki-taki bakal kepasih ngudiang cai melipatan ketu dah. Nah menjap kelo antiang bubu saget ya misi B kita. Nah kacerita lantas pekak ni buencol subuh jani lantas kel ke pasih kel ngalih subuh bubun ni ya ni cucun ni ibu buk jagung. Bus subuh ya tekad lantas di pesisir itu peh uli kelon subuh bana. Nyelisik ngalin-ngalin di je ya pasang. Di jaya jangan bubunek sing subuh tepuk landas nah kalau di tu subuh landas merasa subuh ya peka ni subuh tawangan dengan dayan wakil ni gitu di pekong ya peka ni ibu buk jagung nah kecerita landas jani subuh landas pekak ni kau pasti masang bubu pocol masih singman ya jajah kukus itu melipatan ya bin landas ibu buk jagung bakal ngalih nyelehang bubun nenyak subuh ngamin gitu. Nah jening cucun pekak kajak pekajang suwirih dikepuh dikepah dicarang kepah pasang bubun ya ni. Nah, yen kak ni subuh biasa di pasir. Pasti ke ya subuh mau pergi kulih B. Yen ni bubuk jagung ras. Mara yang ingat medur dapat teng subuh kedis subuh. Kedis tu saat maka. Dewa ratu kedis tu berupa kedis dewa tu. Itu lantas ya mongkod ibu buk jagung kal ngalih kedis itu bubun ni medur lantas itu lantas tepuk ni sebuah lantas ada kedis macelap itu di bubun ya ni nah tur maning itu lantas ya kedis tu kedis nak dewa sat maka tu berupa kedis nah ditu lantas ia nyemak bubu ni aduh jek tawang uning ni teken kedis itu ia bubuk jagung aduh cai bubuk jagung dong cai ngelah bubu ni dini
cai masang bubu lantas wiseh wake murupo kedis sing wake lantas macelap di bubun cai ini teh di tu ya paplengak ki bubuk jagung nah kini kini nyen cai nah wake subo nyen nawang to paundukan ni ni jane kini nyen nah ni cabut bulun wakil katih ni. Ni wakil lebang nyen. Duh cahaya. Ngabo wakil kumulih cahaya ni. Ni lantas ni. Bulun wakil ni abut katih. Subuh lantas wakil makabar. Lebang bulun wakil ni ni. Kijau lakun ni makabar ni. Bulun wakil ni kamu yang tutut. Gitu baus. Nge. Suaran kedis gitu. Penikahan kedis itu. Karena berupa, sebirah berupa dewa itu. Kau cerita subuh. Ya bubuk jagung ngabut. Bulun kedis ya besik. Lebang itu tutup ke landas. Nah dikala ditu. Landas subuh kan. Subuh diwawongkan. Kedis itu. Itu man ya pesilur lantas. Man pesilur sing jada ren. Itu lantas kedese. Ida bertara sat maka. Mepica teken ya ibu buk jagung. Jaran. Nah itu ada pisekat. Ida bertara jaran itu. Rikala ni kalau ngemah-ngemah jaran ni gitu. Nan cening cucun peka kajang-mekajang. Cai-cai. Bubuk jagung. Ni pinaka pesilur bulun wakil ni. Rikala ibu bakal ngemang lantas ni jaran ni amah. Duh padang bang iya nyan. Bang iya lantas bas. Bas kuning ya bang. Kalau ditu lantas mepelengak masih ya. Ditu lantas si bubuk jagung kengken je penika ni tu lantas tuut naik. Kacarita lantas jani subuh membalik lantas si bubuk jagung nandan jaran. Nah ditu lantas si subuh dekat di kubur ni ya pekak ni. Maka siap ya. Beh. Kengken nunduk ni dia cari manjaran. Kini-kini. Kak. Kak sengurin. Yang masang bubu di tu. Di dur panah ni. Mempan jajah kukus sigin. Ni agat lantas sing dur panah ni. Yang-yang di tu. Di carang kepah itu. Yang-yang bubu eh. Agat kedis lantas. Kedis tu kedis bertaro tu kak. Nah, ni lantas kedis itu sebuah berupa kedis sudah bertaro. Ni dong icen cang jaran ni kak. Oh, gitu. Pelung bercaya pengelah keginaan cai je ni. Sudah cai kenutuk pekak kamu lantas kepasih. Yang itu sebuah jaran itu lantas subuh. Nah subuh lantas jaran itu subuh tu. Nak dadi nyentuh pesewang. Gainan bibo pidan dokar. Tadi anggon ngali gai tu man bercai pis. Nah kak kangguang kak nu masang bubu. Ngadap be dari tu kak man pis. Nah cai jaran itu subuh tu. Tuh gitu abot pekak neneng. Kacarita lantas jani subuh lantas kengken penikan ida botara. Jaran itu sajo lantas. Bang ngamah sing yo padang bang. Bas kuning sajo bang. Nah ditu lantas. I bubuk jagung. Jangan lantas itu di tegulna di batan kayu.
ditu tegula nah ka cerita lantas jani kengken pernikahan ni da betara swireh bas kuning bange jarane apa ya bakal pejuna gitu kena naya i bubuk jagung. Nah ka cerita subuh lantas yang emang jaran yang emang. Nah di tu bertengah lemang lantas petang ni. Saat maka meju jaran itu ni. Meju jaran itu. Ya di tu lantas ya pak ya anu ni jaran di tu ya pulas. Kedam biang gitu mah. Priang gitu saat maka. Maka siap ya bangun jajak na kadena. Yarane ngeleb metepuk inge dapat teng mas subuh pejun neken yarane tu weh dewa ratu deman ya itu landas nuduk mas mas ya man nah disubane ke gitu landas dini landas siri kalane subuh ya man mas ditu landas tepuk ne ya teken kak ne eh cai dijo saya ini memaling mas ni. Urin kak saya jarang ni rumang. Tubuh ada yang padang, ada yang padang apa. Ni saya jaga ngabu mas ke ni liu tu dijo saya memaling. Gitu abot ni kak ni. Di suban gitu masaut. Aduh kak. Yang sing yang memaling mas ni kak. Ni. Tu tinggalan tu. Tu nak jaran itu jaran ni majunan mas tu kak. Peh baru gitu. Mepelengak kak ni. Peh dia uratu. Ya nak gitu ni. Kakak bang kak. Pengalah je masih kak mas cara cair. Bang kak nyilih jaran ni. Kak kal ngubuh dah jaran si pengman masih kak mas gitu. Weh marah gitu bang. Kak ni ngubuh jaran itu. Saki wala jaran itu sing subuh bang. Sing urin bang amah. Bas kuning gitu. Sing urin itu kena bubuk jagung. Itu lantas di subuh ni kak ni tu pas dewa ratu. Deman nastin ya swireh ya bakal man mas. Jaran ni kal maju nang mas tu. Peh kalau ditulan dah subuh kak ni. Sing boyo kopasih masang bubu. Puro jani subuh yang ngarit padang. Peh padang kengken je. Maman jaran ni mulu ke kitu saja. Padang bang. Peh de uratu deman nastin kak ni. Suwireh ya bakal man mas patuh cara cucu ni bubuk jagung. Kau cerita lantas. Kak ni subuh bang jaran ni. Ditu lantas ni bang ngamah jaran ni padang gitu ni. Sing bas kuning padang bang ngamah. Weh dewa ratu subuh. Si tongos kak ni negulan nanu di batan kayu weh. Saha ya ngebatan tikah. Kak ni. Suwireh ya bakal man mas pengseng maduk aji tanah. Yang masik itu kena ya kak ni. Kau cerita lah ada sing karuan-karuan pulas. Dewa ratu sebuah mokruyuk lah ada siap sebuah ngengcolang sebuah kak ni bangun. Kalau ngalih kamu ketongos jaran ni. Dapat mereka ditu. Apa dapat na jek tai sebuah pejun sing jemas gitu ni. Peh dewa ratu. Gedak basangka ne projani jejemak ne kayu bulan das jaran itu titik gelan das projani mekebar saat maka jaran itu neng nah gitu nyen cening nah dini si bulan das sing lah rasa kapiangan pekak ne jani pekak ne saat maka makatan karma jelek ne tu oh ne bubuk jagung ane man pikulih utama swireh medasar
ulian dharma, ulian kejujuran, polos. Dia studia singlah meme bapa. Tu nyan pikulih hening, cening cucun pekah kajak makajang. Iling ngerikalan ngemar yang suwagina suwadharma ni. Mang deni yakti medasar. Antuk lasar ya susursya. Dharma ke dasarane mangde kejujurane punika mangde langeng mangde mepih kulih sedana sane mau tamu kadis kawentanan pun satuane bubuk jagung kadis apudik. Nah cening cucun peka aja makajang kentana ler pada pengliksir yang sane undang miar sayang aksama yang kadis apunika tutur satuane pun ngeh kawentanan dharma ni punika sane patut margiang. Ingih pindah ke usana yang atur. Puput dan ditiang untuk nguncaran prama santi. Om santi santi santi om.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa, nanti sebelum tidur diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluar.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar ngalah kadi makin benten. Sawidra menika sami wonten naoman. Jero
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi, Rakadian Rai, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali, Tri Arya Diana, mengatakan jumlah UMKM saat ini 448.734 yang menjadi kekuatan utama perekonomian daerah dan tidak berbasis pada sektor perdagangan. Dijelaskan UMKM di Bali didominasi sektor industri, pengolahan dan kerajinan yang berkembang sangat pesat, khususnya bergerak di bidang kerajinan tangan, fashion berbasis budaya lokal, perak, tenun endek, anyaman, ukiran kayu, hingga produk spa dan aromaterapi khas Bali. Tri Arya Diana menambahkan sektor tersebut memiliki nilai tambah tinggi karena mengangkat kearifan lokal dan menjadi bagian penting dalam mendukung pariwisata Bali. Rakadan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya Ida Bagus Sai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Swastiastu, Om Namastu, Namo Sidom. Rahajeng Raklan Re mulai nyaringin ring programa budaya RRI Denpasar. Pemekasiannya pun dikiring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Lan AM 1206 Salpun api gatra sementara Raklan Re sana wangian titia. Mogis tata kena niki rahayung nantang kekirangan pun apapun api. Talor pun iki seluir sudirmu sugini Raklan Rai kemargiang ring rahina Radite mangken tanggal 17 Mei war sekali tali 6 likur mergi antar tur labda karya. Raklan Rai sana nyarengin renggala jam dasa lintang solas menit kantos jam 3 sanja mali jebos wentan gongge Cynthia niki nge talor puniki Raklan Rai dados nyarengin gongge Cynthia ring aplikasi RRI digital sana samu dados keunduh ring playstore utawi app store lan streaming rri.co.id. Irang Landres, Mantan Titi yang serang Slami Gongga Sende informasi yang diumun dan acara Sane Pacang Kemargiang Slami Gongga bertugas kantos jam 3 Sanje Mali Jebos Ringgala jam dah selintang kantos puputnya ini nampak ringgala jam Roras Mali Jebos Winter Rahina Ayu drama tradisional Bali Arjang ya. Ringgala jam solas, jam siki lan jam kali niki wentan berita berbahasa Indonesia. Ringgala jam Roras tepat Mali Jebos Winter udungan Puja Trisania Majang Umat Hindu Sedarma Sane Winter yang sejebak baling ya. Bosan Puja Trisania ringgala jam Roras lintang kantos jam siki siang niki wentan Rahina Ayu teras UMKM. Terupun niki ringgala jam siki kantos jam kali sekali biasa ngarasan tembang Bali ring acara Rahina Ayu ngelila ulangon talar wentan informasi ringan ya. Ringgala jam kali kantos jam 3 sanja wentan suara budaya Nusantara saking Pro 4 RRI Denpasar. Raklan Res, Wonton Titi yang serang sami Nika Dumun ngeh informasi seputaran dan acara Sane Pacang napi wastane nyarengin Raklan Rai selami gongge bertugas siang-siang menjelang siang nih kengeh pagi menjelang siang elingan punike sane durung sarapan ring pagi hari wau ngeh sekali biasa sarapan Dumun 4 sehat 5 sempurna dan lengkapi Dumun cairan Raklan Rai anto minum-minuman air putih kantan nge semeton nge karena kan cuaca belakangan iki tidak baik-baik saja termasuk gongge pun sudah menjadi korban niki nge korban nami gongge korbannya akibat cuaca minap niki nge karena juga minap faktor lingkungan nge Raklan Rai cuaca yang kadang panas kadang hujan kantan nge bapil pun datang utawi batuk pilak kantan nge mungkin sampun stata kena niki nge semeton talar kena-kena kemanten gatranya nih mali jebos gongge pirangan. Terupun ini sana kanton beraktivitas sering hari minggu nge tiada hari libur. Walaupun hari libur tapi tetap mengambil aktivitas durus dumun nge elingnya mali jebos seringala jam solas kantos jam roras mesandekan nge yang bilang pun ini semeton titinya mesandekan utawi sarapan nge sarapan yang tertinggal sarapan sana tengahi-tengahi kantan nge mungkin sampun nyaluk ringgala jam dasa iringan gongge dumun ring arse pekubun suang-suang ring acara Rahinayu drama tradisional Bali Arja niki sane murdane salah pilih kantan nge sampun api daging ring acara Arja mungkin salah pilih durus sarang-sarang pirengan.

nuli ditu boy dewek tuturina. Kapining ya i bapa, i kaki, i dadong. Sambil ange ko nimpune colek-colek ke bibih ke. Pak-pak hango tipat, yen iya ngelah tipat. Mapan tuara i dewek ngelah rarama. Kang wange masih neng. Ya kacang tanah darang nasi ye diaget te yo misi beati sing lah hati siap aten lalawah ali angong kini bapo kalau duga stado luwong ne nak ngerausang zaman modern ada saos ti dewe dugas zaman kuno tubo misi saos menkeng-kenang taruh kita cirin nih. Pak-pakan tipatnya tijak barak. Ngabar suut ikaki makpak base. Langsung makpak tipat. Colek-colek ke gua. Juang nih gua. Kama gua. Jelembang. Yang diagetnya misi neng behati gitu. Nah siapnya menang. Sagat nana adu ditajan. Tuh. Aten becundang. Goreng anget. Ditu len. 3-1 mainnya bisa. Telu. Ane makpakang besi. Ane pakpakang. Enggaklah ane makpakang warat basang. Kuala isen gending ini. Yen ngelah pipis papat. Dadawa sepelah pangilit ning. Wekasan pahit gede ceninge. Kle cening. Hidup dadi manusia dan yen goroh. Kita isen yen lah pipis papat ane atengo ane dadwo sepal simpen apa ngilit dijo ya pikir-pikir dijo yang pangilit yen ake nyimpan di bank sinah yo nu ada hati-hati no nu lakar ane anto sango ni cen manian ada tarik. Kita yang ngejang di bank tuh bunga anemone tenu perhitungan onden madan ilin yen pejange beten galang ni apa buen lantasan nyanajeng sedino-dino tepuk asal subuh mesare ngenah sing ada nang apa tuh kebet nang nu ngenah suk semane pangilin pang sing ngenah pang sing ingat di jejang angon ko ne meyatnya madane mepunye mapan yen i dewek lakar maturan. Bo pastikan las cario sing lakar ingat mapan yang ngarausang las cario belepas bo kles bo sing nu terikat asal mekidiang asal pada maturan medana mepunia meyadnya te bo sing nadi ingetang sing dadi pahjamunin aku meyadnya ajimunin lakang jimunin lakang pubuin kan timutang lantasan tetep wiraga ngelah rasa beban pang sing ada beban bedek ngelah bedek aturan liu ngelah liu aturan dasarin ban lacarya sing wiraga berhitungan tu kena pangilin mapan mekelo ada antosang nah ni antosang diang wiraga ngujang antosang sing jadolen sukseman ngantosang itu ut peti setiti peralina leka hidup mati hidup ini bu pasti sebuah ane siduri apu buwe numuri raga ceri dewek nek ini sebuah operse liwatan ken sekat buman bonus nih cener yang desa yang widi betua ngantosang mati gen utuk sunih gen wamonto sing jadolen yang ngale tipe 2-1 sewang angklung ke cucunya cenyongnya nyok empuyung dibangun kompor pos lah putu pragat nih ane antosang ada beli yang baju jani tetunggu di yang baju nih di subani rago ngantosang mati di mati nih rago mebaju padahal rago mati kan subuh melalung ada nekepin kan bersik nih baju nih subuh karawas baju subuh asubuh karma laksana jelek lawan laksana melah siapa karitan temong ayu mas dan sarwa ayu niat ka temuan ni ngale mas dan sarwa ale nyen sing nepukin narak ayu bagia yang subuh melaksana ni madan patut
Bepasti. Nah, karena pukin sangsara, mapan laksana nih tuara benah mitia wacana nilar sesana. Betungkas kapining linging sang yang ngaji kita dak ngerausan. Tuh, baju nih. Yen, subuh karma baju nih bakat anggot. Sinah nyujur nih madan suharga. Mapan adu-adu suharga neraka. Yen asubo karma jelek laksana nih bepasti neraka nih tepuk. Nih mawinan yen subuh nyak aneh madan rakayu ga itu. Apa tuh tujuan nih jadi hidup piraga magama tuh. Nah, anggun beli baju, anggun pengasihkan luas. Luas sang yang atmon nih bepengbesihkan baju rakayu. Lia padana yen subuh liang nyak artine nunggil ring ide sang yang pramokawi suka tanpa wali duka sing bingkun lakar punar bawa moksartem jagat ite ye caiti darah.

kena-kena Kang. Penglingsir-penglingsir iragane ani wikan-wikan nak suba mekaryo melaksajan kapining iraga generasi penerus. Kengken carane iraga melaksana melah, kengken carane iraga lakan melaksana jelek ane jelek ne kene bacakane ne melah ne bacakane ning. Ne ado jani ugar-ugar. Iraga Hindu percaya jan lantasan ring ide Sang Hyang Widi, bakti ring Sang Hyang Widi ragol ngelah ane madan pinako dasar ane angon dasar iraga panca serada lima kepercayaan jani kelaksana yang banani madan panca yadnya yadnya ne kan lima mawinang sing suwot-suwot iraga meyadnya di Bali ngelah iraga jani mantasan di umat Hindu tuh ane madan wuku. Di sejeroning wubuku nying nayang ada rerainan misi pancewarek lawan yang sabtewarek mecepuk lantasang di buku itu ada ditemunguk buku ini ngajak anemadan rahinan contoh iraga ngelahuku ulis inte ngantak di watu gunung telung dasa telione pitung dino cepok meseh buku ini pitung dino cepok meseh iraga ngelah jiriji lima lelima ane normal lelima tu yang lebih anda impil lah dana tu lelima jani ketek jani uli sinta di ibu jari di nan lima ni hitung si malu uli nan lima uli tujuh jari tengah jari manis kelingking utawi kacing jani ane telung dasar tu jani dom lima mahan pada nenam wuku ni pejang jani uli si malu ketek uli di ibu jari uli di nan lima ni ane madan wuku sinta aliang jani di sabta wara cepukang ajak panca wara ni bojok bongenen suwad itu rainane di sinta ni ada ngilis buda kliwon sinta rainan lanap jani landasan pejang di jiri-jiri nomor dua di tujuh eh suwad sinta jang lanap betul. Nah jani asing-asing wuku ngenyak di juga ngenen sebuah itu madan tumpak nah mawinang budok anone sintone budok kliwon di nan limone di tujuhe botumpak suod lanap uker nah bojengar kasih buat ini kena asal kena jirijine di tengah-tengah yang anggar kasih apa dan itu anggar kasih budok kliwon sinta tumpuk landap buduk bodoh wage boleh bodoh wage suwud bodoh wage ubah ngarekaseh suwud sinta landap ukir kulantir ngarekaseh kulantir sawinang itu ada nak geningan sinta landap ukir kulantir dijeng inap diteng purnamo tilam ngarekaseh perang bakat kartamo gelam mikusuk kaseh ngabang tipat itu agak nu gendingan itu ngar kasih ini berdua geng ngar kasih suat lana sindel lana ukir kulantir tulu di tulu kosong dini sing ada pecepukan ane madan sabta jak panca ni gumrag suat dulu gumrag bin buduk kliwon bin lantasan gumrag warige bin dupak warige warige warigadian kedana warigadian julung wangi ngar kasih oh, duluang suruh juluangi sungsang bin ngoyong bin dungulan dikeluan dungulan mekejang ni jani len ketek tut pengati dadi telung dasa jani man dadi nenam-nenam dini iyan budu wage 6 bulan cepok deke tumpat 6 bulan cepok deke padana tu budu kliwon 6 bulan ngarkasih 6 bulan jak atap dari raina konden misi lantasan ngaben memukur ngentak linggih metatah masakapan jak atap raina ini udah dini sumar iragone lakar melaksana nginutin lingging Sang Hyang Aji mawinang sing ada nak makangan aduh jak uyak ya nak muluk itu nah dini jawaban muluk itu nih pengirago bisa nitenin pengsing uju-uju iraga lakar mempari sesal peh yang muni raga ngaturang yanya tetap masih raga muni dengan keadaannya sehingga dikita dah tugas cuma dan tugas iraga hidup asal sebuah bani hidup
arus irage bani meyatnya mapan irage bo ngisiang bo pasti irage mangkamu indu ane lenan kinto irage sing dadi lakar ngonek.

DJ lah kone kartale lah. Nene mapan subuh madan tengahi gumine. Ya ya len-len saja ya tut. Tut kartale adin beli nak ibu kadi mai-mai pakin beli adi.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kau santai lah tu.
2: Cicing mekerah.
1: Dagang es krok. Ingat di Canguna. Sana yang berdeka. 034 Ahim. Sana boleh hilang. Menak. Nak lisir.
2: Di jambu sisi. Ada cok cok kosol kosol.
1: Itu dah mekerah. Belum. Ada gitu. Apa tu? Nak ulung gak muntur. Jangka. Pisin gumi. Patut raga manusia. Yang manusia yang sebuah kuang. Cacat ada itu.
2: Nah.
1: Jangka raga dari manusia. Ngelah kuping. Angon berdingah. Hembartan kuping. Itu karawasan. Mapan sangat. Kuero kone mori posimul sangyang barune angon ngadek kan sangyang kuero kone mulinge di kuping sangyang yamu dicungut to
2: bai
1: sangyang barune sangyang yamu di bibih makin bawine melahang angon bibih ke keken jaran panglian bibih kebelikan jarago jacana hidup lian bibih beli gede kayang budo cemang klaun iki di canuna beli gede emang de presido muput yang medue karya ngaturang puja wali kopeng sido ke hari ani gitu.
2: Pajang buatan di tiang
1: yang gitu. Langsung yang pagi dia masuk mobil haji kuda
2: ikan
1: yang bersidang pak gede mang do
2: langsung pejati tapi wantennya pun rika dia datang misayang
1: banten pasti kau tiangnya apa
2: saya ada gitu di hotel kita tengku
1: hari ya di hotel di kekar hargo ngaleh bipang orang ke Banten Banten jika belah cetak ke beli gede mang do pujanya pak cerah jangan nyoman ikut mang doragan sarangan gitu.
2: Ayak ajak supir sih. Biasa tu jadian
1: jak panitiane yang paling
2: kan. Panitiane di kengkene mara jak udah pergi nade sarang kalle kata jak supir sing itu
1: kan.
2: Nah itu tu yang supir tu. Lu nak nasi tu si kota ada.
1: Pahat sih.
2: Apa dah? Tutut nih.
1: Ini yang rumah nyak mana
2: bos. Enak man kengkene.
1: Kau tak supir tu pasti. Pasti. Kau satu mara. Apa kerana kita ngajak super mungi maji ngajak nyanyi. Saat makau ragu mang ya keuripan sih kata.
2: Benar.
1: Dek ketua lagu nak supir kita nak bang yang bertanding.
2: Ada nak kita celang je panitia nak super ada sikit pak. Dijadi ke super ah di jabo di kau jalan dan banding mai ke kereta gitu.
1: Ragu
2: lagi kita bang nge ke kereta. Di jadi ragu je nyetir pasti mungkin kena super
1: yang pergi nak. Mula nak muntah nak agak ngelas lah tu.
2: Tu madan cisto karo dan panitia.
1: Sebelah sing tu.
2: Sing.
1: Lo ragu ngerasa ke kita.
2: Tak berak kota mungkin sana.
1: Mungkin.
2: Gak enak
1: datang. Ya, kerana masih kutang. Loh, saya mau kutang nasi itu. Kerana masih.
2: Kerana, ya di astro itu badan jatuh. Jatuh,
1: maksudnya jatah.
2: Jatah. Iya, maksudnya dia.
1: Belum selesai lah langsung. Kalau lihat rakan hidup. Dia ragu ngalih selah buku kita. Nak taruh ya belim apa ragu. Jadi mang

0: maku dah. Maku dalang, maku topel.
1: Bo kena bacakan tu.
0: Bo kena bacakan.
1: Maku.
0: Sing sebelah, sing rago nyalah sing tu. Nak mula hidup eh. Rago ngalih kehidupan hidup atau rago nak cica ratu dapat ada pang tiang selamat lan rahayu pang sing pelih-pelih baraga ratu dapat ada tiang nak cica pang segar pang tubuh tiang lantang pang umur panjang bos ya dasar kelah-kelah nak mati lah tas
1: le atu tugan tuoh
0: nah
1: atu
0: kan mesti selamat rahayu lan mang de maguna hidup
1: di masyarakat
0: ya cuba maguna
1: maguna nah
0: ya cuba maguna kegunaan hidup. Atau kacara manis si tebu tu. Nyak sih dia muncul uli dibongkol yang bawa manis mulut tu.
1: Kuala memang uli bongkol nggak bawa manis. Rasan tebu dia ada di bongkol. Kuala dah gue mampat dulu dibongkol kebuncok.
0: Di jam mana?
1: Hidup pesing nggak luwung mawida nggak ada simbol nak nganten tu misi tebu.
0: Benar.
1: Salah ada nang misi tebu mobil tu nak nganten. I kehidupan di dago pengcaranya ngerasang tebu ne uli muncok.
0: Nah, mawida tang orang uli manis. Lili manis dibongkol jadi rago bong ngalih perbanding hidup do nyajang-nyajang uli beten mulo rago uli muncuk pangnawang kengken tajamnya kehidupan
1: kengken rasane nyeme nah. Kengken rasane pahite
0: itu
1: rago pengelah rasa apa dan no, melarat menu berakit-rakit
0: kaulur
1: berenang-renang
0: ketepian
1: pangkito
0: mulo ada rago ngalah prinsip hidup
1: nah,
0: kito yang kita mulai kadi patuh kadi pemandangan dan negosi patik beh jak dani mulai wicaksana wikan
1: woi cesto karo dani nak dani
0: dugas pemacak ngagung
1: deh si menang-menang
0: si ngoyong-ngoyong
1: uli di anu pera uli di sugian Jawa ya, sugian Bali
0: itu
1: liat gak ngerosan
0: ketong ngereko karyo di puri bakal ngaliang rabi nih.
1: Mumpung ngerosan sugian liu nak kita pengertian sugian Jawa sugian Bali nih.
0: Boleh bareng nganyuk semang
1: sugian Jawa sehingga boleh mungkin kita anu nih
0: sehingga kandung tampil ya.
1: Tampil sugian Jawa nih tekul di Jawa
0: Jawa ke Bali
1: ya sugian Bali ini asli Bali
0: kadian kita
1: kadian kita kalau di sejeroneng sang meragau praja subonyo biar kan sugian Jawa itu pembersihan Buanu Agung
0: bener juga Bali
1: sugian Bali Jawa itu nak luar
0: bener.
1: Buanu Agung Bali itu di dalam di tengah itu Buanu Alit. Kedua jalanan tu,
0: musikang lah saya Buanu Agung. Kalau wan Buanu Alit,
1: Buanu Alit,
0: kena merseng gumiling aseng dari merseng malu.
1: Yen Buanu Agung, jelas dia agung lah ni madan tri gitu kerana
0: penyangan,
1: pewangan, pelemahan. Abesik dia agung sing dari lakar merusak alam. Contoh membakar alam, pembatan hutan,
0: dan gunung,
1: perusakan
0: dari banjir,
1: perusakan lautan, perusakan usahakan alas
0: bener
1: segala gunungnya itu penjaga asri itu termasuk itu pembersihan di Buanu Agung
0: mau ini ngaruh pembersihan sehingga Banten ke Madan si bersihan izin pembersihan harus raga mesin sekalau kelawan ini sekalau
1: jadi di Buanu Alit apa angon?
0: Apa angon?
1: Jelas dasar itu itu kerana itu dari kayu pari sudah
0: wah kayu mana itu
1: bener
0: musikang pangada itu. Kita lah sugian Bali lawan sugian Jawa pembuih ngalih Madan Macak Agung di itu ragu
1: ngalih di Macak Agung pikudah ni dan ni
0: somo meliwat ni
1: pikudah pikudah aku cing orang pada Madan apa pitu pun
0: pang lo yang ngepi oh ni dengar bila
1: kita
0: pang lo beli pang pan
1: pang pan ngentan cuma kita bin pulas
0: bin ingat bijak supir bin tak cing
1: nah tu dan ni malu mau kengkeng dia bidap-bidap dan ni
0: nang tinggal bi puan aing jaring kumis buih nyen benau, nyen benau. Membanding jai ban benau itu
1: perjani,
0: perjani itu. Kati dua gung biang itu ratu sing bani sing idang mau canut. Di mau benang jani nak nak kesatuan baru nak sajo sajo tu beli ikhlas. Tu last cari yo mau benang dani yang boleh lepas lagi kita dani nak subang lepasan ke kita.
1: Bom
0: jek mau mahapati agung nyen bakal bani bian. Biar dikeken mata sepeda dari patik lihat dong mas wibawo
1: benar
0: aratu gusti patik nuna sugera suwe sampun iring tiang palungga gusti sapun api kayu ni makan yang sampun presiden rauh saking jakat rike ring mantila rauh li ditu ngadang penglamar jani kengkin kayu ni tau apa bakal tangkil ke puri
1: cara ngaturin dana gusti patetas karena maguna dana nak wardah Mama medang lu geregus di patih.
0: Membeli yang
1: apa? Terus medal. Palu mau cokor ini titin. Itu kan awarda pada. Itu baru itu atur tas karo mung kuno
0: ingat iki sare are are are are are are are are are are are are are are are are are are are
1: are are are are are are are are are are are are are are are are are are are are are are are are are are are are are are
0: are are
1: are are are are are are are are are are are are are are are are are
0: are are are are are are are
1: are
0: are are are are are are are are are are are Orang-orang yang Ya negian gambarnya.
2: Keramanir wardo, lu mampu maring jabu, sigre.

0: fucking Joe. Rengenan. Nyak mirip kedo.
1: Waduh. Angop di tiangan tenang winik. Ke wibawan palungu cokor.
0: Wibawa.
1: Inge, karatu inge.
0: Kauri, pokita punta. Lah enak pada lu mampak.
1: Ngeraris.
0: Udah guci.

0: inggih Gusti.
1: Keng.
0: Dari kalan palungung Gusti Medah Napi Malih sampun je sering tiang iring beh wibawatan kadi-kadi di musola keng sami mengejarang puniki. Nacah itu ring jabe bengong tiang bengong.
2: Apun dimitan yang samangkan
0: wibawan palungung Gusti mesekar bang beh mesekar pucuk.
2: Untuk
0: Jidia
2: kulian pebelajahan neng ranang manusia ni wibawa para bawa
0: dikmawin nung tidak mandur wibawa dua neng kediat mika senang untuk membelajah nika udah dua sasa pun nika
2: boyos yang singkito
0: inggih
2: cara bunga bang bunga kepoke ane di tengah yang sekitaro ni ngabar-abar saja warna ni ini kewalut warung lah widio pangwaru
0: pada tekan tan maguna baya sabun
2: len pucuk bang ane mula sumpangang bapau
0: woi makawin
2: mula nyiriang perawiro
0: nah.
2: Mapas sehana ning mula ane ngaru gado dini dijagate
0: apa karena kita rawang beli mawin ada geneng pucuk bang karena di kuping tenang belum bawa barak bani kita tanya bani mapas yang barak ya sebuah orang barak meren beli
3: saja
2: mawin yang cara geneng ini
0: ini nabi
2: bilang luku
0: kanan yang begeneng ini dong.

0: Tidak. Status tetap pira kemelajaran dan sapuniko.
1: Sayo, long life education.
2: Long life education, looking media shop.
1: Belajar sumur hidup.
0: Pesajo.
1: Awen ang tat kalo nutor. Para istri ini tayan bapolat ni dadi juru raos bengken setonin mangkat dadi patih tayan dadi juru raos nudorong lantas para istri calon pengantin
0: mempelai
2: berdua yang caro jauh
0: dadi penghulu
1: tutur bengken
0: kenapa
1: loh
0: Lada pang tiga lo ni, makai nombor lo.
1: Dengar hang tutur bapun.
0: Ini perlu dengar ni, beli kang ide ngalah mantu yang ni ya.
1: Mapan ada diniti sastra ni mungah. Tuaro anomitero anglewiki waro gunung.
0: Maluhur.
1: Sing ado timpal ane lewekan tekening kewigunan. Manipuan. Buat lohe sing jenyidang terus-terus sang selom di manipuane gigen lohe sing jenyidang terus-terus sang tilah di manipuane sinah kulit lohe bakal keriput
0: kisut
1: hilang dari seresnan kuran lohe ngajak loh nah. Di subone lok tuwo
0: napi angen mas
1: apa angon
0: pengnya tertarik terus
1: video pangaweruh angon ian sing keto ban luk melaksana
0: ali ango benak lolenan
1: walu yo lantas cara itamu lilingan
0: napi
1: ane mencak lantas di
0: Sarin bunga
1: nih kidung tantri neto biang dia tantri nuto deng dia tantri
0: nge
1: luwer caroi kumang mencok lantas di bunga nih ilang lantas sarin bunga lah sarin bunga nih melaib lantas ya jeneng pelajin ragu nih
0: senun yang idang itu melilingan kita ngale bunga besik ke bunga lenan terus kejak kita botlah bayun itu melilingannya nyilake dek
1: polone nah to lantas jani angon paman umengetaken dong
0: inggih
1: ikan angkalo mapan kalo ngawi wenang iring-iring jagate
0: kalo punika waktu
1: ada lantas dini di jagate cara sambat paman busan apa kesambat tu
0: inggih
1: so kalo
0: inggih
1: besik waktu ni dini ajak mekejang
0: nis kalo
1: yang sing karuan waktu ni tu di kedituan
0: nis ni ke
1: kesambat nis kalo ane tuara keikat terkening kalo roh lantas jani peneman mati ni
0: nah
1: ulian jajah eh
0: nggih
1: kesamaat kalau meretiu
0: kalau meretiu bulian jejah punika benar bulian raga takut beli takut mati toh ya jelas bo jadi bayangan dina ko kalau meretiu doeng ya so
1: ulian jejah
0: jah mabinan jejah mati be tipu apo yang urung kaso toh
1: yang tuning samangkana coraka makar lah enak dinangkil mari kanang rakaden putero mangke mapan wus parabdoi kanang kalo kaya mangke
0: nah, mapan benuh sebut raun jadi adonya kayun benuh bakal tangkil ingat yang siapa dekong ingat
1: dap paman lah enak pada lu mampah umpar kaya mangki
0: ngeris.

0: diane sing yo
1: nenten
0: kabeh ning linggih kidul mapan patih setado bakal patuh parekan setado bakal parek mudah yen ini malu tangkil
1: cara ngauken kucit ini
2: lawan kopi kucit gak perlu kanggo dan bani bling lepas modal aturan nanti gue sifatnya melingi malu
1: yen pindan dadong bling ngauken kucit
2: citah
0: jadi jane le
2: mudah ingi mesanna ke demen Gusti tiang nang katuri de medal mun aing ratu dua gong putra dudus medal ratu

0: Cut, titiang ngiringang dani Gusti Patih Tuagung. Patut pisan kadi bawa cano titiang sarang belin titiang ratu.
1: Belang ya lena sana di puri nene parek ne tangkil ne kiwa tengan gelap bener. Man kengken cai ngorang ngiring dane pada berdo dijo paman pada dijo.
0: Yalah becik sang yang kalo sampun presido di tiang ngiring pemargin dane Gusti Patih ni kau nape?
1: Man dijo nane dijo.
0: Ratu Gusti Patih banyak dua dek tau deh. Ya, masing pas kelati medal Gusti Patih medal miki sampun dua gung putus sampun nyantot miki Gusti ampun dek kau menang miki.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal

Selamat siang Rakaden Rai, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali, Ratna Hendratmoko mengatakan pihaknya bersama Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan berhasil menggagalkan upaya pengangkutan burung tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Gilimanuk serta Padang Bay. Dijelaskan dalam operasi di Pelabuhan Gilimanuk tersebut, petugas menemukan 3 box berisi anakan burung seperti perenjak Jawa dan anis merah tanpa dokumen yang diangkut menuju Surabaya, Jatim, dan sedangkan di Padang Bay 14 box dengan tujuan Situbondo dan juga Klaten. Ratna Hendratmoko menegaskan meskipun jenis burung tersebut merupakan satwa tidak dilindungi, namun tetap wajib dilengkapi dokumen resmi pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan asal-usul satwa jelas, menjamin kesehatan satwa, serta mencegah potensi pelanggaran dan perdagangan ilegal tumbuhan dan juga satwa liar. Rakadan Rai, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: teman jani apa buat nyak paman mau kenyam teko tangkil lantai jani paman gak gitu kayun gelah paman
1: Dajil
0: ya
1: yang di pelanggan jani ini hijau gelah ngalih sebat yang subuh pengabih gelah ini ada lakar nampeng gelah ini dipuri uli pidan saja sing tangkil mai jak suwung rasane puring gelah pangtawang
0: niko sampun makin takian kendani nak ngerarekianane padeh

paman ngejong-ngejong kadang paman saya matur yang jadi jabo cenderung ramo cesayang jen paman tekenenggelam ayo paman ngejong mahi paman

0: asup jagad ini nak masih mulian pamah masih tuh.
1: Dajil.
0: Ya.
1: Ni cengkian jangan ada jak nguntul lah di paman pati cengkian
0: unduk. Nak biasa nak sampun nak wanta sapunika. Mina benda-benda cocok orang jalan kayu nak sapunika mata sumite.
1: Ada apa kepangenan?
0: Bangke subuh-subuh. Ten sing paman mesti mungkin. Apa mirip ando paman?
2: Oh inggih karo adu Agung Pudara Balungu Cokori Dewo.
1: Oh nyak pesu gedhekne to. Nak kengkian paman.
2: Saking Ratu Kantun alit-alit sampun jejakku kadi mangkin
1: menang
2: di tiang sani ngeman Palunguk Cokori Dewo dan wenten baos sani liana malik tu yang paragat nyumong ang di tiang kewantan ni kewanta tugas di tiang wenten ni jagati kadi mangkin kartera harja ulian siro masih ulian titiang wenten ratu ngemosong kadiasa puniko titiang sampun sane ngardi puniki sami dan sanang ratu ngemosong kadiasa puniko mangdenenten prakat dibaos kewanten sepadutnya ne paman amune ban paman megah kudu gajih pamane abulan ketingkat tenggelana kenten patut itu membawas tu matur atur yang ditiang
0: pun ya tu
1: nah udiang tadi membadeng tadi weh paman Werdo diolas tu paman matur ketu dini diajang gelah-gelah calon rajo dini jani tawang paman
2: makin wenten pitakian ditiang ring palunguk Cokori Dewo wenten karyani ratu sanitan pagrat prakat ban ditiang
1: pakat jen
2: wenten mirip
1: Yan buat doa dosan ni kengken cara nak paling paman tadi ada gelajani man keduduk kang melah kini kadang ulian paman ni sebab gelah uli ditelun sebab paling mulu lakar ngantiang-ngantiang paman bang sida tangkil yang sengte ada para kena mulu matur bang sida paman tangkil diajang gelah sengje paman tangkil kapan gelah dong luwong satuan paman ini malu lakar ningting enggelah panggelah dari rajo sujatan gelan abedek jo kayun gelas yang ada dari rajo pang paman awang yang sing tersangka nikan paman ni kewala ada tetuak atur paman peja geboh satuan paman di peparuman yang selo geboh luong kewala yang bibeh paman geboh kadang paman luong yang ratu dados rajo mangno kedampingan ardo nariswari titiang ngerah ngerabi tak uli kudang minggu uli kudang bulan gelah cang-cang paman kini yang perahu cang-cang paman luwong kewala yang gelah kini yang paman dipuri mai gelah sing dadi kemo gelah sing dadi mapan gelah konian kedampingin ada nariswari pang paman yang aliang gelah rabi nejani paman kadang subanawang gelah deman metajan deman meceki momoto atau nemula deman gelah jani tuh jani lantas sudah dan paman jak bingung gelah dipuri pang paman pak nawang kengkian tadi jak cara siap metatu di bawah ngetekol kengkian ingat kan janji ya ingat kan aturnya dugasi paparuman

0: Kudu Agung Pudhara Balunguk Cokoridewo wau didiang siap kadya sapunika boyo didiang sap boyo didiang laliring atur didiang Palunguk Cokoridewo sake wanten didiang Iwerdo kantun nyantos mangnenen dan didiang santep pedidi Iratu sekali merayunane yak peragat sampun ngerayunang ajengan sana wenton ring piringe ngiring sarang-sarang bawasang nginik nikau yak gedo mirip paman pundau
1: pak sampunan diopah malik nikau
0: bangseng rago gentuyoh subuh itu ratu ligih di tiang dados nata ratu di tiang pacang rerangi ratu prameswari dirauk-rauk di teke-teke di tiang tangkel bopaman kat amunto kan apa tu dadi ratu ni kekudiang tu ibaragan tu ke dadi ratu bin pidan dadi peragat betul yang tujuh kan
2: yang si mulu andal dadi patih tawang beli ni bu
0: kudian ratu pengayak jagat doyak peragat tudeng tujuh paman melaksana tu ni jemak
2: tu jemak
0: sing dadi kito tu ngawak-ngawak gentu musuang ros
2: aduh kenten nika boten demen tiang ningan tutu melang tutu nah kenten nah,
3: gede nah dipuri kito ratu kito nak paman
2: aduh dua gong gede kenten
0: ya, ampun wenten bos kali dimangkin yang ratu santap ditiang santap sedo paling luwung ya kengkian santap kok kayu nemu lo nih
3: tunggu-tunggu membalik kori tadi yang gelah kengkian paman yang gelah nak sing bani kape natur paman mapan adonin jani gelah man kedudukan tadi rajo sing sangkanin paman ne matur jagero winungu ne jani kengkian natur paman ne malu janjin paman
0: kasih
3: anggup ngalian gelah rabi dang patni dan nilakar nampingnya lingi gelah yang pepaman aneh orang luwung aneh matur luwung kan gelah gelah aja demen sebab
0: nah yang suboyo saja gitu di ngak wadur tiang ini
2: kira tadi dia mesti pate indah yang pirang atau tidak di ngak jajah ngajak ngen
0: ngen ini
2: jajah ngajak kacau ngomong gitu becik ini mau bawa sana indah itu luwung gede indah yang pirang
1: nak nadi cara tualen maturkan sang pancok penawur nak
0: benar-benar aduh
3: iya nih ngajak gelap kok pasti nyerot nih gerang nih paman nasa yang kengken nak paman pengabe gelap pengelingsir dini nyerot aja gigas nak gelah ngelahan
0: napi mawin kadia sapu niko ratu sebuah anggap di tiang angon tiang pianak tawang
3: tu nah tuh bani alih gelap bang paman sajo deh memesek kena paman diastu gelah ngoyong dipuri paman di karang kepatian gelap lo ke diri di rajo yang sing ada paman yang lakar matur kengken yang guminyen
0: jadi kene tu,
2: heh, nah kene
0: artine, tiang selaku patih
2: tu, tena,
0: subuh mantangkil kemau,
2: ijo tu,
0: tu,
3: ijo paman mantangkil,
0: sing jeparagat aduh musuang raos bungut paman patih geboh dari kayu pali sudah udah laksanang titiang kengki ane kena kang titiang kita rawoseng tiang kita ane laksanang tiang yang cara tu kita
3: men kengki
0: wentan yang makin titiang tangkel nunas mepamit jagi lungo meriko kau dia ada ane tu
2: mantilo
0: Eng
2: dan macin mandilo lewat
0: Santi Kawardi.
2: Kampun melewat mandilo. Wah, ke Santi Kawardi dah dene kendan.
0: Inik niko titiang sampun tangkil. Sampun ada orang titiang galah. Ring kawin tenan pawiwahan Palunguk Cokoridewo. Awe neng titiang tentangkil uning tu.
3: Man kengkian apa mawenan?
0: Seng ada berita neng tekau mai.
3: Ya.
2: Ini pengalas saja mawenan rawa meriki kendan usik batik.
0: Mawenan titiang janggal dumun. Yang mana hang titiang tangkil lapisan cara gunting nebak cepok kena dadawa gitu mana titiang.
3: Yang wayah nih liusan dayane paman patih. Huh? Yang kita jag luwong san mula pepinah pamane luwong mula luwong deman gelah deman
0: yang saja kenten dok kapan tu bisa ngurang bungut yang geboh
3: mapan paman sing ada tangkil kapin gelah do mawe neng gelah mapan paman menjanyi kin gelah kang alian gelah dang patni janyi sing ada apa deh do
0: aratu Nuna selugaro didiang jagi ngelungsur mepamit mangken jagi tangkil ke Santi ke Werdi ngemas tiang riantuk galahe kantun malik abulan pitung dino yen angin metaki-taki puniki telas galahe ring jalan didiang ampun san amingu sampuniki sarangipun tekartalo durung bakal simpang merika
2: beriki pandan lintang budak leon pang niki ngusi pate.
3: Oh, budak leon begat uang ane. Kayan begitu luwung san, kita pepindah pamane atur pamane luwung pesan. Kal ngalian gelah padewasan.
4: Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Peh, sapuniki senantuknya.
3: Man kengken.
0: Mangkin mangno iratu perotiakso kengken pejalan titia. Iya ni ratu mangno nenten di keranton kewantan menang pangtawang tu kengken berat di tiang di jalan kengken kanti tiang kelayah-layah di jalan ulian tiang bakti ring palungu cukuri dewo ngiring mangkin bareng-bareng kemu.
3: Oh, nejani gelah bareng
0: dedeng bareng dap-dapeng puni kesamu
3: pangtawang gelah calon rapi ini calon
0: matu. Patut,
3: itu
0: kengkeng mirip tu paman ngajak
2: ngajak. Tujuh, patut muadah ingkel.
0: Kengkeng tu
2: patut ke dia sapu nikel. Mana membukti?
3: Artinya yang gelah 61 gelah.
2: Tapi ya.
3: 17. Yang gelah nasi bani kini paman pate. Dijang oleh penglingsir kene.

0: Atau gitu kayun pamane gelapang bareng kemut lalalala
1: racu dua gung putaro ringinik genah kiri kiring manti legiri kayo kangen pemargin palunguk cokori dewa saning mangkin ngelot ngau hangang saking diriku ratu ngiring rerah mangkin genake puniku dikiniki margini margini tinut ngiring barangin ditiang tutup dan ditiang ratu
2: lan paman padodok
1: Cokori dewa durus-durus memargi paman punda kartang
0: kalahan
1: malu suwoto bapo terakhir dari uang putra dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap d

0: tapi jengah angatu. Tapi aksi tu dek kau.
1: Nen malu gelana aja paling ni. Nen kita jalan ni kita jalan ni. Orang paman kalau kawang lah, bingung gelan ni.
0: Niki huruf Latin ni kau. Niki tulisan ni kau. Kerajaan Santika Wardi. Niki ngeluar tu malih limang kilo ke Wantan margi.
1: Bahasa Bali tu.
0: Huruf Latin bahasa Bali.
1: Okey tu, begasing
0: bisa. Bila kawang tu, ni nak kita rajau nak.

0: do mon jeng ngero jo
1: menglas menang menang
0: lah niki kraton nak dios unang-unange dios memargi mebinan sekadering manti legiri menang dumun nika para sarang kalih manipun pulih tugas ipun nikang dumun napi wasane ke merotiak saya napi medlek tak
1: masuk sarang
0: menang dumun ngiring belingi dumun riki buka dumun bungkusnya nika
1: oke do lan yang gedo masana ga
0: Pak Man,
1: nanti dia gelap malu.
0: Ingin.
1: Ini.

ulo geginan eh. Kengken jeban pangidang jo. Tepat waktu pangidang rateng lebang di perantenan kitu nyen geginan maderai sesai. Gae sesai jemak kulo sing karuan masih sesai luwung pragat ne. Jak serahina ado dogen subo. Ada perubahan. Ado masih ne megeser. Oh, mapan apo neng ranang kitu. Ane kekal kone perubahan gitu. Bisa dibi semangat ring ke rumah malunan. Jani pirengan ngoyong. Ane lenang ya gaya pragat. Nah, penting nih rago si ngoyong. Penting nih subuh nyemak pekarian. Nyebo subuh nyemak gaya gitu. Nyanan isnikin ya pragat malunan sing masalah. Dogen ngoyong dini ngoyong ditu. Sing landas nyemak gaya megejang. Nerabang nih boyo-boyo landas. Lapo bin dipuri. Ngidang ke keto dadi keto sing dadi rago keto kan pangsekan gae pragat diastun cenik gae ne pangsekan pragat apo bin gae gede pangsing nungkak dini nungkak ditu induko ida dua agung biang naso marah ido kengken ne gedean gae bin bisa landa semua boreh kayu maderai cat landa merudeh dija lakun. Yang mana demen hati dini, yang mana melah dini, dia ngalih melah buka kene, sing mah. Sangkali rago tetap bersyukur. Dija jado, dija jatananya kan di tulang itu suun. Ingat tengah turun suk semua, ringi dah sang yang widi, cina mau jujuk sitang, negak masih sitang, nak ada nak mau jujuk dari bernegak ya singidang, ini bangun singidang, bisa, ini bagaimana bangun masih singidang, luwong. Mampang idang aja ngijik gitu. Ya ya, dua gong biang apa ya rotoneng. Apa ya ambil pekarian dewa ratu menang, menang, atu menang, menang. Di tiang ambil pekarian.

0: swastiastu, Radu Nuwangu Biang.
1: Aduh, kene wong aku. Swastiastu.
0: Napen cokor dewa sakit, dados aduh-aduh.
1: Saja nek cek ida ling kunian bandelah ngaling-alingin.
0: Ih. Aduh, gawat iki. Napen ditiarerah cokor dewa.
1: Nong nape nemunyi nega dingo? Uko dengne sing ado ngenah.
0: Oke ta. Aduh.
1: Kaden biyen kok saren dajo meneh Kang biyen kok pewara Kang nengokin sing masih ngado ni dijo ya gambare jebare kajabo nyeg ye. Dung ditu dung kon dung. Kenapa Kang Gaido tuh?
0: Nah sampun bubut titiang ring prantanan dan

0: sangat ditiang ngingat
1: mau janji yo lakal tangkil lakar mau menaan tuh.
0: Oh,
1: mesangke lade ngajak iyo inget-inget janjian madirai.
0: Jadi ini lade nge. Boleh, mangkin nampun benar lagi. Tanggalnya mangkin.
1: Jani semayane yo.
0: Dan inget di tiang nampun. Aduh, tungkorin yang perantan yang sibuk kan ya banget di tiang inget yang kentan cokori dewa apa nabi.
1: Ramio kepiragi.
0: Minak Miki, siro niki, siro ya niki dewa ratu.
1: Nang jua pedasang. Nen malu madirai.
0: Napi.
1: Nu asane jeg len klesak geng nak di jabo. Nang mata tegari dah kemau tong soal.
0: Sampai bonyo angkat ngongkong ni kebagi

0: kau dua.
1: Yang bo ni ngang munyi nak lo, jak ngutang nyamo cenik, sing ingan ken tugas tugas tupok si kita nae.
0: Misi-misi.
1: Tugas pokok beli apa?
0: Oh ya telur tak misi-sisi.
2: Saja cara munyin cair.
1: Aja.
2: Dia je tepuk jenang ni ajen gendeng
1: kan. Tu ulian gendeng yo, bujang ingat milu melait ban dia kakutang dia. Ya, si Jaya Prano jak cablo ngapu bong.
0: Terus aja bengong tiang bana.
1: Usi ngaget ati cang lu bisa go.
0: Terpaksa ada di Layon Sari ban.
1: Nampung sing ada manden
0: gitu. Beli bagus saja tak dua.
1: Bin ya begini kelemah aja.
0: Kenyet tumen serem gati. Nah, saya ada bel, saya ada apa beli. Jangan ada saro, dirau kengken tekan.
1: Ini madan parekan merebati.
2: Yang pulsa.

0: iluk ada ngelakan.
1: Bede waratu ada san. Yang saya ada ngelakan. Kadang beli nyodok dini.
0: Gusti Haji bawa dana. Kepala sekolah heboh pasti.
1: Kepala kelasnya nini.
2: Ya kak bro. Cucunya nih kita beli dana. Kepala. Tadi jangir kita beli dana.
0: Lo cenek ke dana lando.
1: Maksud rikin dari lo cenek lando.
0: Gusti Haji tegah. Lo enep.
1: Iya, yang penting nak merubah keturun ni jadi Belanda.
0: Cari otoris nata teremos iunye selian selian ngabo kapar.
1: Nee Dewa Rado peragat ban beliau.
2: Kalau bisa, kalau bisa mancing ni gini itu ni peragat.
3: Mana Rai?
1: Ojo ke?
3: Dijem. Dan Toto yang jak munyin nih kan mesepuk aja keliu jasa nih.
1: Nge atuh titi atuh dua gong biang ku niki aduh niki parah kena sampe nyelogodok sarang kali.
0: Sesunan dera ini suba suke ya diastun dan ngirimit
1: sangkal dah bani-bani. Do madan ruwo binedo ngalih di tengah kewah kadang beli halo kadang beli
2: marah ini kan suko tanpa duka.
1: Suka tanpa wali duka.
0: Dah jauh, dah jeliang.

0: Terus.
1: Gue berangkat berbeli. Di Palang ngekin di tomat. Terus anjir berat.
2: Soalnya dong nyen ke aja. Itu cak udang rame. Dek mau hidah-hidahan. Nenak melampang. Ikutnya basur nih.
0: Iya nak beden iringan.
1: Dan enggak lampan. Ya,
2: tiang tadi iya. Ya dong deh waradu.
1: Sari pun bisa basur kan mado aduk
2: nih aduk dewa radu aku ye dong nih parek kan ya nah cek aduk satuane imade rai
0: waduh dewa radu aku
1: bareng lu aduk woi mekemaran mekemaran udah beli
0: dek luir sire jere gede kelawan sire jere lu
1: ane gede terus ngulu.
0: Didiang ratu padakan
3: di apo kita oh
0: padakan rowe iki raksasa
2: mundur kanan kaden yo sing ngado didudurene ye oh
3: jangan
2: mai mlaku pakeng dini mai
1: pak
0: banyak mbridet
1: ye
3: rakian patik madri
1: we apa nih.
3: Apa nuo sirang lukar gelom? Katon lengan sirnya pelar.
0: Adung macang, cang ngomong ya beli sih ngau.
1: Nekat gelongan madri men kita.
0: Bin dinga madri
3: pucan.
0: Nah, hanya memuduh.
3: Terus yang mata gede,
0: apa
3: mata kelur?
0: Aduh dugong bu ya.
2: Kita gede. Kengkean.
0: Ya, kiri kanan mata katung dan
1: warak dan penedang. Ken katung.
0: Tu waduk tu mit main mit tu. Anuk. Apa anuk? Mesti pulau tu. Tiang pun api tiang sapu nampak.
2: Man ajak dadu kan bener.
0: Dah, nem. Beli sih buat motor apa? Nasugre dugong biang tan je. Dewe tiang sarang beli tiang wen tan sana iring di tiang.
2: Ado aja nih.
0: Ye.
2: Mun supaya keto dong kepuri na atur.
0: Aturin.
2: Nyanyian dong kan aja.
0: Ye. Asiki sesuwun nanti tiang dua gong gede.
2: Oh.
0: Kesadangan dong bau danda tanda mati para patih perkanggo tu pemekar. Sana itu boleh dumun tangkil nih kau.
2: Oh, paman patih werda.
0: Oh, ne bersilat lidah dumun ngaturang pegat waan pemaca agung sugian dawo sugian bali. Pemupun
2: aneh ngabo dewasa dugas ni tu. Oh ya i paman.
0: Iyo dane usi patih. Paman patih.
2: Kendadi.
0: Dane paman patih Aryo Sentong kenten.
3: Dari apa ngeru bener kare?
2: Bonan ji.
0: Wah. Bonan jiwa.
2: Menanam mama.
0: Dari dumun menggelar wirat.
1: Orang acurun dane.
0: Wirat jayo. Aryo Wonekaro gelari dumun sih dari bonan jiwa ni kena boleh gelar dumun ke?
1: Apa Wonekaro tu Aryo Wonekaro?
2: Mama.
0: Rai dumun lantang tu.
2: Padahal
0: lu agung gede. Mereka sampun mereka ni. Niki iring kepuri dengan ajang.

0: cokorin dewa. Di tiang tu.
1: Swastiastu waratu. Aduh. Gungtro.
2: Nang bijinya
1: aduh. Gungtro di tete api ya.
3: Calon ini paman. Calon matu anglan ya paman.
1: Jatro. Becikang melingih.
3: Subal wong geladini
1: sekarang. Aratuh dua gungi seri parameswari riki. Mang nenenten titiang maparekone. Mang nenenten kesamat bungut tiang gebok. Ning sareng dua gong putra wentan di tiang ring ayang kade mangken asapun api nek atur di tiang dawak nikito niki niki sampun iring di tiang idau sane pacang mekerap mekame sareng okantu driki
4: perame suari kita adanya
5: mangken bungun pate wentan mangken bos
6: lele malu paman jek tadi jek kememak gena buka gelah ban paman odong ni putar aditu di mantila giri ya
3: nge siram didiang mula putra
6: aduh dong kanti truno metegel kene tuang sing tawang gelah
2: amun iki pedur ten becek ten ngaksi jangan domon beritaya
3: nak ten jadi antain lungo mari kita tanu nengen ibu niki antan paman patel didiang meriki aturan didiang hijau ibu uning reng didiang
6: oh sajo ya pasena maderayo
5: nge naten ten kenal durung
3: didiang ampun calon mantun ibu niki
6: nenen nenen nen. Paman paman wardone pemekas nih jek calo sajan piranglah raos pamane atur pamane tekeneng nah ijening kita jagalah mapan paman orang putra ditu di mantila giri sing itu ya
5: ini enggak dong
6: cak muka cak kita pasan pamane matur tekeneng raja tekeneng gustin pamane cucu apa kaden
2: nah ada bro kango dikata tapi dan buru niko
1: niko sampun bahasa sampun lumerah di tiang sana meting-meting itu dawak itu katun cenek itu
2: katun alet
1: katun alet
2: oh
1: mau ini ngerauh di tiang kadi mangkin malah di tiang dot ngepi nunas ring palunguk cokori dewa wenten sani takenin di tiang ratu
6: man apa nih kaden gelaja paman dot kengken ya dot
1: tapi mau ini kadi asapun ikut suwe ini ngasuwe ati tati ngati tau jantos jantos di tiang ring sapa ngerauh gatara darwe dados nenten wenten rauh pemekasnya nering mantilo giri punika mawe nanti tiang tangkil kadi mangkin nyuma kenang sinar wingiring kadi dosane pacang mawi wako dados ten wenten gatro napi do usak jaringan operator riki padam mirip jami ratu nedriki tapi usah kalender drewe nedriki sang kajak sing nawang waktu
3: nyakti gendan
2: mbading kalender riki mbading
3: tiang banan galung niki kok tiang masaka peng mengkerap kami itu jag ibu dan wentan napi dan wentan jag kabar dan wentan yang tanda di tiang niki makin syarat meriki jag menang ya ibu dan wentan kabar napi yang di tiang
2: aduh doang putau menang udah cegak-cegak gitu
3: kalian
2: tuh di keraton tuh bangyang di tiang malu maturkin itu punapi

0: Dan rerembukan nipu nikau rauh makin galak ratu nintan memberitahui di tiang
1: memberitahui memberitahu bapak kelek
0: adin ngemang berita gitu
2: dia yang apa mana dia ngadeng
0: mawena di tiang tangkil kadi mangkin rauh ring dijo ratu sampun merembukan tu
3: mungkin akan dadah sangin wai
1: ambil sih memberitahui yang itu
3: kan dados berosong kan dan mangken duaso mangken memargi
1: nak cara itu nak leh nak sing deman memperbanyak masalah
3: sing membanyak masalah dan itu kan malu
1: nah ngapa selesai di ini barangnya kengken
3: tuh malu sakit tuh
1: pidana di ini cuma nampi kan ini leo yang icong kan di ini tuh kemoyak beberapa pepidana wagung
3: napi cokor ini
2: nen paman dian ketuang paman cara atur paman jeg sing sajan cokori dewa medue kelener sing sajan ada kene gitu sing jok itu paman
3: apa wali diki ada
2: iya nunuk tone dewa ratu gelak nak mau janji gelas singnya ingkar janji cara satuan pamane iyan gelah lantau sing dini nak nu masih nenggelah metinak paman nyeledek masih nenggelah ke samping jok sing ngidang gelah apa tuh kejalanan tindak ang pedidian mani puane lantaseng dikengkene mau jalan joh lantaseng nanyong lantaseng beno mau jalan apa terus
3: di memargi didian ngerudung ben pung cangkalo wau
2: roda sing tulung
3: nang didian tulung
2: sing jo kedo paman medap-dap gelah men yang cara gelah lantaseng dini ado bagawan to ado masih nang paro pate
3: dan penglingse ketangkap sami ajang dah gendan ya
2: dan Dani lantaseng tekan paman ini ngudian sing lakareng nampi sing lakareng nyerah nak muntuh yan muntuh janjin gelah api dan kengken kalau nu masih neng gelah mempari dap-dap apa sing jauh kudu-kudu nyan kalau mau jalan kejo nak buka gelah nyan dini jalan neng gelah masih resto paman
3: alon-alon
2: sing jauh caro paman tuh duga semaro teko dua so kene dua so sing kejo paman kejo dua san paman eh yang cara gelah dini di santi kewerdi masih neng penglingsir gelah ngicen ngemang gelah pemargi gitu yang paman
3: dan jak sami dadi pokoknya orang dadi terus kengkian nih kok coba wadu alangan dadi masih
2: ibu

yang kene ngiring-ngiring metaki-metaki yang sampun asapun itu terus bukan

0: Tapi mah kawin sapunika. Ngat matut yang sapunika inik resto simu sane memargi niki nika margi
1: ajak nyate wojoh saya.
0: Tanti anak bengong ken pengalas bawah nak kelisir iki bengong tidak.
1: Bawah sida dua gung putra nganginan yang ngauhung ya wabun
0: disampe ini cer kopi ke tempio sengal. Kopi ketempel lek katin beli ini noh. Ken. Kenapa sih coba prakat terkenyat pembidan gitu?
2: Sudah puteran ibu hati dia ngangin rabi ngangin.
0: Ya ngapi pemutus nih? Yang dah dot nas, ide anak pacang tunas yang tu angin dia rabi tu.
3: Tapi menmalik panjangang. Semprong peradain masih lakar api yang upin no.
0: Piting peradin ya kalpun masih.
3: Gelanggang masih jangin prado masih padi lakar
0: Betawi ambang.
3: Abak

0: pangadana bisa pangadana amping itu beliau
1: ardo nareswari nah.
2: Aracu diwagung para meswari pidaging mamitang lugero ditianggerin aracu
3: nunggung
2: kudaro aracu dan mangke yak peragat di mawi wako kewantan matur yang itu dukung biang peragat sebuah daging yang nganten kewantan nabi sana pikuli kantui wawu kadi bawas pengenikan itu biang ini ngeratu
3: sing
2: kengkeng kelagam agam sang nata yang jagat ini ngeratu
3: sing masih paman
2: awinan pirengang ada pengenikan itu ne piro sakti ning wong senungal.
0: Oh, tentu dianggil lain berarti
2: dukung gede. Coba ingat ya, ratu bin pidang sengidang tu kekedidian kena doyang jagat. Kesadario berakmano paras paros padut iratu nunas tertimang ring sang meragu berakmano bagawantau pinandito panditan iratu ne
4: ratu pun penglingsir
2: menolak lagi ngantin kena ya sane kaping tiga uning tu
0: uning atu uning tu
2: mangno nenton gang sarantin akwangan dayo mopo igu mengaturin yang sampun mopo igu mang sekat persen karyan tu beprakat adane tu tawa
4: halo kita tawa
2: nganten gana
0: rai silang nukian botet dengar rai meras kita atau dukung putra jani kepada adeng-adeng lalu jematut jani kepada
2: itu aratu para meswari palungguk cokori dewa napi mawe nengkadi ditiangiring dua gong putera makin tangker yang aja nguning aratu mangna ide madarbe widya pangawaruh terjun di medan perang kenten mangna nenten di bawah di belakang meja kewanten ngisiang jagat
4: melipik mangkan main belakang kenten
2: padut
4: nyena ngidang di belakang bawa kedekom musum laib
2: mangkir pun api antu ditiang mangkin sang perwentan riki tadi si tiang nginep

0: Nabi Malik ini mawi waktu puniki pastane kelso umur ido pangen yang dan becek ngidung
1: becek cara biuben kalma sekap ini nih dong
0: mula kedo
2: nah kene jani pemekasnya paman kedo masih neng cening parakan ajak mekejang pang saja mula ngelalih pejalanan aneh melang dua aso aneh luang sangat dong lan malu dini medap-dap pangsen cara raos paman dunian gang sarang tindak kuang peminak lah pang tahu bagawan to mekejang di parapati lah nah
0: kita pengabe sami
1: pengisir pengabe ngabe puri di kedan
2: nah mula ada gelanya nyerah pianak ada nak ijening ini dua orang masa yang nawang ada masih nak bagawan to gelah nah pindah ke penglingsir
1: artinya pun mewali wendan bebawah kayak niki pemutus
2: benar
1: artinya pasti anda boleh niki gusingnya pasti yang pun
0: gak tahu kecepuk ada
3: aneh raju yang ditiang 6 tambah 1 ke wantan setuju ke wantan titiang ratu dukung putra sepun api ratu jagi budal budal mangkin dumunan titiang inap iritri pun api
0: inap cari kujeron
2: tidak lah ada inap paman pemekasan ini nak yang dini dipuri yang ini jani paman pang sido aja gelah mana nih madan nampeng lingi gelah dang patni
1: tiang ada yang diki ngoyong
0: sami kadriki bang padon
1: merai spesial kemar
0: padon ada tiang berbudang kilo tiang
3: ini ratu ini wantah kadia sapu niko mara depan titiang dumunum ini ratu
0: kira-kira
2: gusti pate ngejong jangan wakna mererapang
0: ini sabun menginap satu malam tapi dua malam tuh napi mendagang nah, tiga hari
2: sing keto maderai ne ado buka parokan paman patih cening nak subuh ado nyentongo asna maseneng luang apa jangan lah nyo bareng mana idah dah itu bareng kapat-kapat kan parang
0: nggih
1: nggih paman
2: paman
1: paman
2: paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman paman pa

Jalan-jalan, jalan-jalan, alih dong, ngonsi, pendidik-pendidik.

gitu-gitu berarti aku ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang, Rakelan Roy mulai nyaringin gongnya Cynthia Punikering FM 106,4 MHz Pro 4 Suara Budaya Bali nge? Lan Punikering AM 1206 nih nge? Rakelan Roy mengudara ring siang kadi manggen nih sane kantun mirangang ring program budaya dari Denpasar. Mogi tata kena nge? Napi malah sampun kemargiang nge? Nyalanang puja trisan dia wawu ring gala jam roras tengahi waktu Indonesia Tengah mogi rahayu tata kena sarang sami. Selamat mati lor dumun ring acara Rahina Ayu niki nge Raklan Re wenten drama tari Arje mogi-mogi menghibur semeton sami nge sane sedang kiap-kiap ring gala mangkin tapi malah cuaca niki terpantau mendukung angin sibuk kentan nge napi nike sibuk gong nge tenja sibuk mekarya ke manten nge ngemargi yang gaginan ke manten tapi sibuk sirep dan bubuk nge karena samun gala puniki Raklan Rai. Tapi tidak kalah menariknya dari kegiatan Nika wenton informasi menarik dumun nyaringin semonton sami ring gala Roras Lintang atau jam siki siang ring acara Rahina Ayu Taras UMKM. Sarang titi yang gongge Cynthia niki semonton sami nge dorong wenton narawakil niki semonton titi yang sarang sami. Ring acara puniki dagingin gongge Cynthia untuk informasi usaha mikro kecilan menengah sane wenton ring kota Denpasar dumun nge. Jadi semantan sami wentan perkembangan usahanya nih kentan nge di bulan Mei mangkin atau di akhir bulan April libi kentan nge. Dan juga ingin mempromosikan minap niki usaha semeton nge pemekasnya nih ring pendengar Pro 4 RRI Denpasar. Dan durus nyarangin malai jebos ring WhatsApp Pro 4 Kemantan ring 0878-9882-242 nge. Kantor temang dulu niki semantan titik yang sarang sami siang-siang mangkin tenjangkep minap niki nge yenten-wenten tembang Bali wenten moge sintal dumun beli demit nge. Yang penting ten demit-demit niki nge sarang sang istri sarang piana sarang keluarga niki jo tuah tembang ke mantan nge. Durus dumun semantan sarang sami moge jemang hibur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, anak ibu sudah bangun. Laper ya, nak. Mau mimi ASI ya? Cup, cup, cup.
2: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya, Bu?
1: Iya dong, nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan, berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu sayang, setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
3: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
4: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rimar ke huruf hitung dasar dan pasar mewali nyarengin gongga Cynthia Ring FM 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Rekalan terus menonton titik yang serang sami wenten generasi semeton nih kengge. Sane menunjukkan antusiasme dalam menyambut hari ulang tahun sekolah dengan bergotong royong membuat dekorasi gayor klasik berbahan organik di rumah salah seorang siswa ring jeruan baleran mambal ring rahina sane secara dibi kentangnya sane samulintang pastikan semetonnya ring tanggal kali Mei war sekali tali 6 likur. Jadi para siswa nge kelas Kutus H SMP Negeri 5 Abian Semal kentangnya sane berkontribusi dalam mempersiapkan stand UMKM sekolah yang akan diperlombakan pada puncak peringatan hari jadi sane sampun lintang. Tapi yang menarik kita bahas ring siang kadi mangken ternyata niki bergotong royong membuat dekorasi gayor klasik niki berbahan organik pure samian berbahan organik kentan semetonnya. Nah, salah satu yang diakrab disapa G Adel, niki nggih rakelan rai, jadi mengungkapkan persiapan intensif telah dilakukan oleh para siswa selama 2 minggu terakhir agar hasil dekorasi yang menggunakan dana kas tersebut dapat tampil maksimal saat dibawa ke sekolah pada Minggu pagi tanggal 3 Mei 2026 sane sampun lintang. Pengerjaan kerajinan gayor tersebut memang sengaja mengusung konsep tradisional Bali guna menyelaraskan dengan identitas estetika sekolah serta menjaga kekompakan antar kelas. Reuning wosan tamat gentangi ngerara SMK SMA wosan napi wastane mengeman pendidikan seruning meduwe usaha mandiri niki nge karena kita sudah bisa dari membacane kemanten gentangi bahwa generasi niki sampun mempunyai kemampuan untuk berbisnis nge rakelan rai membuat dekorasi atau hiasan yang lainnya berbahan organik. Dari malih ring jaman mangkin kantannya kita harus mengolah atau mengelola sampah dari sumbernya. Jadi minap niki para generasi nggih tidak perlu khawatir kembali minap niki sampah-sampah organik yang pastinya tidak terpakai nggih walaupun mudah terurai tapi bisa dijadikan untuk bahan kreativitas nggih termasuk dekorasi gayor klasik berbahan organik niki nggih. Dan proses produksinya pun niki ternyata melibatkan 15 siswa nggih rakelan rai termasuk wenten G Adel Wau, wenten Rani, Dewi, G Intan, Dayu Alisa, Melody, Geisha, Tami, Dea, De Agus, Arya, Guna, Mang Adi dan juga Dandi. Jadi dalam pembagian tugasnya pasti ke wenten minap niki laki-laki melakukan pekerjaan fisik, kentan untuk perempuan pekerjaan detail nggih. Dan saya nih ke tim dekorasi sisa anggota kelas lainnya telah dimandatkan untuk mengelola stand UMKM ya, yang menjual produk chicken popcorn, wenten es teh semeton nggih karena niki stand niki ya untuk meramaikan nggih rakelan rai dari puncak peringatan hari jadi di sekolah sane sampun lintang ring bulan Mei niki. Dari informasi puniki semeton bahwa di instansi pendidikan pun mendukung para generasi murid-murid untuk mencoba berbisnis, berusaha, nggih rakelan rai mengikuti atau berkontribusi langsung pada UMKM. Maksud gonggek niki bukan UMKM. Pada hari jadi tapi berkontribusi langsung dari segi kemampuannya, minap niki mengikuti stand-stand ya atau wenten event-event acara-acara di sekolah termasuk berkontribusi dari pembuatan stand UMKM dengan menyelaraskan konsep tradisional Bali identitas estetika sekolah menjaga kekompakan antar kelas. Nih kita bisa melihat generasi niki ya di mana menggunakan bahan ramah lingkungan untuk membuat gayor klasik nih semeton nih dan mendukung keramaian dari hari jadi sekolah sane sampun lintang nih ke tepatnya di SMP Negeri 5 Abian Semar. Informasi puniki rakelan rai gonge Cynthia kutip saking RRI.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenten, Kecamatan Tejekulo Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecarulan, Krama Desa Sambirenten juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kebitu setiap tahunnya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sedan Pasar, mewali nyaringin semeton suami, Rakalan Rai Ring FM 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali, serang titiang gongnya sintiang ya. Jantung hati, harmonia, mogi je, bunike menambah sayang, ngeh, sayang adi kan beli, belikan adi, semeton ngeh. Menambah rasa jatuh cinta semeton sami, tidak hanya terhadap pasangan kemanten, ya, tidak hanya kepada keluarga terdekat kemanten, tapi terhadap lingkungan, ya. Dan niki semeton titiang sarang sami, gongnya juga jatuh hati kenten, ya, medue hati dan jantung, ya, jadi satu niki Rakalan Rai. Jatuh cinta pisan nggih kepada lingkungan, salah satunya Niki dari UMKM yang kantun Niki menggunakan bahan ramah lingkungan yang berdayakan oleh perempuan lewat kerajinan batok kelapa dari usaha Sokawangi. Niki pengrajin perempuan asal Banjarpayuk Tembuku Bangli nggih memperkerjakan belasan pengrajin semeton nggih, menunjukkan komitmen nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Pemangkasnya nering daerah Tembuku Bangli. Menurut pemilik owner Sokawangi, Dewa Ayu Mertawangi, usaha yang berfokus pada pengolahan batok kelapa niki menjadi tumpuan ekonomi bagi warga sekitar. Sejak Dewa Ayu melanjutkan estafet kepemimpinan dari kakaknya pada tahun 2021 silam. Jadi langkah niki diambil oleh Ibu Dewa Ayu sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus upaya mempertahankan warisan keterampilan tangan yang sudah ada di keluarganya sejak tahun 2011. Keberlanjutan usaha Sokawangi juga didukung oleh legalitas nih Rakalan Rai yang lengkap seperti kepemilikan nomor induk berusaha NIB, HAKI, hak atas kekayaan intelektual hingga pendaftaran pada Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS semuanya. Perkembangan usahanya, kemajuan usaha dari Sokawangi pastinya di tengah-tengah perjalanan dari seorang Ibu Dewa Ayu, nggih Rakalan Rai, seorang owner perempuan dari usaha Sokawangi niki meduwe tantangan terbesar nggih yang dihadapi dalam memberdayakan tenaga kerja lokal. Jadi pengaturan jadwal produksi yang sering sekali minap niki berbenturan dengan jadwal upacara keagamaan di Bali. Jadi untuk menyiasati hal tersebut, manajemen Sokawangi niki menerapkan sistem kerja lembur dan manajemen stok yang lebih masif sebelum memasuki hari raya besar. Jadi melalui sinergi antara pemilik dan juga pengrajin niki berhasil mencatatkan omset yang terus meningkat niki setiap bulannya nggih, terutama saat musim kunjungan kedinasan. Jadi keberhasilan niki membuktikan bahwa UMKM berbasis komunitas pun mampu sekali bersaing di pasar nasional sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan perempuan di perdesaan. Jadi para perempuan bisa berdaya melalui kemampuan yang dimiliki. Sekadi Ibu Dewa Ayu Mertawangi niki medui usaha Sokawangi yang memang bahannya niki ramah lingkungan. Kantannya sekadi gendeng harmonia jantung hati. Jantung hati gongnya sampun medui niki Rakalan Rai sampun dimiliki oleh usaha-usaha yang memang berbahan ramah lingkungan. Nge semeton nge. Jadi tidak pusing lagi para petani lokal kita yang diberdayakan juga oleh para pengusaha-pengusaha kantan nggih atau UMKM nggih semeton nggih yang memang mengambil bahan dari petani lokal. Sekadi usaha Sokawangi niki mengambil batok kelapa dari petani lokal pasti kenyane nggih, dan juga memberdayakan niki para perempuan asli asal Banjarpayuk Tembuku Bangli. Sira puniki semeton Bangli, sanes sampun pernah berkunjung puniki ke stand dari UMKM di Art Center Taman Budaya Provinsi Bali. Nah, nika wentan nggih stand UMKM dari Sokawangi nggih. Rakalan Rai informasi puniki mangga jangkep durus ceke manten sane gongesin dakutip saking RRI.co.id.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
5: Selamat senang kompan MHz, Pro 4 Suara Budaya, Bali. Rakelan Rai, tren gaya hidup sehat, ya. Sani Wawo kan informasi berbahan ramah lingkungan, ya. Tidak hanya lingkungan yang ingin sehat, tapi tubuh kita pun juga ingin sehat. Dengan adanya tren gaya hidup sehat yang kian menjamur nih, ya, di masyarakat pasca pandemi COVID-19, ya. Gonggak Cynthia Wentan informasi menarik, ya. Jadi peluang emas niki bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan produk inovatif. Salah satu pemilik owner Natural Alamiti atau dikenal dengan Nati, ya, Ibu Nimi Gulam niki menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terutama generasi muda sekadigong, ya, nikinya terhadap kesehatan menjadi pasar yang sangat potensial bagi produk lokal. Pelaku UMKM niki diharapkan mampu sekali menganalisis segmentasi pasar yang tepat agar bisnis yang dijalankan dapat bertahan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Menurut Ibu Nimi Gulam, niki terdapat 3 sektor utama yang sangat diminati oleh konsumen, yakni makanan minuman sehat, pusat kebugaran bagi para atlet, serta produk perawatan kecantikan alami. Jadi dari produk Ibu Nimi Gulam niki adalah teh, nggih, semeton nggih. Dan jadi keberhasilan sebuah usaha unit kecil dari Ibu Nimi Gulam niki sangat bergantung juga pada sejauh mana produk tersebut mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi dan lingkungan sekitar secara berkelanjutan. Dari Ibu Nimi Gulam juga menekankan bahwa UMKM bukan sekedar bisnis musiman, ya, melainkan sebuah perjuangan panjang yang membutuhkan konsistensi tinggi dalam menjaga kualitas produk dan manajemen perusahaan. Jadi sane durung meduwe konsisten kanten nggih semeton nggih diharapkan untuk membentuk konsisten tersebut dalam diri dumun nggih yang bisa mencapai konsistensi tinggi kanten jawastane nggih. Bau niki reklantre bisa memikirkan seperti apa perjalanan dari usaha semeton, rencana produk apa yang ingin dibawa, nggih, dikenalkan kepada konsumen, nggih. Apalagi tren gaya hidup sehat niki semakin menjamur, nggih. Setelah adanya niki pandemi COVID-19. Jadi bisa dicoba nih kesempatan Sami teh sehat dari produk Ibu Nimi Gulam, ya. Informasi punike sane gonge Cynthia kutip saka RRI.co.id. Dados informasi terakhir dumun ring acara teras UMKM, ya. Sematan malah jiwa seringkala jam siki wenton acara selanternya ini sane menghibur pasti kesempatan Sami siang kadi mangke. Bagi-bagi informasi punike pemantik semangat sematan Sami anggen berbisnis atau sane sampun meduwi UMKM tapi masih napi wastane berproses kentan nggih. Masih share di media sosial digunakan juga teknologi digitalnya nih untuk menjangkau pasar-pasar nasional dumun kantan nge semeton nge atau dari masyarakat lokal dumun dikenalkan produknya nih sekali Ibu Nimi Gulam niki produk sehat kecantikan sehat kantan nge dari teh atau nati tersebut. Rekalan Rai magi-magi informasinya ini mempikonoh Mali Jebas Gongnya Lantrang Mali ataupun ikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat siang Rakan Denrai, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dinkes Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Chandrawati mengatakan pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi hantavirus yang bersifat zoonosis ditularkan hewan pengerat, salah satunya tikus. Dijelaskan ada beberapa upaya yang dilakukan dalam pengendalian hantavirus, seperti perlunya pengendalian terhadap tikus rodensia dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan juga sekitarnya. Dr. Chandrawati menghimbau masyarakat selain menjaga kebersihan lingkungan, juga menghindari kontak langsung dengan tikus seperti air liur, urin, atau kotorannya. Rakan dan Rai, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama gue Nge Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat siang Rakalan Ray, Mawali nyaringin gongnya Cynthia, Ring FM 106, Kompan Megahertz, perempat suara budaya Bali. Sampun api gatre, sampun metangi, niki semeton, siang-siang gak dimainkan ya nih, sampun metangi, melinggih dumun, nge, meminum segelas air putih dumun, nge. Perinikan cuaca dumun, gongnya informasi yang rimargi hayam wuruk mainkin terpantau sampun cerah. Niki nge, wau agak rem-rem, dagingin kidik sabah, mainkin sampun mewali cerah. Ya, widang rakalan rai sampun api apakah sabah ten pole tiam beraktivitas ling semengan gongge sampun sabah niki dumunan nge ten kenapi semeton sani mangkin ngibur dumun sarang gongge Cynthia ring perompat RRI Denpasar galah mangkin kantos jam kali siang mali jebos. Ring acara Rahina Ayu ngalil ulangun ngarasan tembang Bali. Nge, mali jebos gongge sapa sangra. Ring pesawat telepon 0361-223361. Ring WhatsApp perompat 0878-9882-2420. Kesarangin berkomentar langsung. Ring Facebook program budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sinar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Selamat siang Rakelan Rai, mewali nyaringin Gongga Sintiaring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Acara ngelilang ulangun mewali Sapa Sanggres Maton Sami Ring siang mangkin, durus ngeh sampun kali tembang kaatur ring ambara sira puniki sane presiden nyarengin kanton galahnyane puniki siki jam kemantar dados dipilih angin salam-salam napi ngarsan tembang ya. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Halo Om Swastiastu, selamat siang.
0: Inge, halo sarang sirai ring gongge mangkin.
1: Kisian sakit kusambur ratu.
0: Kusambur
1: ratu.
0: Aduh, tan eling gongge ampun lali niki. Ragane to suwe tan nyarengin.
1: Suwe dijain tan nyarengin ratu.
0: Nika pun sarang sira niki.
1: Kisian Pak Pandi ratu.
0: Pak Pandi sira jangkep nih niki pesengan Pak Pandi.
1: Widastre.
0: Widastre kenten.
1: Widastre ratu.
0: Widatre kenten.
1: Widastre.
0: Oh Widastre.
1: Dastre.
0: Napi?
1: Widastre.
0: Widastre. Inge. Halo. Lah sok pun napi niki Pak Pandi ical niki suaranya nih. Halo Pak Pandi Widastre. Badah, niki sayang sekali niki nembe nyarengin terputus niki suaranya nih nge Wawandin malih Pak Pandi kanton galahnya nih kanton berjuang niki widengan kusambel. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Vera.
2: Nge, nak sampun kan sirang siang wau siang menet dan wenten kan siang mencet.
0: Oh nge, tan kenapi tidak menjadi kambing hitam Ibu Vera.
2: Kambing putih
0: banten. Aduh, tan minap dikasihnya Pak Pandi widangan ku samba dorong becek nge.
2: Pak Made, Made jebol sama Panin terus-terusan Pak Made ketemu sarang gengge Sindia.
0: Pak Pandi napi Pak Made?
2: Pak Made napi Pak Pandi?
0: Iya nak Pak Pandi, pesengan ragane Pak Pandi Widastre widangan ku samba.
2: Rahajang kenareng udara.
0: Rahajang mewali, malah jebos minap niki mewali nyarengin Pak Pandi.
2: Eh, pila niki.
0: Aduh, gonggek ne pila niki Bu Vera. Nge, gecepan gonggek makin mau gonggek pila. Nge, awas gen ibu nge.
2: Gong gede gongge.
0: Aduh, yen bas gede gongge nyahne pilak gongge pesu Bu Vera. Aduh, alon-alon gene.
2: Ini giro tak gede.
0: Aduh, sehat mungkin Ibu. Cuaca widengan Tabanan sapunapi.
2: Cerah mungkin secerahnya perempat RRI.
0: Secerah perempat RRI. Bu Vera sehat.
2: Sehat.
0: Nge, pun api, baju pun samian menjahit.
2: Niki nyahit nih wek-wek nih ke.
0: Nih wek-wek, adi ya wek nih nge. Duh, saya ngelagai saja.
2: Nih wek-wek, benangnya pang pate.
0: Pang pate, pang kapel-kapelan niki nge. Jagi nyanggra galungan kuningan pasti ke akeh orderan niki.
2: Saya waktu itu nge. Baju putih, danya benang bara, anggona gentana.
0: Itu nyaplir dah dosnya itu.
2: Dangon menang biru kenten orang ya.
0: Yen kenten nyaplir nih kewasane Bu. Oh, yen putih-putih ge nak e masak biru bara lakone Bu. Nyak pas dadi calon tukang jahit gongge niki Bu Vera yen kenten. Teorine gongge ampun uning tinggal praktek ya. Aduh ya namun makedean niki ngarsan tembang tapi salam-salam ngibur dulu niki Bu.
2: Oh ampun kenten tembang tunas yang
0: tembang tunas tembang napi niki murda nih.

0: nage ke salon dogen.
1: Ibu Vera nih ke pasengan nih. Pasti bulan cepok ke salon ten kenapi nih ke reward ibu nge hadiah untuk diri sendiri pang jegek.
0: Kang Wang nadi masa nodalan.
1: Oh masa nodalan kan Kang Yang satu semester cepok berarti.
0: Seorang perempuan itu harus punya gairah. Ya, tua muda harus kita berjiwa muda seperti Gongge Cynthia.
1: Nge, diapain Gongge sungkan kide niki harus semangat berjiwa muda tetap niki nge.
0: Oh ya, sabar soalnya gitu.
1: Ah, sabar cuaca jelek gati niki bu.
0: Cuaca.
1: Be saru kan modulasi ini niki jek ngejek kan ibu Tiang. Aduh. Titiang.
0: Perempat RRI pengantung jiwa atmo.
1: Tete, serem gen.
0: Nikmati itu.
1: Aduh, malai bos pro dangdut, malai bos tembang, sampun niki hari kencana beli kuli lo sampun. Malai bos pirange, suksama ibu.
0: Yang mau pamit.
1: Alon-alon.
0: Yang mau pamit. Om Santi ho.
1: Inge suksama ibu, sampun tembang ragane niki nge jantosan tembang saking beli hari kencana beli kuli lo nge. Duro sayang kerubu Vera sirna puniki mina Pak Pandey Widasra mewali niki sama nyangkro gonger 0361-223361. Om Swastiastu selamat siang.
2: Om Swastiastu Rajang siang Gongge Cynthia.
1: Rahajang mewali nih Dania.
2: Patut pisan.
1: Sehat Nini.
2: Sehat tahu bangun niki Gongge.
1: Wah matangi sama uning Titiang. Makannya colak-colak Gongge Nini Dania pang matangi ngarsan tembang. Napi salam-salam niki.
2: Ngarsan tembang mentengnya Gongge.
1: Ngarsan tembang duros.
2: Malibos, Sangyang di Prudandut, salam-salam poli munggah tang kita ngungke.
1: Patut.
2: Punapi gatel demen ki ngungke.
1: Aduh gatel ngungke aja kena, tapi kanton bapil niki batok pila nini.
2: Gini, tambahin aja ngungke.
1: Napi?
2: Tambanin
1: kanan.
2: Nggih.
1: Aduh, Kang Yang nih yang penting kanton niki artu kelasi gonggek kepirang nggih.
2: Nggih, sing kali kepirang.
1: Nggih, niki wonten salam dumun saking Atunian Kirana.
2: Napi tetep satya saking Ayu Puri nggih gonggek.
1: Tetep satya saking Mbak Ayu Puri sampun saya. Gan niki wonten salam dumun saking Atunian Kirana.
2: Nirajang Tunian Kirana. Malebas bunga boleh galah.
1: Nggih.
2: Mangkat sudah mak kesami nggih Gongge.
1: Nggih.
2: Cynthia Rajang tugas Om Santi Om.
1: Suksama niki Nik Dania Ninin Titiang sampun boleh sirep niki yang Gongge durung pe boleh niki nggih memang rejeki niki nggih. Ring Nini Dania peka pun api Gongge lali nakenin gatre peka mugi jawab peka Dania sehat niki nggih. Ingira kelantra gongnya sapa sangkra dumun semeton sani nyaringin ring warsa pro 4 wenton Pak Ari Dinamika Topati Klungkung sama nyaringin Ari Kencana Nunas Tembang Siki Gongge Ari Kencana niki jagi Gongge puter niki nge tapi murdani berbeda niki Pak Ari Kangen Dumun nge Pak Ari niki request tembang langsung ke line telepon ke mantan nge Atu Kakyang karena Wijaya sama nyaringin niki nge Kari Arif niki ya dadadadada. Padahal semun boleh ajengan wedang kidik rahayu nge wedang dumun nge penyinga atu kakiang pang kedat niki nge siang-siang kali bangkin nyaringin Gongge Cynthia nge peka gaul niki rahajeng siang bu gong seputaran keramasan nyaringin nge suksema niki peka gaul sampun nyaringin Gongge Cynthia nge ring Facebook teller wenta niki semeton titiang abah waisel samplangan widangan gianyar sampun nyaringin pak kamuliata padang samian sani bangkin kak tertemang dimun beli ari kencana sarang Mbak Ayu Puri.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: Learning. Segera download RRI Digital.
1: Kantun kesarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: 106,4 MHz Perumat Suara Budaya Bali. Gongnya Sintia mengalami nyarengan ring acara ngelilau ulangun semeton durus sira punika sane presiden nyarengan gongnya Sintia. Salam-salam utawi ngarsan tembang Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang. Lungge.
0: Selamat siang Pak De Polos Widangan Gedung Agung Niki.
1: Inge patut datu.
0: Iye kanten neling gongnya ternyata. Pun api Pak De wau je nembe Niki nyarengin.
1: Iye tahu berdayang lebih.
0: Oke enten. Kalau Pak De sehat Niki.
1: Ya tunggal lah tu.
0: Iya, setengkara Niki nge, modulasi ya, tidak berbeda.
1: Nge.
0: Pun api.
1: Usah operasi Niki.
0: Oh, kenten.
1: Ape, operasi.
0: Oh, ape nih operasi Miratu. Ketuk-ketuk tangka gongge mirang operasi kada nak sire. Aduh. Oh, kenten nge, tan kenapi pun bacaan mungkin.
1: Nge, ampun.
0: Sampun.
1: Sampun nge. Kasih gede gonggeng.
0: Nggih, megatra berarti niki.
1: Nggih, kangen ke semetawan nabe.
0: Oke, enten nggih. Ampura dumunten poling ngarsan tembang yen sampun megatra nggih.
1: Nggih,
0: nggih. Nggih, Pak De durus, Pak De.
1: Niki pejaten paling sering ngoleng ngaling Mbah Sunini mangku di mangku manase. Ini ayuna Mbah Iki. Salam jero nagung Sri ing kendane di salam diku nge maling lagi ane ke Niki wendan bayan albo ane kapal salam Niki pucu kuboiwo salam lode kali ase kangen lo senteng ngeranjing Niki nge Lubi yang kerangan, yang kesawah, sarang itu yang ini cuati bayan cuat sini berita bebe, sarang jero Jerman, sarang itu sami-sami Pak Tukmudaya Wendan Degunawan, sarang awu ini Danian eh.
0: Nggih Nini Danian.
1: Nggih. Jadi Nini yang cantik tiang di batuan tetan anjing itu. Tuwe ada desa barang ni nikah jalan nangkang.
0: Nggih.
1: Pak Sap lagu Eka Mahamal barang itu. Eka Sempidi sami Eka Kan itu.
0: Nggih.
1: Ini ke Mang Banu, tapi kata Mang Banu, ring-ring. Niki oleh Melin ni di pemogang Melin ampun sering naik di janglut ni je. Mungkin saya nak kena ataupun ke Selamat kena lo Pak Wo sarang ni je. Pak Yan Arbo ampun serangan ni kapal ni. Salam sebab sama sama ni kong ke?
0: Inge Pak De, Pak De serta kena.
1: Jelit kena ke?
0: Suka semua dah tiki Pak De atau doanya ni.
1: Malah agak kencang kete.
0: Inge cek becek inge Pak De inge.
1: Inge udara ni siapa itu?
0: Inge Niko pun.
1: Sapa panas itu.
0: Inge Niko pun Pak De.
1: Inge je. Kencang Niko, toyon, air hangat.
0: Air hangat, nggih sampun namping niki gongge sampun membekal.
1: Oke, guys, sana.
0: Astengkara.
1: Nggih, semua neton calling. Sami-sami grup yang bah salam melalungnya, salam kompak.
0: Nggih.
1: Nggih, gongge.
0: Nggih, Pak De. Nggih.
1: Om santi, santi, santi om.
0: Sing sama niki Pak De gatrane becik niki nggih sampun suwi sajan niki Pak De tenyaringin gongge sampun pulih niki bersapa-sapa sareng sematan sami. Mirap niki kemana untuk gala malesi kiki mantan dados niki ngarsan tembang utawi salam-salam nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang, Gongge Cynthia.
0: Inge, selamat siang, sarang si Rering, Gongge mungkin.
2: Bu Ani kapal, Gongge.
0: Bu Ani kapal, iya suaranya alit pisan Niki, Bu Ani.
2: Halo.
0: Halo. Sampun, sampun, sampun, Niki.
2: Jauh kan HP ini, jauh bakat HP ini.
0: Oh, kenten. Mau buek sarang HP ya, Bu Ani.
2: Aben peten bibeh duwe.
0: Oke, enten pang setara nek pang setara Bu Ani, pang becikan iki.
2: Aku kan jemaat yang ge.
0: Oke, enten. Ge Bu Ani sampun napi sehat.
2: Ge sengkara ge pirang tiang pilek mungkin kelis kena nang ge.
0: Ge sengkara gong ge sampun kena cuma pemulihan mantan iki pilek durung.
2: Becik kan ada
0: becik malik entan ge nih. Iya, doanya nih Bu Ani. Pun api widangan kapal mangkin ram-ram.
2: Dan wah mangkin cerah ge.
0: Oh, sampun becik mangkin iki ring den pasar ge.
2: Baru panas ge.
0: Kenten. Oh, nggih, nggih.
2: Ya, nek ngurup penapi ya.
0: Ring hayam muruk wau boleh sabo mungkin sampun endang niki agak rem-rem kidek niki Bu Anik tan uning gua nggak pun api jaman li jebes.
2: Beda-beda nih.
0: Nggih, walaupun satu langit di Bali tapi beda-beda niki Bu Anik. Nggih, kenten pun sane mungkin mau napi ngarsan teman napi salam-salam.
2: Kompi ane percuma ngeling kenten deh.
0: Percuma ngeling kenten. Percuma ngeling pompi rarah gonggak dumun niki nge
2: dalam kedek sekarang pada polos jaya itu semua pun
0: ngeling nge niki percuma ngeling durung wenten niki
2: wenten
0: nge wenten jaga hati pahlawan pengganti mantan terburuk beli tusin sultan firasa tentang karma
2: mantan nge
0: pahlawan pengganti nge sampun sayaga seksama Bu Anik
2: nge ngeling-ngeling punya anak sulit kan menang
0: Nika pun kanggiang ya, Bu Anik ya.
2: Monitor gak?
0: Inge.
2: Ya tu semua gak ngetin ya.
0: Mewali. Inge, suksesan Niki antuk doanya nih Bu Anik sarang Pak D, terus semataan sami Niki Mangdes Satekena jaga kesehatan ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.
5: Reklan Rai Promo RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Samun telas galahnya nih nyaringin ring acara yang lila ulangun suksuma niki sane sampun nyaringin gongge Cynthia Wenton Patut Sumarja niki nggih Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyaringin bertugas gongge Cynthia suksuma Patut Bu Ninda Kum suksuma sambil nyet busung niki nggih cuaca panas widangan kum Riki agak rem-rem setengahnya nih cerah kentan nggih Talor Pegadania nyaringin si Ki, pun api gatrane astengkara, gonggak kena. Walaupun batuk pilek nih, kaya pakak nge astengkara pakak Dania sehat sarang nini nge. Sampun kak Atur Temang wau magija menghibur siang kadi mangkin. Talur suksema sematan sana nyaringin ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Magi-magi mirengang temang mangkin menghilangkan kejenuhan ring rumah niki nge. Dikombinasikan dengan aktivitas fisik niki gonggak sarankan sana ringan-ringan kemantan angin kebugaran. Terus puniki minap niki berkebun, bermain teka-teki silang, dados, hobinya apa, menonton bersama, nah nika nge, mengatasi kejenuhan di siang hari mangkin, termasuk niki mirengang tembang Bali. Rekalan terakhir melejibas kantun kongnya senang nyaringin, ataupun niki ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat siang, Raka dan Rai. Olahan sampah plastik di Pusat Daur Ulang PDU Padang Sambian, Kota Denpasar berupa paving block mulai dimanfaatkan di area publik seperti dipasang di jogging track Taman Kota Lumintang. Kabid Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar Ida Ayu Widiana Sari mengatakan sebanyak 8.500 paving block berbahan daur ulang sampah plastik terpasang di jogging track Taman Kota Lumintang. Dijelaskan pengerjaan paving block berbahan daur ulang sampah plastik tersebut telah berlangsung sejak November 2025 lalu. Dayu Widiana Sari mengakui DLHK Kota Denpasar masih kekurangan 6.000 buah paving block untuk dipasang di Taman Kota. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Rimar ke yang merupi tong desa dan pasar mau ngeling nyaringin semetan suami Raka lantara rimpah kebun soang-soang. Selanternya nih, gongnya Sintia nyaringin Renggala jam kali kantor jam 3 sanja Ring suara budaya Nusantara Pro 4 RRI dan pasar. Topik yang akan gongnya bahas niki seputaran bisa dikatakan yang bisa dimakan nggih, makanan untuk napi wastane makanan ringan, hidangan ringan, tidak berat-berat yang memang bisa dikatakan kuliner. Napi jawastane niki nggih, gua enggak juga agak bingung menjelaskan kentan nggih. Tapi niki sebagai pendamping hidangan ringan semetan sami jika ngewedang ataupun ngeteh nggih. Jadi gua enggak bahas tentang mengenal jaje ataupun kue kukus khas Bali. Jadi gua enggak ambil niki cara pengolahannya dikukus kentan nggih. Untuk kita bahas selama 1 jam ke depan ini seperti apa semeton sami. Nama Liji Bos nggih rakelan rai nyaringin ke mantan ring WhatsApp Pro 4 0878 9882 2420 sarang pirengang puniki ring ambara ring FM 106.4 MHz Pro 4 suara budaya Bali.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Iya, selamat siang Rekan Lantrai, mewali nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Serang Titi yang gonggek Sintia, ring acara Suara Budaya Nusantara. Rekan Lantrai, topiknya nih, niki seputaran mengenal jaja utawi kue kukus khas Bali, kenten nggih. Biasanya paling umum kan kita membahas tentang jaja Bali Kemantan, tapi pengolahannya dengan cara dikukus, kenten nggih, atau dimasak dengan cara dikukus, kenten nggih. Jadi berbeda dengan cara dimasak dengan dikukus kenten nggih. Cara-cara dimasak yang lain dengan cara mengkukus ini agak berbeda karena kue yang dikukus niki umumnya memiliki tekstur legit, manis alami serta dibungkus pastinya menggunakan daun pisang yang memberikan aroma arum sane khas kenten nggih. Jadi jaja atau kue kukus khas Bali niki merupakan ragam jajanan tradisional berbahan dasar tepung, beras ketan, parutan kelapa, gula Bali utawi gula merah. Nggih, wonten beragam niki jaja kukus khas Bali yang paling populer dan dikenal di semua kalangan nggih. Yang pertama wonten jaja sumping kenten nggih, berbentuk persegi panjang, berduwe tekstur lembut dan juga manis yang pas nggih. Diberi irisan pisang, nangka atau labu niki yang dilapisi adonan tepung, beras dan juga santan. Yang kedua wonten jaja pasung niki sekilas mirip kue lapis atau kicang berbentuk kerucut. Jadi kue niki terbuat dari tepung ketan, santan dan juga gula merah. Teksturnya seperti apa gong ya? Jadi kenyal kenten nggih, berbanding terbalik dengan jaja sumping wau. Kalau jaja sumping kenten teksturnya lembut ya, ini jaja pasung niki kenyal dan bagian dalamnya lumer oleh manisnya gula merah. Yang ketiga wonten jaja abuk kenten nggih. Jadi jaja abuk niki adalah manisnya tradisi Bali dalam setiap gigitan nggih, yang terbuat dari beras ketan yang diselip kasar, dicampur kelapa parut lalu dimatangkan dengan cara dikukus. Biasanya niki disajikan dengan lumaran gula Bali yang disisir halus nggih. Wonten jaja bendu niki semeton, niki jajanan kue khas Bali, pemekasnya ring Kabupaten Jembrana. Jadi kue kukus niki berbentuk lonjong, menyerupai gulungan dada nggih, meduwe kulit yang tipis dan juga kenyal dengan isian campuran kelapa parut dan juga gula merah. Yang terakhir niki wonten jaja jongkong kenten nggih. Jadi jajanan tradisional dimasak dengan cara dikukus niki sangat lembut dengan perpaduan rasa manis gula merah dan juga gurihnya yang santan kenten nggih. Disajikan dengan taburan kelapa parut gurih di atasnya. Ya, ini Rekan Lantrai ingin mencoba kegurihan dari jaja jongkong niki bisa ditaburkan dengan kelapa parut nggih. Jadi ragam kue kukus niki umumnya mudah sekali ditemukan di berbagai pasar tradisional di Bali dan juga sering disajikan sebagai kudapan teman minum kopi pagi ataupun sore hari kentangnya, sangat cocok Rekan Lantrai, maupun sebagai pelengkap sarana upacara ada. Jadi untuk menemukan lokasi pasar tradisional terdekat atau resep pembuatannya, Rekan Lantrai cus ke pasar tradisional terdekat kentangnya, mungkin di daerah Denpasar Dumun nggih, sane napa-napa biasanya semang-semang biasanya akhirnya nama adolan jaja khas Bali sane mekukus kentangnya, biasanya niki mau kukus biasanya disebutkan jaja basah nggih. Rekan Lantrai niki dumun informasi menarik di awal di Suara Budaya Nusantara mangkin. Sering mangkin katur temang dumun wenten beli mustika Bali nggih, kesarengin anika.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wibu. Alih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngelih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sobat benar, dia misi late. Ini sebuah madan hidup penyah late. Semuanya sudah terlambat, hancur.
4: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
3: Aku kecewa pada kakakku.
4: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
3: Tidak, lebih parah dari itu.
4: Lebih parah? Maksudmu?
3: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
5: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
6: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rimer Gaya Murup Hitung Dasa dan Pasar 106,4 MHz perempat suara Budaya Bali. Kantor yang acara suara Budaya Nusantara Sarang Titiang Gongge Sintiang ya. Dengan topik mengenal jaja utawi kue kukus khas Bali. Wenten beragam ya, rakelantre wenten jaja abung, wenten jaja jongkong, terus niki wenten jaja sumping, akeh semeton nggih. Tak lepas dengan beragam jaja utawi kue khas Bali nggih rakelan rai dalam berbagai upacara adat seperti galungan dan kudingan, kehadiran jaja abuk niki salah satu dari ragamnya jaja khas Bali menjadi simbol kebersamaan dan kebahagiaan, menguatkan ikatan antar anggota keluarga yang berkumpul dalam nuansa hikmat dan juga kebersamaan, nggih. Jaja abuk niki dibuat dari bahan utama yang relatif sederhana namun kaya akan rasa dan juga manfaat, nggih. Ketan niki sebagai bahan dasar memberikan tekstur lembut yang berpadu dengan gurihnya parutan kelapa serta manis khas gula Bali, nggih. Jaja abuk sendiri mengandalkan kemurnian rasa dari bahan-bahan yang memang alami. Jadi setiap tahapan dalam pembuatan jaja abuk niki mencerminkan kesabaran, dedikasi, dan juga menjadikannya lebih sekedar dari sajian, melainkan suara karya seni yang mencerminkan budaya lokal. Dan dari ragamnya jajanan atau kue khas Bali niki juga ada waktu dan cara terbaik menikmati kue kukus atau jaja kukus khas Bali, kenten nggih. Selain niki gonggek nikang wau di pagi hari atau sore hari sebagai teman minum kopi ataupun teh, ternyata niki rakelan rai acara keluarga dan oleh-oleh pun juga bisa. Kan tidak semua niki jajanan kukus kenten nggih. Bisa dikatakan jajanan basah, ya ning jajanan basah tidak cocok untuk oleh-oleh berapa hari kenten nggih, enggalan masem yen kenten nggih rakelan rai, tapi wonten jajanan kukus ya minap niki bertahan sampai 24 jam kenten nggih rakelan rai. Nika wonten waktu dan terbaik dan cara terbaik niki maksud gongnya menikmati kue kukus khas Bali tidak hanya waktu santai pagi dan juga sore tapi acara keluarga dan juga oleh-oleh. Jadi cocok untuk hampers, acara kumpul atau oleh-oleh dari Bali. Ya, camilan tradisional. Nah, pilihan tepat untuk mengganjal perut minap niki yang lapar namun membutuhkan makanan yang ringan kan tan nggih, mungkin jenuh makanan sane hidangan berat-berat kemanten tapi lapar ingin yang hidangan ringan atau ingin kembali bernostalgia ya rakelan rai dengan rasa tradisional Bali. Nah, kuliner yang satu niki cocok nggih rakelan rai, jajanan atau kue khas Bali. Yen gongnya nih kang wau tergantung ketahanan dan penyimpanan jajan kukus khas Bali kentan nge, yaning suhu ruang 12 hingga 24 jam kentan nge. Jadi disarankan untuk segera menghabiskannya di hari yang sama agar rasa manis gurihnya tidak berubah dan teksturnya tidak juga mengeras. Yani di dalam kulkas niki bertahan 2-3 hari untuk memperpanjang umur simpannya. Pastikan jajan niki ditaruh di wadah kedap udara. Jadi benar-benar harus diperhatikan niki semeton nge untuk ketahanan dan juga cara penyimpanan dari jajanan atau kue kukus khas Bali. Nah juga wenten tips tambahan untuk semeton sami untuk jajanan dengan taburan kelapa parut. Minap niki sekadi jaja incen nge semeton, sebaiknya dipisahkan dumun kelapanya jika ingin disimpan atau dimakan. Malah jebos kentangnya yang makin matumbasan keinginan semeton iki malah jebos dikonsumsi. Nah mungkin bisa dipisah dumun kelapa dan jaja injinnya atau nanti dikukus kembali juga bisa kelapanya agar tidak cepat asam ya. Yang kedua, jika disimpan di kulkas, keluarkan jajan beberapa saat sebelum dimakan agar teksturnya kembali lembut dan tidak terlalu padat ataupun keras. Jadi jika rakelan rai merujuk juga pada produk oleh-oleh modern kentan nge, wenten sane dikukus niki adalah pia kukus kentan nge. Pastinya niki camilan yang dikemas khusus nge rakelan rai bertahan berhari-hari, makanya pia kukus niki atau pai kukus niki menjadi pilihan untuk oleh-oleh khas Bali nge. Niki dumun semantan titi yang sarang sami ngemosang indi
Tapi wastane jaje kukus khas Bali kenten nggih. Mugi-mugi setelah niki raklan rai ngiler ketagihan nggih durus matumbasan ring dije niki matumbasan ngerah sanje-sanje kadi mangken jajanan kukus khas Bali yenten boleh matumbasan ya ngaryanin kanggang nggih. Mugi-mugi mepikena semanten sampun atlas galah gonge puniki nyarengin semanten ring rahine riditi mangke. Mugi jadi terhibur, mugi bermanfaat tapi sane sampun kesabihan gongge sintiang ya. Wes sam gongge sinau niki wonten switran gongge, sane sampun saya ge nyarengin ringgal jam 3 ka atas jam kutu sungi wonten Mbok Putri niki nggih semanten nggih. Reklan rai semanten tiang sareng sami yen ngenten atur gongge durung manut, gongge sinau ngusur gang karena pangampura. Dimargi hayam rup pitung desa den pasar, selamat beraktivitas kembali nggih. Putanggongnya untuk mencerang para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
3: Yah, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekenan Rai Kepala Unit Pusat Daur Ulang PDU Padang Sambian dan Pasar, Victor Andika Putra mengatakan hasil produksi paving block berbahan daur ulang sampah plastik tersebut telah digunakan di sejumlah titik, termasuk taman kota, dan menurutnya sudah lebih dari 10.000 unit paving block berbahan daur ulang sampah plastik yang telah dimanfaatkan. Andika Putra menambahkan, paving berbahan plastik memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan yang beton. Selain lebih ringan, produk ini juga tidak mudah pecah meskipun mendapat tekanan berat, termasuk saat dilindas kendaraan serta lebih tahan terhadap kondisi cuaca. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Rake dan Rai, Putri kembali menemani ruang dengan Rake dan Rai. Pastinya di Prodangdut Dangdut adalah kita. Nah, sore hari ini Rake dan Rai, di akhir pekan ya, hari Minggu ini kita akan berdendang dan bergoyang selama 1 jam ke depan di jam 3 sampai jam 4 sore. Dan nanti Putri akan melanjutkan kebersamaan kita di jam 4 sampai jam 6 sore di acara Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan, yang tentunya akan kehadiran bintang tamu juga ya. Lanjut di jam 6 sampai jam 7 nanti kita akan masuk di acara Lingsir Sanje ya. Nanti kita akan bahas-bahas tentang adat dan juga istiadat yang ada di Bali gitu ya. Nah, pastinya di hari ini kita akan seru-seruan bersama ya dengan lagu-lagu kesayangannya Rake dan Rai. Untuk Pro Dangdut, bebas banget request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam untuk semeton yang lain. Jadi nanti yang mau bergabung silahkan ramaikan ya bersama Putri di sini di 0361223361. Sebelum itu kita naikkan dulu satu lagu sebagai pembuka.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lagu kawin kontrak dari Sinta Arsinta featuring Arya Gali sudah lagi jadi lagu pembuka ya Reka dan Rai. Dan Pradangdut hari ini sudah dimulai, Reka dan Rai sudah siap membuat teman-teman berdendang dan bergoyang ya. Dan tentunya dengan lagu-lagu favoritnya Reka dan Rai ya. Yang masih penasaran dan pengen lagu favoritnya didendangkan, silahkan langsung bergabung sekarang di 0361-223361. Line teleponnya sudah dibuka, silahkan Nardi ramaikan ya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, tadi sudah ada telepon yang masuk tapi nampaknya terjatuh. Silakan dicoba lagi. Atau yang lain mungkin yang mau mencoba. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Yeah. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Merdeka. Merdeka. Ternyata Bu Wayan Putri ternyata ya.
1: Sama penyiarnya.
0: Iya. Jadi goyang namanya sama. Mm-mm, goyang-goyang hari ini Bu Vera.
1: Rita Sugiarto
0: oke. Oke, yang mana itu yang mana?
1: Halo. Halo.
0: Aduh.
1: Halo.
0: Dut gitu langsung ya.
1: Yang goyang yuk, sebab halo tuh seluruh dunia.
0: Iya betul. Jadi semua mengerti gitu Bu Vera ya.
1: Iya.
0: Kalau udah bilang halo itu semuanya langsung nengok gitu ya.
1: Iya, perlu sekali tuh bernyanyi halo-halo. Di pas jam berapa nih Bu?
0: Jam 3. Heeh, mau menuju setengah 4. Nanti bergabung ya Bu ya, ada ngospek nanti.
1: Iya, ini sama congkleng-congkleng ini.
0: Langsung dicolek. Disuruh salam-salam. Oh iya, Rahajeng.
1: Bukit, semua di sana. Tuban, Bu Ayu, Tuban, semua di sana. Okay. Sama kapal terbang.
0: Kayak kapal-kapal, pokoknya bareng disapa ya.
1: Kapal.
0: Siapa lagi?
1: Jero Manuraga, Niang Cantik. Jero Mangku Alit, Kabo-Kabo, Sami.
0: Oke.
1: Okay. Terus?
0: Terus?
1: Pokoknya Niki peng banyak naik.
0: Oh, jadi mau dirangkum sama Bu Vera dulu ya. Saya tahu niat Anda.
1: Kalau kena satu-satu, satu tahun enggak habis nanti.
0: Oh gitu, jangan-jangan nanti bintang tamu saya pulang nanti yang ngospek ya.
1: Memang enggak seneng dia ngoleng-ngoleng pokoknya pendengar Pro4 RRI ini semuanya dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Ya, dengarkan Pro4 RRI ini, inilah radio satu-satunya mencerdaskan bangsa.
0: Astengkare, terima kasih Bu Vera.
1: Maju terus pandang mundur.
0: Ais, mantap.
1: Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Bu Vera. Terima kasih sudah bergabung dari Pasar Tabanan ya. Pasar Tabanan bergoyang hari ini. Oke, satu lagu dari Rita Sugiarto, Halo Dangdut ya. Satu lagi, boleh deh bergabung biar sekalian dua lagu Putri dendangkan. Oke, siapakah yang dapat karcis nomor 2? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Ge Putri Cantik.
0: Iya, Nini Dania.
2: Bukan.
0: Aduh, salah. Berarti Mbah Tu Nindi.
2: Nah itu betul.
0: Nah itu saya suka keliru tuh, dua suaranya mirip-mirip tuh.
2: Masa suara mirip deh?
0: Mirip menurut saya sedikit, tapi modulasinya ada perbedaan sebenarnya.
2: Nah itu ya. Tapi sering penyiarnya bilang ya sama kayak nenek Dania.
0: Iya mirip kan ya Mbah ya?
2: Iya.
0: Mbah tuh Nini gimana?
2: Apa kabar, Ge?
0: Astungkare baik, Mbah. Mbah gimana kabarnya?
2: Ge Hani, Yandu, apa, Ge? Enggak enak badan lo.
0: Aduh, dari kapan ini, Mbah?
2: Ya, karena cuaca mungkin ini ya.
0: Iya. Sekarang lagi ini ya sering hujan ya, Mbah ya?
2: Iya, tapi di sini terus ada hujan, Ge?
0: Iya, sama. Di Singapadu juga di daerah rumah saya tuh hujan, tapi nantinya bisa langsung terang, Mbah, tiba-tiba.
2: Tapi sekarang ini agak rem-rem tapi panas gitu.
0: Oke, tadi nggak ada hujan, Mbah? Belum sempat hujan?
2: Ada. Nggak, kemarin hujan.
0: Iya.
2: Malamnya hujan gak? Iya, malamnya.
0: Oh gitu, hujan, gitu. Ya. Semoga ini ya cepat pulih ya Mbah ya, jangan sampai sakit ya. Jadi begitu tahu gak enak badan, semoga udah langsung bisa diantisipasi ya.
2: Terima kasih ya gak.
0: Sama-sama Mbah Cantik.
2: Request lagunya dulu gak?
0: Boleh, mau lagu apa Mbah Cantik?
2: Suling Bambu ya.
0: Oke, siap.
2: Iya. Ini mau cepet-cepet nih, kayaknya pulsanya sudah menipis.
0: Oh ya? Gitu, ya ya, sang yang pulsanya mau lari ya.
2: Salam sedikit ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Iya, salam-salam dari timur dulu.
0: Mm-mm, boleh.
2: Ada Nini Dania, sarang kakeknya juga, selamat sore. Ada Ibu Eka Bebe juga, selamat sore. Ada siapa lagi? Ada Pak Man Pandu juga. Ada Bu Yan Lodro juga.
0: Oh iya ya.
2: Iya. Naik Bu Yan. Terus ada Niang Kirana, Niang Kisawa, Nini Tuade, Nini Tuagus, ada Mbah Hegi di Kekeran juga, Niang Sri juga. Niang siapa? Gung Sri nih.
0: Gung Biang Sri.
2: Iya. Iya, selamat sore yang ada di Kekeran.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi? Nini Mika, Nini Nini Santa yang ada di Sanur juga. Terus ada Pak Depolos Jaya, Bu Eka Sentidi. Terus Pak Ian Narbo, Pak Tut Mancung juga selamat sore. Terus Kak Pedes juga selamat sore. Kenaro, Pak Wo juga selamat sore. Terus ke barat sekarang gak?
0: Oke, beralih ke barat.
2: Iya, Jeromangku Sedani juga, Nini Ita juga, Nini Ayuna, Mahmangku, Rajapati juga selamat sore. Terus Kak Ciatok juga selamat sore. Siapa lagi ya? Ya pokoknya semuanya ge.
0: Oke, sisanya dibungkus ya, ya Mbah
2: ya. Dikoling besok lagi. Iya, dibungkus jadi satu.
0: Oke, siap Mbah.
2: Terima kasih. Sama-sama. Untuk Ge Putri, selamat bertugas. Iya. Salam untuk si kecil ya.
0: Iya, makasih Mbak.
2: Iya, supaya sehat, selamat. Iya. Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbah Tunindi. Seputaran Tanah Lot ya, masih dari Tabanan juga. Tadi ada Bu Vera dan juga Mbah Tunindi nih yang ikut bergabung. Ya, ada dua lagu yang sudah dikantongi nih. Ada Halo Dangdut dari Rita Sugiarto dan juga Suling Bambu dari Manis Manja. Kita dendangkan dulu ya untuk sore hari ini.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuari talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: dari Manis Manja ya, lagu yang dirilis di tahun 1996, Reki dan Rai. Nah, lagu ini menceritakan tentang keindahan suara suling bambu yang merdu dan syahdu serta mampu menyentuh lubuk hati pendengarnya. Nah, makanya dari liriknya pun itu menggambarkan seperti apa kita ketika sedang menikmati alunan dari suling bambu tersebut gitu ya. Oke, tadi dua lagu ya sudah didendangkan, ada Suling Bambu dan juga Halo Dangdut ya. Dari requestan tentunya tadi sudah bergabung Bu Vera dan juga Mbah Tunindi ya. Nah, sekarang dibuka kembali line teleponnya, silakan untuk Reke dan Rai yang masih ingin bergabung boleh banget untuk request lagu dangdut favoritnya ya. Halo Pro Dangdut.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Pro Dangdut.
1: Sama lagi kekeran nih Kak Putri.
0: Tiang ring kekeran ini ya.
1: Mbah Egi.
0: Oh, Mbah Egi Tiang. Gimana kabarnya Mbah Egi?
1: Asengkare, sehat ya Putri.
0: Asengkare, cuaca gimana Mbah?
1: Cuacanya rem-rem. Waduh, nih Kak Putri, kayaknya mau hujan nih. Mm-mm. Tapi belum.
0: Jadi gak bisa kemana-mana hari Minggu ya, di rumah aja ya.
1: Iya, jaga warung, duduk-duduk di warung ini ya Putri.
0: Astengkara nanti rame. Oh, sambil cucu, ajak cucu juga.
1: Iya.
0: Astengkara rame warungnya ya Mbah ya.
1: Iya, ini menjelang hari raya. Astengkara, kayak ada aja yang datang.
0: Iya.
1: Mau beli perlengkapan untuk upacara.
0: Iya, kalau sekarang gitu ya, layanannya udah mulai dicicil-cicil ya, yang bisa disimpan nanti dibeli lebih awal gitu ya Mbah ya.
1: Iya, itu udah yang pentingnya ini. Kalau di sini di Kekeran orang ini tuh senjan itu perlengkapan yang itu pakai
0: sudah mulai.
1: Kayak
0: Oh iya sama. Jadi bisa disimpan ya Mbah ya. Bisa ya, dari sekarang dirapi-rapikan.
1: Bisa nih, jauh-jauh hari udah itu dia kumpul-kumpulin dikit-dikit gitu.
0: Iya, astengkara berarti Mbah Hegi membantu juga orang-orang nih, terutama ibu-ibu pekerja ini ya. Jadi sudah siap-siap dari sekarang Mbah Hegi yang menyediakan ya.
1: Iya, iya Putri.
0: Mau request lagu Mbah Hegi?
1: Iya, minta lagu ini dulu ya Putri.
0: Iya, mau lagu apa Mbah?
1: Siksa dalam kubur ya.
0: Siksa dalam kubur ya. Siksa kubur Ida Laila ya.
1: Ya, siksa kubur ya.
0: Oke, Mbak. Salam-salam dulu, Mbak, sama teman-temannya.
1: Iya, salam-salam. Minta waktu ini ya Putri, mau semoga sehat selalu ya Putri.
0: Astengkare, terima kasih, Mbak.
1: Iya, salam sama Oda Weni, Santa, Bu Jerusito, selamat sore. Tadi Mas Tunini udah naik ya?
0: Sudah.
1: Selamat sore, Mas Tunini, sehat-sehat ya.
0: Astengkare.
1: Ada Nini Ita, ada Bu Vera, ada Mahindira, semoga sehat selalu, cepat sehat Mahindira.
0: Ya, astengkara ya, kita tunggu lagi untuk bergabung ya.
1: Iya, ada Bu EKBB, Bu Jero-Jerman, Dewan Yang Kirana, Dewan Yang Kisiawan, selamat sore. Ada Gung Yang Yoga, ada Bu Jero Mangkuta Kameru, ada Bu Jero Gede Sinar Suci. Bu Putu Keboiwo, selamat sore. Ada Nini Sara, selamat sore. Ada Oda Arta, ada Oda Herlang, selamat sore. Pak Yanarbo, Pak Cud Mancung, Jung Biang Seri, Nini Agus, Nini Ayuna, Nini Ita. Ya, pokoknya salam kompak, Kak Putri, semuanya moga sehat selalu.
0: Astengkare, terima kasih Mbak Hegi.
1: Iya, selamat bertugas Kak Putri.
0: Dadah, bye-bye Mbah Hegi di Kekeran ya, sudah bergabung juga, terima kasih. Lagunya Siksa Kubur dari Ida Laila sudah siap ya untuk didendangkan, tapi sebelum itu

0: dibuka dulu lagi sekali nih ya. Kesempatan untuk Rake dan Rai yang mau request lagu silahkan. Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Obstiastu, Mbak Putri.
0: Obstiastu, Pro Dangdut.
1: Yang Pak Mangku.
0: Oh, Pak Mangku, Prajapati ya.
1: Pemenang.
0: Inge, Rahajeng Mbah Mangku.
1: Ya Putri sampun api.
0: Astengkara becek, kena Rahayu.
1: Inge,
0: tan sabah Drika Mbah?
1: Yang?
0: Sabah Drika.
1: Jangan mendung kan juga.
0: Oh sama berarti nge. Mungkin kentan nge mas hujan malih nge. Seriak-seriak.
1: Hujan itu.
0: Betul.
1: Nas tembang ya
0: nge. Lagu apa nih Kimbah?
1: Sedih-sedih nge.
0: Aduh sedih-sedih.
1: Sedih-sedih. Bila aku hanya sama selalu.
0: Aduh, ternyata seneng karaokean nih Mbah Mangku Tiang Niki ya.
1: Nih. Gue kentan maksudnya ya Putri.
0: Tiang?
1: Beri.
0: Oh, kentan.
1: Tiang mau berburit kan, salah sustor.
0: Oh, pantas seneng metembang jadinya ya.
1: Kita hiburan ke.
0: Iya, betul-betul.
1: Yo, itu bang Tiang Cipi. Beri. Kentan nak ngauin. Pak Mangku, gede gitu. Pak Wendan kan hiburan siang.
0: Iya, kan hiburan yang becek nih ke tidak apa-apa. Iya, selagi positif hiburannya.
1: Mas newe no siang ya. Duwe ini siang.
0: Kan kenapi? Lagi
1: dang kupas kan ngabung deh. Ngelingin ya.
0: Nggak boleh, harus semangat. Harus semangat, Mbah.
1: Kencan ampun.
0: Oke.
1: Kencan-kencan dulu siang yang bisa pada lemah pada hiburan.
0: Iya benar. Itulah ini ya, ada untungnya kita punya banyak teman kentan ge. Meskipun teman di udara, kentan jarang ketemu tapi saling semangat.
1: Siang. Iko ngajak dulu siang sekeran mah ge.
0: Oh, ge.
1: Iko ngajak dulu siang
0: ini. Iya. Semeton ge.
1: Semut yang masuk nih sih jidang ya Putri.
0: Iya sih semut alur sampun bergabung Mbah. Mau salam-salam malih Mbah.
1: Samet banget nih sih.
0: Iya?
1: Samet belum ya.
0: Aduh tan wentan keto. Patah sarang sambi Mbah.
1: Udut ya. SD tentang mat yang ya.
0: Tenapi nak pelajaran hidup jauh lebih berharga daripada bangku sekolah. Yeay.
1: Yang nak serang ke serang gak yang nyamuk.
0: Iya.
1: Yang sekolah nenek yang serang.
0: Nggih, yang penting sekarang sudah bisa bertahan berjuang. Nggih, semangat selalu Mbah Mangku nggih.
1: Mudah-mudahan panjang sehat, panjang yang lah on air.
0: Astengkare.
1: Nggih.
0: Sik sama Mbah Mangku.
1: Salam ada Siki.
0: Dado, salam-salam dumun sareng semeton.
1: Tu Mbah Cunini. Mayunya. Mandira, semoga cepat sembuh nggih.
0: Astengkare.
1: Di sarang jero mangku sedangi Haji Tatak Obstiastu.
0: Nggih.
1: Ya menika kan nggih Bu Vera ampun nggih.
0: Nggih ampun bau pertama langsung Bu Vera.
1: Aduh nak rumus saja Bu Vera.
0: Nggih.
1: Untuk semua kan kebaikan ragam.
0: Selalu menebar kebahagiaan Bu Vera nih kang nggih.
1: Ampun panjang sehat.
0: Astengkare.
1: Semua Mbak Putri.
0: Iya, sing semua talar Mbak.
1: Tiang langkung, tiang nasi nampuro pang banget.
0: Iya. Iya,
1: wali yang siang gak lah. Dadah bye-bye,
0: guys. Dadah bye-bye, Mbah Mangku. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan semoga nih dengan Mbah Mangku bergabung gitu ya di Pro 4 RRI, di program apapun itu bisa menambah kebahagiaan dan semangatnya Mbah Mangku ya. Dan termasuk juga sementara kerai lainnya tentunya ya. Nah, meskipun lagunya sedih-sedih nih ya Mbah Mangku, nanti kita dendangkan lagu sedih yang dari Irfan Mansyur ya Mbah ya. Semoga dengan didendangkan lagu sedih, sedihnya jadi hilang gitu ya, bukan nambah sedih. Tapi sebelum itu kita masuk ke lagu Siksa Kubur dari Ida Laila.

0: gerakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Maide kapeng.
2: Bemulai acara dogang gantal nih.
3: Mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara eng.

Raka dan Rai, tidak terasa sudah hampir mendekati pukul 4 sore ya. Itu artinya Pro Dangdut hari ini harus kita sudahi dulu. Tapi tidak usah khawatir karena selepas ini Putri akan kembali untuk menemani Raka dan Rai di acara yang sangat ditunggu-tunggu ya di setiap hari Minggu, yaitu acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan ya. Nanti kita akan kedatangan dua bintang tamu, ada Bli Edia Stako dan juga Bli Deendik yang akan ngobrol-ngobrol bersama kita di studio dan pastinya akan membawakan lagu-lagunya ya. Untuk Raka dan Rai yang belum sempat bergabung di Pro Dangdut, nanti silakan bergabung di acara Ngospek dan juga di program lainnya ya. Sekarang kita dengarkan lagu penutup dari Irfan Mansyur, Sedih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Raka dan Rai, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I. Ketut Sriawan, mengatakan Terminal Tegal, Kelurahan Pemecutan Denpasar, saat ini sudah tidak beroperasi maksimal seperti dulu. Karena selain tergerus zaman, masyarakat kebanyakan naik kendaraan pribadi, juga karena usia angkutan umum yang dulunya beroperasi. Diakui banyak operator-operator angkutan yang beroperasi di Terminal Tegal, izin trayeknya sudah tidak diperpanjang dan kebanyakan karena umur kendaraan sudah tua. Namun menurut I. Ketut Sriawan, fakta di lapangan masih ada angkutan-angkutan umum yang memanfaatkan Terminal Tegal seperti untuk parkir ke pusat oleh-oleh sehingga wisatawan masih diangkut di sana. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Sore Rakelan Rai. Senang pisan iki Mbok Putri nggih mewali nyarengin Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai kadi bawasang wawu nggih, Ring Pro Dangdut sampun di spill niki nggih, sampun diinformasikan kenten nggih. Ring Rahina Reditya puniki nggih pacang kawentenan niki acara ngospek nggih, ngobrol bersama penyanyi kesayangan nggih. Santokan punika Rakelan Rai Ring Studio niki Putri nenten jepre ragan nggih sampun wenten niki make kalih penyanyi nggih sane ganteng-ganteng niki sampun rawuh ring studio Putri sapa dumun niki nggih Om Swastiastu.
1: Swastiastu
0: nggih wenten Bli Edi Yastako sareng Bli Dendi. Yeah. Panggilannya Bli Edi sama Bli Endi. Oke, boleh ya, boleh ya. Biar lebih akrab. Oke. Okay. Emang gitu ya, emang penyiarnya SKSD emang ya. Tapi kenten ya. Jadi nanti kurang lebih selama 2 jam ke depan kenten ya niki ngobrol-ngobrol. Nggih, sareng Putri, sareng Minap malih jebos wenten sane arse nyarengin. Rekelan Rai sane wenten ring di rumah, Dados juga bergabung via telepon. Kenten nggih Bli nggih. Talar rekelan Rai niki diingatkan malih untuk siaran puniki Dados niki disaksikan nggih ring live Facebook niki ring Pro 4 RRI Denpasar. Taler dados niki piar sayang ring RRI Digital nggih. Sane arsa niki mecicingat kenten nggih penapi niki bintang tamunya ne ganteng-ganteng nggih. Sapunapi oh ternyata kenal jangan-jangan kenten nggih. Nah niko boleh nanti dilihat-lihat dumun di live-nya nggih di Facebook nggih. Sedurung ngelantur niki ternyata Bli Edi sareng Bli Endi niki baru pertama nggih ngerawuhin studio niki nggih.
1: Nggih pertama.
0: Nggih. Tapi kalau lagu sudah ada beberapa dan sudah lama juga nggih di dunia musik kenten nggih. Semoga niki jadi awal nggih Bli nggih. Siapa tahu nanti ada tembang baru lagi, single baru datang lagi ke sini nggih. Astengkara. Jadi menjalin silaturahmi kenten nggih. Apalagi niki Rakelan Rai di rumah juga kan senang pasti dengan lagu-lagu Bali kenten nggih. Niki kan belinya berdua penyanyi-penyanyi Bali kenten nggih. Ngajegan budaya Bali juga belia dengan lagu-lagunya. Nah, yang unik nih ternyata tadi kan datangnya barengan niki berdua. Yang pikir janjian nggih. Ternyata pisaga katanya ya. Pisaga selat tembok nggih. Boleh diceritakan Bu Bli asalnya dari mana? Mungkin kesehariannya kesibukannya selain sebagai penyanyi Dados Napi juga Bli. Dari Bli Endi?
2: Nggih. Nggih, Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Nggih, perkenalkan tiang Dek Endi, nggih, asli tiang iki dari Tabanan.
0: Tabanan, nggih.
2: Tapi tinggal di Bandung.
0: Oh, tinggalnya di situ. Oh, merantau tapi Pak nggih, Bli nggih. Merantaune Pak gen, genten nggih. Nah, kesehariannya Bli.
2: Nggih, keseharian tiang tugas di dinas nggih. Tiang sebagai pengawas sekolah.
0: Oh, pengawas sekolah ternyata Bapak pengawas niki nggih. Berarti sering dari sekolah ke sekolah kan tadi. Kalau Bli Edi
3: tiang sama dari penatahan juga dari penebel keseharian tiang kerja ring ekspedisi.
0: Oke, berarti menten memang pekerjaan utama juga belinya berdua nggih selain sebagai penyanyi nih kan tapi kalau untuk jadi penyanyi sendiri sudah dari tahun berapa nih ditekuni Bli?
2: Kalau tiang sendiri kalau penyanyi nih ke sebenarnya istilahnya nih ke kayak penyanyi kamar mandi kan?
0: Tapi tiba-tiba lahir single-single.
2: kalau bermusiknya mungkin dari 2007 sudah.
0: Tapi memang tertarik di dunia musik berarti Bli ya, hobinya di musik.
2: Nih memang musik salah satu hobi. Nah, Nike kebetulan pas dinas ya Nike udah agak terpending.
0: Karena ada tugas utama.
2: Karena tugas utama.
0: Oke, okay, 2007 berarti ya. Terus single pertama Nike lahir di tahun?
2: Kalau single pertama Nike 2009 sebenarnya.
0: Oke.
2: Tapi sejak zaman platform video tiang unggah lah baru-baru ini.
0: Oh gitu. Jadi naik malih kenten
2: nggih. Nggih, biar sebagai arsip juga.
0: Nggih. Penting Nike sekarang ya. Oke, kalau Bli Edi Bli, dari kapan niki?
3: Tiang mulainya ampun dumun niki nggih, dari
2: senior.
3: Grup band zaman-zamannya grup band niki nggih, dari SMP tiang nggih.
0: Oke, sudah SMP. Menekuni dari zaman sekolah berarti
3: nggih. Nggih, niki SMP, terus grup band. Habis itu dapat vakum juga lama.
0: Oke. Karena ada kesibukan juga nggih
3: kan. Kesibukan nggih. Udah baru-baru ini tahun berapa? 2003 baru mulai lagi gitu.
0: Dan singlenya Nika? Single pertama?
3: Single pertama 2000 2002 2023.
0: Oke. Okay. Jadi memang kalau dilihat dari track record-nya, kita beli Edi lebih duluan sebenarnya nggih, masuk ke dunia musik. Tapi memang dua-duanya memiliki ketertarikan. Dari lama memang sudah hobi di musik nih kan. Oke, oke. Dan kalau beli Edi sendiri malah udah dari SMP ya.
3: Dari SMP.
0: Anak SMP udah ngeband tuh udah keren banget loh. Udah tahu band gitu ya.
3: Emang ngikutin kakaknya dulu diajak ayo ayo gabung gitu.
0: Oh, berarti kakaknya juga di musik juga nggih. Oke. Berarti keluarga juga support berarti nggih.
3: Cuma kebetulan Dumun grup band Tian Ike sama senior Tian juga Bli Komanggito satu band sama Tian Ike.
0: Bli di bagian vokal memang?
3: Vokal Tian berdua sama Bli Komanggito.
0: Oh gitu.
3: Cuma jadi raganya yang lebih duluan.
0: Ya duluan mungkin jalan karirnya.
3: Jalan karirnya.
0: Sekarang kita ikuti lagi nge. Untuk perjalanannya menuju single itu kan seperti katanya Bli-Bli tadi nge, mungkin kan hobinya memang di situ, tapi ada kesibukan utama lainnya kentan nge, mungkin harus terpending-terpending kentan nge. Akhirnya muncullah kalau Bli tadi di 2023. Bli tadi di tahun singlenya
2: umumnya sih 2009 tapi karena plafonnya
0: lebih sekarang ya. Itu akhirnya apa Bli yang membuat akhirnya oh ya udah deh keluarin aja singlenya gitu. Padahal kan lagi ada kesibukan juga.
3: Ya. Ini juga supportnya dari istri juga.
0: Oh, ternyata
3: support
0: istri.
3: Terus nih, memang kalau udah bakat ayo jalanin aja terus okay. gitu.
0: Oke, jadi lebih semangat lagi Bli. Ya. Oke, okay. Akhirnya mengeluarkanlah single itu.
3: Betul betul.
0: Oke. Okay. Kalau Bli ya,
2: kalau Tian sih selain kesibukan ini ke dorongan teman-teman.
0: Okay.
2: Kalau bahasa Balinya, weh liunglah lagu. Adis yang pesuang je.
0: Nah, karena teman-teman tahu
2: Nah, ini ke di samping kekurang percaya diri kan berkat dorongan teman, ya akhirnya ada kesempatan dan nastungkara rezeki ya memberanikan diri.
0: Oke. Okay. Akhirnya dirilis singlenya Kenton. Ya. Untuk single-singlenya Bli berdua ini sudah lengkap berarti sudah ada video klipnya Kenton, sudah dirilis, di-upload berarti di YouTube bisa ya dicari
3: di YouTube,
0: ya.
3: YouTube nggih, bisa.
0: Lagunya boleh diinfo niki judul-judulnya napi gen niki single-singlenya Bli.
3: Nggih, single Tiang yang sana pertama Adi Ajak Tuyuh, terus yang kedua Tresna Tusingguyu.
0: Oke. Okay. Oh, ini percintaan temanya
3: percintaan.
0: Oke. Okay. Berarti dedikasinya memang untuk ini yang mendukung ya.
3: Amah rasa terima kasih pada istri gitu.
0: Luar biasa.
3: Anu tema lagunya niki karena sudah rela meninggalkan rumah Bajang di terus diajak susah senang berkeluarga gitu.
0: Aduh, so sweet sekali ya. Jadi inspirasinya memang dari istri nge. Untuk ciptaannya nih ke siapa yang menciptakan Bli lagu-lagunya?
3: Ciptanya nih ke Pak Dek Jijit nih ke.
0: Oh, tapi Bli ada ini, ada maksudnya ngasih ide juga dalam pembuatannya?
3: Iya, Tiang ngasih ide. Tolong Tiang buatin lagu yang temanya kayak gini.
0: Garis besarnya artinya Bli nge, tapi liriknya nih ke
3: raganya yang anunya.
0: Oke. Jadi tetap ya ini apa namanya inspirasi dari istri tadi ya, karena ucapan rasa terima kasih itu ya. Oke, kalau Bli Andy?
2: Ya, kalau Tiang memang lagunya Tiang ciptakan sendiri.
0: Judulnya apa Bli?
2: Kalau yang pertama dulu yang diciptakan 2009 Nike Guntangin Tresna. Nah,
0: oke.
2: Nike temanya masih seputar percintaan, tapi di sana karena ada masih patrilineal atau patriarki gitu ya, artinya terpaksa harus ditinggalkan, makanya ngutangnya terus.
0: Oh gitu, jadi tema lagunya gitu ya.
2: Yang dulu.
0: Apakah pengalaman pribadi? Kan ciptaan sendiri.
2: Kebanyakan inspirasi.
0: Oh gitu.
2: Terutama yang baru rilis Niki Beban Rasa itu mungkin relate di dunia sehari-hari nge.
0: Banyak yang mengalami seperti itu kan.
2: Makanya pas rilis lagu itu banyak yang nanyakan, oh, ini kisah pribadi.
0: Nah, ya, itu biasanya kan ditanya aja Kentan ya.
2: Wah, berat jawabnya.
0: Jawaban paling aman tadi ya enggak, ini inspirasi aja. Biar enggak dikunci di rumah nanti ya. Siapa yang dibuatin lagu gitu nanti ya. Kalau Bli Edi kan tadi udah pasti oh dari istri gitu ya. Kalau Bli Andi jawaban aman. Oke. Okay. Tapi kalau untuk setelah terjun Bli, sekarang kan sudah mulai aktif lagi kan tadi ya sebagai penyanyi, mengeluarkan single-single. Bagaimana dengan pekerjaan utamanya? Apakah akhirnya bisa berjalan beriringan ternyata, atau beberapa justru harus ada yang dikorbankan?
3: Bisa beriringan sih.
0: Okay.
3: Kan ada jadwalnya pas ada acara yang udah minta izin di kantor dulu kan.
0: Jadi masih bisa diatur ya, Beli.
3: Diatur, ya?
0: Tapi Beli biasa ngambil job-job off air berarti, Beli ya? Nyanyi-nyanyi gitu.
3: Nyanyi tempat nikah biasanya.
0: Oke. Jadi itu yang diatur berarti, Beli ya, jadwalnya. Diaturnya. Tapi biasanya kalau nikah paling malam ya, Beli ya?
3: Malam.
0: Jadi udah enggak di kantor kan?
3: Miss-nya paling dikit-dikit. Lama datang lah gitu biasanya.
0: Masih bisa diatur ya. Oke, jadi ternyata setelah dijalankan aman, aman ya. Gitu. Kalau Beli Andy sendiri gimana?
2: Ya, kalau
0: apalagi di dinas nih, ketat nih jamnya. Harus absen.
2: Ya, mereka perlu kita koordinasi terutama dengan atasan, dengan rekan-rekan. Kita asing harus semua support. Nah, jadi untuk kegiatan off air dan sebagainya itu agak selektif juga.
0: Cek jadwal.
2: Selektif bukan berarti tinggi atau gimana ya, tapi lebih ke menghormati tugas utama.
0: Ya. Berarti tetap ya, tapi masih bisa ya, Beli aja. Beli juga biasa ini off air berarti. Kayak Beli Edi tadi.
2: Nih kadang-kadang nih ke karena jam seharian masih dinas paling jam di hari libur ataukah ada kegiatan khusus
0: baru bisa diambil ge. Oke. Tapi berarti Beli berdua kan terbuka ya untuk undangannya. Mungkin habis dari sini semeton mungkin ada yang punya acara pengen di calling bisa.
2: Ya bisa.
0: Kalau waktunya pas. Lagi. Nanti kalau hari Senin nih Beli Endiknya masih upacara nanti ya. Enggak bisa diganggu nanti ya. Oke, jadi menyesuaikan kembali ya. Tapi balik lagi kalau udah menjalankan pekerjaan apalagi itu sesuai hobi mungkin lebih happy juga ya, Beli ya. Jadi hiburan juga ya setelah penat di kantor. Nah, dapat hiburan juga.
3: Hiburan juga. Betul,
0: Oke. Untuk teman-teman sendiri Beli di dunia musik ini, ya memang dari dulu sudah ada di circle-nya itu atau baru setelah ngeluarin single akhirnya ketemu nih sama teman-teman penyanyi gitu yang lainnya? Atau memang sudah dari lama ini punya teman-teman yang penyanyi gitu?
3: Ada sih beberapa teman-teman penyanyi.
0: Memang sudah kenal ya,
3: ada musisi waktu grup band mungkin dia terus lanjut dan jadinya up dia naik gitu.
0: Jadi ketemu lagi
3: ketemu
0: gitu
3: lagi,
0: ya sekarang. Oke. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kembali berkarya di sini gitu ya, Beli ya. Karena memang sebelumnya sudah di dunia itu juga ya. Oke. Jadi sebenarnya ini suhu-suhu nih semeton. Cuma baru muncul lagi aja ya. Jadi sebenarnya udah lama berkarya ya. Jadi sekarang kayak bangun lagi gitu ya, memperbaharui lagi tentunya menyesuaikan dengan genrenya saat ini.
3: Sekarang,
0: ya. Oke. Berarti untuk lagunya nanti mungkin kita putarkan juga ya, Beli ya lagu-lagunya. Jadi untuk Rake dan Rai lagunya Beli Edi sama Beli Andy ini udah ada di Pro 4 RRI ya. Jadi kalau nanti mau di request lagi, nah boleh ya. Karena nanti beberapa program kita boleh request juga Beli ya untuk lagu-lagu Bali terutama. Jadi untuk kembali kita mempopulerkan lagu-lagu Bali ya, bahasa-bahasa Bali juga. Untuk lagunya Beli berdua ini ada campuran bahasa Indonesianya atau full bahasa Bali?
3: Full bahasa Bali.
0: Full bahasa Bali.
2: Secara umum bahasa Bali.
0: Secara Bali ya. Ya maksudnya bahasa ini ya, keseharian ya. Oke. Karena beberapa kan kalau zaman sekarang ada yang pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ya. Oke, koplo masuk enggak? Ada koplo, koplonya.
3: Ada yang single tia yang terakhir gak
0: ada
3: koplo
0: ya?
3: Karena mau mengikuti zamannya koplo,
0: nah,
3: koplo
0: kan, ya. Kalau sekarang pasti ya adalah masuk dikit-dikit ya.
3: Zamannya koplo, zamannya janda katanya.
0: Nah. Jadi harus mengikuti zaman juga ya, Beli ya, untuk bisa bertahan.
3: Benar.
0: Oke, berarti Beli berdua ini tipenya yang mengikuti juga ya, tidak menutup dengan perubahan nih, kayak. Jadi apapun kalau masih bisa dicoba dituangkan dalam karyanya.
3: Benar.
0: Luar biasa sekali sih ini Beli Edi sama Beli Andy ya. Namanya mirip terus ternyata dari Tabanan juga. Nah, ini semeton kita banyak juga yang dari Tabanan. Semoga nanti bisa bergabung ya. Ada teman-teman yang dari Tabanan, Rake dan Rainya mungkin nanti mau menyapa Beli Edi dan juga Beli Andy, boleh ya. Nanti kita bergabung di line telepon. Dan sebelum itu izin dulu Beli nge, yang mau putarkan lagu-lagunya ini ada Adi Ajak Tuyuh dari Beli Edi ya, sama Beban Rasa. Oke, kita coba dengarkan dulu. Jadi nanti kalau memang Rake dan Rai suka, nah nanti di request lagi ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Langsung aja Rake dan Rai, kita dengarkan dulu nih, Wenten Adi Ajak Tuyuh dan juga Beban Rasa.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, Dek?
1: Tan kundangan, tiang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
0: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenge deh, jantos nih deh, tiang ganti dungun dengi.
1: Gitu dong, maksud yang kenten nak
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Aing ya reklang rahim mewali malih nikingge ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Kari nikir yang program ngospek ya reklang rai. Kanton kesadangin untuk putri lan mereka kalih niki penyanyi dueneng ya wenten beli Edi lan beli Andy. Ye sampun diputarkan juga niki lagunya wawu. Ye ada dua lagu wawu. Kalau dari beli Edi tadi ada Adi ajak tuyuh.
1: Benar,
0: ya okay. Terus kalau dari beli Andy ada beban rasa. Nah tadi kan katanya beli Edi itu lagunya terinspirasi dari istri. Ye boleh diceritakan sedikit di seperti apa nih ke proses pembuatan lagunya nih ke?
1: Proses pembuatannya nih ke. Terinspirasi dari awal mau nikah.
0: Oke. Oh, berarti mengingat nikah nggih kenangannya.
1: Udah. Kalau kita serius kan sama istri kadang-kadang bilang gombal gitu soalnya enak terinspirasi lewat lagu aja gitu.
0: Oh, benar nih caranya kreatif. Kalau ngomong dibilang gombal.
1: Gombal pasti.
0: Nanti dibilang enggak ada maunya nih.
1: Iya, benar.
0: Jadi tuangkan lewat lagu.
1: Lewat lagu. Okay. Makanya dari awal aja kita nikah, pas kita baru nikah COVID.
0: Oke. Okay.
1: Kerjaan enggak ada jadi kan dari susah
0: cobaan
1: lah kita aja
0: ya.
1: Itu awalnya.
0: Okay.
1: Terus berlanjut-lanjut akhirnya muncul ide bikin lagu aja lah gitu.
0: Oke. Okay. Oh, makanya tadi judulnya Adi ajak tuyuh gitu ya. Karena memang berjuang merintis kan lah ya.
1: Benar, benar.
0: Oke. Okay. Jadi inspirasinya benar-benar pure dari istri ya, Belia.
1: Iya,
0: oke. Okay. Untuk pembuatan video klipnya apakah modelnya istri juga?
1: Ah, benar. Betul kan? Ya, modelnya istri. Ya. Kebetulan keluarga semua yang mau jadi
0: gitu.
1: Klipnya gitu. Paman, bibi. Terus klipnya bikin di sawah sendiri.
0: Oke, oke.
1: Cuma yang jauh lautnya aja bukan sendiri ya.
0: Gitu. Kalau laut punya sendiri agak bahaya sih ya. Oke, oke. Okay. Jadi memang support dari keluarga juga ya, bentuk
1: benar.
0: Support nggih Belia. Jadi pembuatan video klipnya juga disupport oleh keluarga.
1: Benar, benar.
0: Terus karena kebetulan inspirasinya dari istri langsung modelnya.
1: Sekalian aja jadi model klipnya.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang didedikasikan sepenuhnya untuk istri. Nggih,
1: ya.
0: Dan hasilnya positif ya Belia. Akhirnya singlenya bisa keluar, dinikmati orang. Orang ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay.

0: kan lagunya Beban Rasa. Apakah beban banget ya jadi ini ya pengawas sekolah ya? Sampai dibikinin lagu. Oh bukan ya, bukan itu. Gimana tuh beli lagunya?
1: Inspirasi lagu ini kan memang dari keseharian sih ya. Banyak kisah-kisah sih yang jadi inspirasi itu relate. Misalnya cinta itu tumbuh karena kebersamaan kan.
0: Nah,
1: di Beban Rasa ini skupnya itu hubungan pekerjaan, apa namanya, cinta itu dalam pekerjaan.
0: Cinlok itu, ya beli ya, cinlok.
1: Tetapi nah ini ada batas-batasannya. Ternyata perasaannya itu pada seseorang yang sudah punya pasangan.
0: Nah,
1: perasaan itu semakin hari itu semakin kuat kan, itu jadi beban.
0: Nah, karena tidak bisa ini juga ya, tidak berbalas lah ya.
1: Akhirnya daripada jadi beban ya ungkapin aja lah gitu, tanpa mengharapkan ada diterima atau tidak. Karena lebih menghormati status pasangannya itu.
0: Oh itu berarti inti lagunya sebenarnya ya. Beneran bukan dari kisah pribadi.
1: Pertanyaan yang sering
0: terjadi. Karena kan ceritanya dalam banget gitu ya, maksudnya kayak pengalaman banget gitu kayak. Tapi bukan ya belia.
1: Kan banyak karena ini kan zaman-zaman itu kan dalam lagu diciptakan itu banyak tuh hubung-hubungan itu cinlok-cinlok gitu. Tapi kita batasi dulu bahwa kita harus ada hormati, ada batasan yang lebih tinggi gitu. Kalau tidak hormati ya skandal jadinya.
0: Nah, rame nanti di medsos ya. Jadi mungkin sebagai ini pengawas sekolah juga mengingatkan ya teman-teman di sekolah ya, bekerja sajalah. Enggak bercanda ya. Jadi belum tentu juga itu inspirasinya dari sekolah sebenarnya ya. Maksudnya pekerjaan di dunia lain pun seperti itu kan ya. Ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi balik lagi mungkin gimana bentuk kita menjaga dan menghargai pasangan kita ya. Jadi meskipun ada cinlok-cinlokan ya sudahlah, kita jadi teman kerja saja. Gitu mungkin kurang lebih ya Bli ya. Oke. Kalau untuk pembuatan video klipnya tadi Bli, katanya dapat support ya video klipnya ya.
1: Kalau untuk video klip memang dukungan dari rekan-rekan banyak. Nah, misalnya dari lokasi pengambilan dari salah satu sekolah dampingan ya, di Sembung SD 3 Sembung ya.
0: Oke. SD yang diambil.
1: Gurunya pun dari sekolah dampingan dari.
0: Oh, modelnya gurunya. Guru. Kalau itu tadi kan langsung istrinya ya.
1: Modelnya guru dari SD 3 Sembung dan 2 Sobangan. Ke sekolah dampingannya. Terus support juga dari tempat di Sembung. Nah, Nika untuk menyediakan lokasi syuting ya. Kebetulan di Sembung Bandung itu sempat diangkat jadi kepala sekolah di sana sebelum
0: jadi wilayah situ wilayah jajahannya beli lah ya. Sudah
2: aman,
0: dikuasai
2: ya. Aman,
0: salah Astungkara. Jadi benar-benar beli berdua ini disupport oleh orang-orang terdekat nggih sebenarnya nggih. Jadi salah satu kelebihan juga kalau kita memang sudah disupport sama keluarga, sama orang terdekat, nih kan juga Astungkara lebih dilancarkan beli ya karya-karyanya ya. Apalagi tadi sempat cerita juga off air tadi ya, kalau beli-belinya ini memang tidak disupport oleh produser ya, jadi lagu-lagunya ini memang sendiri. Kan ya, jadi mencari mungkin pencipta lagu ya, kayak beli tadi kan beli Edi itu kan ketemu sama pencipta lagunya, kasih ide terus dikerjakan, digarap bersama gitu ya. Kalau beli Andy kebetulan ciptaan sendiri ya. Jadi mungkin nyari arrangernya ya, kemudian itu tadi nyari model-model video klipnya. Berarti ide video klipnya pun dari beli sendiri beli Edi juga ya. Jadi memang alur ceritanya seperti apa itu kan karena kita sudah tahu lagunya juga ya. Jadi bentuk perjuangan juga sih ini ya. Jadi merintis kita pelan-pelan dibantu oleh orang-orang terdekat. Siapa tahu nanti tiba-tiba lagu-lagu berikutnya udah artis-artis gitu ya. Model video klipnya Astungkara ya. Karena kan temennya udah makin banyak sekarang. Benar gak sih Bli kalau setelah lebih mendalami bidang musik ini ketemu lagi sama teman-teman yang lain? Lebih luas lagi mungkin ya.
2: Benar.
0: Lebih banyak ya. Meskipun sebelumnya memang sudah kenal mungkin beberapa.
2: Ada yang udah kenal, ada yang baru kenal juga nanti
1: jalan.
0: Ada enggak sih Bli yang enggak sengaja ketemu mungkin bareng-bareng ngisi event atau ketemu di mana, kayak sekarang nih kan mungkin ngisi-ngisi di radio gitu. Terus akhirnya punya rencana untuk bikin project bareng?
1: Mungkin ada.
0: Ada. Atau Bli di bentar lagi berdua nih. Mumpang Pisaga kan latihannya dekat. Boleh kan ya? Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu juga Bli ya sebenarnya ya. Jadi dengan lebih banyak berkarir Nike, lebih banyak juga kesempatan sebenarnya Bli ya.
1: Memperluas koneksi. Istilahnya udah bahasa Bali, pesepentronannya.
0: Nah, pesepentronannya makin luas gitu ya. Benar. Nah,

0: Untuk ini sendiri Bli, setelah dijalani ini ya, keluarga Nike seperti apa responnya? Kalau tadi kan memang dukung di awal, tapi sekarang ternyata kan harus ada pekerjaan utama nih. Terus kadang malam-malam mungkin ada job gitu. Pernah nggak sih, apalagi udah punya keluarga nih, ada anak-anak, bapak kok online mulai?
1: Yes, selama gimana? Masih bisa diatur, tak? Masih mendukung terus.
0: Sejauh ini masih aman,
1: masih aman ya?
0: Okay. Anak biasanya diajak sama istri?
1: Kalau dia libur misalnya besoknya, kalau mau ikut ya boleh.
0: Oh, enggak selalu, tapi pernah diajak.
1: Pernah diajak.
0: Kalau beli Andy?
2: Sama juga.
0: Sama juga. Tapi tetap didukung ya. Ya,
2: tetap.
0: Enggak pernah diteleponin kan? Masih di mana gitu?
1: Enggak sih.
0: Paling jauh pernah kemana sih beli ngisinya? Daerah mana gitu?
1: Kalau untuk nikahan di seputaran Tabanan Kota.
0: Oh, Tabanan tuh udah sering berarti ya, keliling-keliling. Luar Tabanan sudah?
1: Waktu ngeband dulu baru
0: jauh-jauh ya. Waktu masih muda beli.
1: Untuk sekarang ini nggak pernah, belum pernah.
0: Oke, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya.
1: Iya,
0: tidak
1: menutup kemungkinan.
0: Kalau beli Andy?
2: Kalau Tiang sih ya kebanyakan setiap daerah dikunjungi kalau teman artinya pasti diminta nyanyi.
0: Berarti kenalan gitu ya.
2: Diminta nyanyi waktu ini di Singaraja, di Seririt.
0: Singaraja. Ya. Paling jauh berarti. Karena udah ujung utara, ya, udah kan Singaraja.
2: Dekat dengan keluarga di sana untuk supportnya, dikenal lah lagunya pas nyampe ke sana. Udah ini penyanyinya.
0: Oh, ditembak ya, ditembak langsung ya. Oke, itu bentuk support juga ya. Jadi memperkenalkan kita ke orang lain juga ya.
1: Benar.
0: Oke, salah satunya juga hari ini nih. Siapa tahu habis dari sini Astengkara ya, nanti dihubungi karena memang ketemu sama beli-belinya di sini gitu ya. Boleh banget nanti dihubungi, boleh di share sosial medianya Beli. Kalau Beli Edi deh duluan yang bisa di dicari gitu sosial medianya apa aja?
1: Bisa di channel YouTube-nya di apa namanya? Video klipnya di Jak Tuyo, di deskripsinya tuh ada kontak personnya.
0: Oh, langsung ada. Nama akunnya apa Beli? Ini ya YouTube-nya.
1: Edi Astako Channel.
0: Oke, Edi Astako Channel. Edinya pakai Y.
1: Iya.
0: Ya, Edi Astako Channel. Ya, jadi langsung di situ boleh dilihat sosial medianya juga bisa ya. Terus Beli Andy, sosial medianya?
2: Kalau di semua sosial media itu namanya sama Andika Perimbawa.
0: Andika Perimbawa, nama asli ya. Udah bukan nama panggung. Tapi di situ karya-karyanya di share juga di situ Beli ya, selain pekerjaan utamanya. Oke, jadi nanti buat semetora keren Rai, ini kisahnya Arse, kenten ge. Minat mau cari tahu lagi lebih banyak tentang Beli Edi, Beli Andy. Nah, itu sosial medianya tadi Dadas dikunjungi ya. Kunjungi. Jangan lupa like, comment, subscribe.
1: Itu pasti.
0: Ya, jadi silakan nanti dicari-cari Dumun. Siapa tahu nanti ada karya terbaru kan pasti di share juga nge di sosial media. Nge. Lagu-lagunya Beli yang sekarang ini udah ada belum yang dijadiin sound? Kan biasanya gitu kan sekarang jadi sound sama TikTokan atau apa?
2: Kalau sound baru satu aja sih yang udah ada di agregatornya yaitu Beban Rasa.
0: Beban Rasanya sudah ya.
2: Kalau jadi tren Velocity dan sebagainya belum. Sih ya. Baru pakai story-story galau.
0: Okay. Ya karena lagunya galau ya. Berarti yang bikin story kisahnya itu berarti ya mendalami kisah. Beli Edi ada enggak Beli yang
1: belum ada. Belum tak gini apa namanya?
2: Masih proses.
0: Okay, biar bisa dicantumkan lagunya di KG. Tapi nanti ada rencana kesana berarti ya?
1: Ada.
0: Karena salah satu mungkin sekarang memang sosial media ini penting ya Beli ya? Promosinya lebih banyak
1: promosinya
0: di sosial media.
1: Promosinya lebih gencar, sana lebih cepat.
0: Iya. Jadi termasuk yang ini juga paling gampang ya sosial media karena kita pegang sendiri kan ya. Jadi nanti kalau udah mulai ada yang itu dah biasa ya bikin sound viral nanti. Astengkara ya, siapa tahu nanti udah masuk lagunya bisa tuh langsung dipakai sound ya. Tapi Beli juga enggak keberatan kan kalau lagunya ini?
1: Enggak.
0: Enggak kan? Nama-nama aja ya Beli ya. Oke. Enggak minta royalti kan ya. Oke. Tapi kalau sejauh ini memang Beli di sosial media ini aktif enggak Beli? Pernah live gitu? Belum.
1: Jarang.
0: Tapi pernah ya. Live-nya itu biasanya ngobrol atau nyanyi juga?
1: Nyanyi.
0: Saya. Nyanyi. Oke. Berarti mungkin nanti digencarkan lagi ya Beli ya? Kita live ya. Iya kan? Oh gitu. Mungkin mboknya harus ini diam-diam hidupin kamera HP-nya. Tiba-tiba Belinya langsung nyanyi. Gitu kan ya. Oke. Jadi itu bentuknya kita juga untuk penyesuaian ya Beli ya. Karena sekarang kan apa-apa serba sosmed gitu ya. Termasuk ini juga hari ini kita live. Siapa tahu ada semeton yang seneng ya nonton live. Nah, nanti bisa ditonton live-nya juga. Ya, dan bisa diulang-ulang juga. Nanti kalau hari-hari berikutnya mungkin apa ya judul lagunya dicari lagi bisa. Kentan ya jejak digital. Ini kepenting ya. Nah, rekenan terakhir niki sampun mepet ring jam 5 nggih. Ngiring mesanekan dumun beli nggih. Malih jebol sesi kedua niki ring galah jam 5 nyantos kurang lebih galah jam 6 sedurung puja trisandya ngelantur malih. Nggih. Lah di sesi kedua rekenan rai nika pacang dibuka line teleponnya nih nggih. Dados niki nyarengin rekenan rai sane arse mungkin wenten sane ingin berkenalan, menyapa dados nggih semeton tabanan ngiring berkumpul. Atau mungkin mau bertanya, nah nika boleh juga nggih bertanya, memberikan masukan mungkin ya atau apa dari lagunya mungkin mau cerita gitu, saya senasib sama lagunya. Nah, nanti nggih boleh. Kita buka nanti line teleponnya sekali biasa niki rekenan rai ring 0361223361 nggih. Sane mangken niki lagu dari Bli Edi malih niki ngutang kandet duduk jauh. Nggih, di putarkan dumun. Nggih, niki lagu pertama sih niki Bli ya.
1: Pertama nggih.
0: Masih gabung di channel yang lain.
1: Lain.
0: Tapi kita coba putarkan dumun. Nggih. Sebagai pengenalan juga, oh niki karya pertamanya Bli Edi ya. Lagunya yang lain, nah nanti masih niki tiang simpen dumun untuk sesi kedua. Nggih, biar makin rame malih jebos. Nggih. Ngiring niki biar siang rekelan rai ngutang kandik duduk jauh.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratamo MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barong kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau Mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai, Kepala Unit Pasar Badung, Iko Mangsutrisna, mengakui meski didominasi warga lokal, namun wisatawan mancanegara juga kerap mengunjungi. Dikatakan para wisman tersebut sering membeli rempah-rempah, terutama untuk yang jenis serbuk seperti vanili dan cabai. Iko Mangsutrisna menambahkan, wisman seperti dari Amerika, Australia, dan India tersebut berkunjung ke Pasar Badung sekaligus ke Pasar Seni Kumbasari di sebelahnya untuk mencari produk kesenian. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz Kantor Musikian Rikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan Rai Sira niki sane sampun bergabung dari jam 4 wawungi. Mungkin niki galahnya nih, ring galah jam 5 pun niki nyantos boleh jebos puput. Kurang lebih niki ring galah jam 6 sedurung pujatri sandia nggih. Ngiring niki nyarangin ring program ngospe, ngobrol bersama penyanyi kesayangan nggih. Kanton kesarangnya niki make kali penyanyi putri niki wenten Beli Edias takut sareng Beli DND nggih. Kanton Susatya niki nggih beli nggih. Oke, dan sudah siap niki digempur. Sama pendengar-pendengar. Yeah, santukan mungkin niki beli izin ya dibuka line teleponnya nih. Jadi selama sesi kedua niki ending wenten telepon masuk langsung mantun kita angkat. Nggih. Okay. Teleponnya nih rekelan Rais kadi biasa ring 0361223361. Taler niki live-nya nih masih berlangsung juga nggih. Live-nya niki ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Sira niki sane gercep saja niki sampun bergabung nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Ibu Wayan Putri.
1: Yang Du.
0: Iya, yeah, Bu Vera, Bu Vera. Hari reng pasar niki.
1: Tan.
0: Oh, dari rumah sampun, niki.
1: Sampun di perempat RRI.
0: Oh, main sama celep Bu, enggalen Bu bukain pintu nih.
1: Niki mencelat ampun.
0: Oh nggih, nggih nggih. Dari telepon niki yang kedeng nggih, kedeng nggih, tang pesul yang di kabel nggih.
1: Bali Edi.
2: Pum, keten teh.
1: Bali Edi. Pum.
0: Aduh.
2: Ngulang ini.
1: Tadi seng ora hen. Ibu Pera. Anak ulit tegalingga.
0: Oh, tabanan
2: tegalingga.
0: Aingge ratu idedane.
1: Tak tahu enak gak?
0: Aingge ratu idedane niki Bu Ferati yang sampun kerauhan. Lungo mangken riki atau rangsegan mancororas. Bu Vera semeton niki Bu Vera semetun.
2: Semeton.
1: Niki ampun. Itu men ada penyanyi cuma di Tegalinga penatahanan.
2: Rayu, rayu. Rayu, Vera rayu.
0: Bu Vera niki ring Pekan Tabanan.
2: Oh, Pekan Tabanan.
0: Penjahit.
1: Penjahat penjahat kan.
0: No. Dia tadi penjahat malu nu lais penjahit Bu Vera.
1: Makanya pang gede kan. Menghibur.
0: Kasal Bu Vera.
1: Serius. Serius dengan amamu
0: et
1: nalendra.
2: Sampunang. Sampunang duko.
0: Aduh Bu Vera, Bu Vera. Boto kede jadi nah kelantosin Bu kede nene.
1: Kede ciptaan Tuhan kan.
0: Iya. Sebut ciptaan Tuhan gitu.
1: Yang ngejengit lan gigi bapak wah bin ngejengit si isitnya kenal gak?
0: Pang sembriwing-sembriwing dingin-dingin.
1: Kayak putri juga.
0: Inge Bu Vera juga.
1: Nikit yang mah makin
0: serius jadi serius. Nah nah ingin, ingin.
1: Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Terus Edi. Asal dari penataan ini saking penataan lumun.
2: Sama kesami penataan ke ibu.
1: Ya
2: kedua.
0: Lo bebek deh. Akeh
2: makin ibu ngapainnya cuma lagi.
1: Ya ratu.
0: Nah, ya ratu.
1: Jangan-jangan tukang jahit ngelah nak cenik nih.
0: Ternyata anaknya Bu Vera, ternyata rauh nih kini.
1: Mie deh buat ratu betara.
0: No, mau panggenan ganti Bu Vera.
1: Yang Bali, do. Oh, datu betara, betaran di tiang Bali. Tumben nih kewen dan menyanyi di tiang penatahan Tegalinga.
0: Berarti Bu Vera undang nak ya?
1: Benar dari penyanyi rock kemudian.
0: Kang Wang rock kan jahit bu, dari penyanyi rock orangnya penyanyi tiang.
1: Ben kan patut sama rock gak?
0: Beda bu, kebetulan bu.
1: Kenal sama Gus Arya Libang.
2: Gus Arya Libang nggih.
1: Ya, mulane ni denger ini Gus Arya.
2: Gus Arya.
0: Rahajang beli Gus Arya, bagi-bagi miar saya.
1: Sering nyaret mriki.
0: Langganan Bu Vera ternyata ya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Banyak Gus penyanyi-penyanyi kita dari Bali nggih, ya dari Tabanan masuk nang
0: nggih. Iya, Tabanan akeh Bu nggih. Ampun melejit mangke iki penyanyi-penyanyi Tabanan.
1: Main perempat RI dari penataan nggih.
0: Mohon maaf, ini di luar kemampuan saya. Dia nggak nampi mantan, leng dijaja ketampi bintang tamu.
1: Nge, serang saling nge, dia nggak nyingi jempol, Gus.
2: Nge, semua, Ibu.
1: Nge,
2: Rahayu.
1: Menjadi generasi penerus, sesuai dengan karakter, Gus.
2: Nge,
1: ya, menjadi penyanyi, entahkah bisnis, sambilan bisnis lah yang baik.
2: Nge,
1: ya, menjadi penyanyi, penyanyi yang baik. Ya, biar ditiru oleh anaknya nanti.
0: Iya,
1: atau cucunya.
2: Yes,
1: kalau nanti lah. Di Dago kan hidupnya murun temurun, Gus.
0: Iya.
1: Ya, yang dorong Gus menjadi penyanyi, jadilah penyanyi yang terbaik untuk berguna nusa dan bangsa.
0: Astagfirullah.
1: Ya, kita Bali ini kan mendunia, Gus.
0: Betul.
1: Iya. Anak-anak kita.
0: Mm-mm.
1: Bahkan orang Bali banyak kawin sama orang luar negeri kan?
0: Iya.
1: Ya. Itu yang mendorong Gus jadi penyanyi, apalagi penyanyi Bali, tetapi ciptakanlah lagu-lagu musim itu kan sekarang anak-anak kan libur. Libur itu satu, jangan ura-ura di jalan. Jangan coba-coba narkoba. Jangan re-rean, banyak sebenarnya fungsi itu, rajinlah belajar. Nanti anak-anak ini supaya bisa mencari penghidupan untuk masa depan.
2: Benar-benar.
1: Sebab sekarang musim apa namanya ini keceklik bagian ekonomi. Ekonomi kita di Bali maupun Indonesia ini keadaan kita sekarang nol. Ya sulit mencari penghidupan. Kalau kita malu-malu itu sebenarnya kita pedagang harusnya nih kayak bertanya, Bu, ngoleh gini, Bu, ngoleh harus dua riket.
0: Harus jemput bola,
1: Yang nyagaran anak teko kan suka mungkin kayak.
0: Betul.
1: Pernah nak ngandap nasi, bertanya, pernah ngandap pindang, bertanya, gitu kayak. Yang nyagaran anak kan teko mau belanja, jadi sulit yang merasakan di pasar tabanan nih, Gus. Umpamanya zaman dulu tuh dapat kita 300-200, kalau sekarang dapat 25 aja udah untung, Gus.
0: Tapi jadi untung ada jauh.
1: 4 RIT yang bisa ketawa.
0: Merdeka, merdeka.
1: Di sinilah curhat tiang gitu.
0: Betul. Astengkara ya, Bu ya, biar dapat hiburan, Bu Ferangge.
1: Tiang doakan, aman Gus sampun nganten. Semoga Gus kuat, tabah apapun
0: kuat
1: rintangan tuh tiang sudah.
0: Betul. Sudah duluan.
1: Dan rintangan harus kita kuat.
2: Kalau
1: tidak ada cobaan dan rintangan, tidak bisa kuat, Gus.
0: Betul.
1: Ya, kuatkan hati, kuatkan pikiran. Ya, belajar terus. Pintar-pintarnya Gus pasti belajar. Sama seperti kayak Putri, sudah biar pintar jadi penyiar.
0: Dua setengkara kali belajar, Ibu.
1: Belajar lagi.
0: Betul.
2: Habisnya belajar.
1: Sama senior-senior, Ge.
0: Betul.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus itu semoga doa Titiang ciptakan lagu-lagu di bidang ekonomi kek, di bidang anak-anak itu dah anak-anak sekolah sekarang sulit mencari kehidupan. Nanti kan per tahun ini berapa juta anak-anak sekolah mencari pekerjaan sulit. Ya yang punya titel lagi profesor, doktor, hesa itu kan banyak beliung-beliung di jalan. Ya, sekarang dagang kopi nangkring kan peluang kita nangkring di sana.
0: Kangguang kopi selam nak cuma Bu Vera aja nangkring kan ngopi nih. Betawang dolar mene.
1: Gus. Mimin nyudur yang gus bakalan.
2: Astung karo ibu sampun nuturin titiang maka kalian iki. Semua ping banget.
1: Tiang nak tiang dulu lah panak gus. Demogi masih ada nak ngorahin. Gitu. Tiang sebab demen tiang ring perempuan RI. Inilah anugerah kita dapat pelajaran besar di perempuan RI gus. Keberanian dan kejujuran.
0: Betul.
1: Itu pusat hidup kita, Gus, keberanian dan kejujuran, walaupun kita bodoh, asal berani, kalau kita pintar, tidak berani kan rugi juga.
0: Tidak tersalurkan.
1: Ya, makanya hidup ini utama keberanian dan kejujuran, gitu. Itu terutama, apapun cita-citaan lagu, Gus, tuh keberanian dan kejujuran. Kalau di panggung itu, ini suaranya, Gus, sudah bagus.
2: Yes, cara itu.
1: Udah bagus suaranya Gus bagus. Dua-duanya nih ya. Saya dengar suaranya udah bagus. Sekarang bikin lagu-lagu yang bagus lagi.
0: Masukkan aja dari Bu Vera.
1: Mudah-mudahan Gus bisa mampir ke pasar Ramanan. Tidak paling enggak yang di belakangnya Chandra Dewi ya.
2: Oh, Rike.
0: Pasti unding
2: punya nggih. Nggih, punya minten galah sama Rike
0: simpan. Atau enggak masuk aja beli pasar tabanan Bu Vera gitu. Enggak rauh pasti rauh. Nak sampean ampun dari ujung ke ujung ampun unding. Heeh. Nggih.
1: Iya. Nggih, kenten kan atur tiang sareng nggih Putri jege Gidewo.
0: Nggih, Ratu Ibu Titiang Bu Vera.
1: Nggih.
0: Apa?
1: Menggening.
0: Dah dah bu, nyam belah radio bu, nyam ke dalam tiang ben beli radio nyam.
1: Nggih, aku aman sampun berkeluarga, salam sama keluarga, sama orang tua. Ya jangan apa kata pokoknya harus kuat. Kuatkan hati, kuatkan pikiran, maju terus pandang mundur.
0: Merdeka.
3: Semangat 45.
1: Nggih. Salam rahayu, salam semangat. Salam maju terus.
3: Salam maju terus.
1: Ngerah pada Monica tertiang.
0: Nggih.
1: Eh, semangat Putri.
0: Semangat sama Ibu.
2: Semangat Ibu Rahayu.
1: Santi,
0: Santi ho. Oh, Santi, Santi, Santi. Bu Vera ring wewidangan tabanan iki nggih. Semeton. Ternyata semeton juga nggih. Akeh niki pendengar senelianan taler saking tabanan, minapa enten sene bergabung malih Raris nggih. Niki ring pungkur Bu Vera kenten wenten sene arsa malih wau Bu Vera nika menyarankan kenten nggih minap wenten single-single selanjutnya karya-karya selanjutnya mang da relate kenten dengan suasana saat ini nggih kan Bu Vera mungkin kenten apa sana sudah mengalami kan di pasar pasti bertemu dengan banyak orang kenten nggih wenten ne permasalahan kene gitu nah nika mungkin diangkat jadi lagu langsung kare nggih nanti kan siapa tahu muncul lagi single-single selanjutnya nggih dados niki taler malih jebol kelan rai niki sane arse malih ring 0361223361 nggih sarange niki Putri sarang penyanyi duene niki sarang beli Edi lan beli Endi nggih no bener wentan yang nelpon malih niki. Halo Om Swastiastu.
4: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Rahajeng sore.
4: Rahajeng sore.
0: Nggih sira iring titiang niki.
4: Yang dewayu.
0: Yang dewayu saking napi niki?
4: Saking tabanan.
0: Oh tabanan juga niki juga beli. Tabanan napi niki biang?
4: Yang jati luwe.
0: Oh jati luwe. Agak beda dikit tapi masih tabanan.
2: Masih yeah, masih. Satu kecamatan. Masih satu kecamatan penebel.
4: Tapi menang di Senai di Sanggulan.
0: Oh ring Sanggulan. Yeah. Pun napi niki jagi mekenalan napi wenten pertanyaan langsung kita tembak.
4: Nggih. Sampun yang pirang wau. Kami sampun lagu-lagu niku
0: becik. Nggih, sengkara.
4: Nggih, yang dia haturkan selamat. Ini aja berjuang.
0: Nggih.
4: Semoga diterima di masyarakat.
2: Sengkara.
4: Dan apa namanya tuh? Ini lagunya laris manis.
0: Oh, astagfirullah.
4: Masyarakat jangan beli bajakannya, ini yang asli. Ya enggak rugi pencipta lagunya kasihan.
0: Betul, nggih.
4: Ya. Apalagi udah didukung sama keluarga, sama istri itu bagus. Biar enggak ada zaman sekarang apa namanya masalah-masalah yang di luar gitu biar tenang gitu menjalani karir apa namanya
0: Mas Tengkara
4: dan yang nanti sampun akeh masih mau cucu
0: niki niang ingetan ge nembe niki sarang ge Putri ge.
4: Oke,
0: entar. Berarti mangken iki karena penyanyinya dari tabanan ge. Jak mulus mangken.
4: Coba aja gak nyak masuk.
0: Singge kenten ampun Kang Yang Yang ge sarang akeh. Ada ne meglebok nelpon. Ada ne megarang kenten ge. Bagi-bagi boleh niki liaran kesempatan bergabung malih nggih Niang nggih. Sering-seringan bergabung nggih. Nggih, siap. Nanti kalau boleh mereka pelancaran dikunjungi Niang nggih.
4: Nggih, semeton oke di Tengkuba.
0: Nggih.
4: Semeton. Nggih. Sama Niko kan Mbak.
0: Nggih nih.
4: Semoga sukses punan Niko kaliknya.
2: Nggih, sukses semono.
4: Ya nggih, udah wae seneng. Masa di cinta nak yang merantau bisa mulai mengeluh kapas yang ke kampung tuh jadi gue di penatahan
2: gitu yang penatahan ya
4: dia panas gitu ya panas
2: ya panas
0: serang liedi berarti
4: Ya, sukses sama sekarang sami.
0: Yes,
2: sama Mali.
4: Rayu.
2: Rayu.
4: Om Santi.
0: Wah, baru penyanyi dari Tabanan semua. Tabanan iki munggah ge. Dijan iki semeton Gianyar, Badung, Denpasar, Karangasem. Dados nyaragin ge. Nah, apakah ini dari Tabanan lagi? Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
0: Nah, sire aja niki.
5: Sire niki tebak-tebak dulu.
0: Nah, tebak-tebak buah manggis.
5: Iya, betul.
0: Ciri-ciri.
5: Ciri-ciri wong penebel.
0: Oh, lagi.
2: Penebel juga niki.
0: Penebel.
5: Sekali enggak ajik tatak.
2: Ajik tatak. Swastiastu ji.
0: Wah niki banyak sempat yang unik kalau aja tak tak.
5: Kemanten. Sekarang siro niki putri penyanyi puniki saking napi.
0: Niki Raris beli kenalan dumen beli.
2: Tiang Edia Stako. Nggih salam kenal ji. Tiang Edia Stako saking penatahan.
5: Nggih, cing nyamo Pak Dajan.
2: Nggih, Pak Tiang Dajan kan ji.
0: Mekecos.
2: Edia Stako.
5: Edia Stako.
2: Iya Stako.
5: Gede ya.
0: Tiang.
5: Pan apa numa pan lu gede Gus?
2: Tiap natan kelot ya Ji.
5: Dia dan kelot Pak Deni ini par tu.
2: Oh, tiang di Malun Kak Kebek ni kau.
5: Tak ada dia dangin eh.
2: Nggih.
0: Nah, ternyata sai ke rumah ni.
5: Panapan nano.
2: Dangin mana nano?
5: Oh, dangin kau Surya tu tawang lulung.
2: Ponan bu tu anter ya.
5: Oh,
0: nah, uning ternyata Ji.
5: Ampun mah kelogos ada satu nyanyi.
2: Keng dumun ampun Ji, cuma wow kenten.
5: Kenten
2: media sosial ge.
5: Ada tangga sebelah utara. Yang lain ada datang niki Pak Deni ipar.
2: Oh.
0: Ma ipar sareng Pak Deni.
2: Tanya Pak Deni.
5: Dia ngge niku ipar niku aduh adik male baju ring Pak Milia.
2: Niku paman tia wenten ning tatak. Pak Yanti.
5: Oh.
0: No. Langsung tawang niki sampean.
5: Sampun nyamo Pak niki. Sampun pun berkeluarga.
2: Tiang sampun aja sampun. Sampun boyoko 3.
5: Heeh. Oke, bek sukan uningan umun kagano kari ke kari kan anak buahnya mangkin Ibu Adit yang lemengnya magah tuh iko.
2: Oh, nggih mangkin akan anaknya yang lanjutin iko.
5: Mari siki sing napi.
3: Beliau tiang setelah tembok serang dia di Astago nih. Tiang setelah tembok tiang Endi kenten. Jero Endi uning nih ke di penatahan.
5: Oh penatahan sama penatahan.
3: Yes, tiang setelah tembok.
5: Oh kenten lah nyamuk penatahan.
3: Astagfirullahaladzim.
5: Cuman kok Jero nih kan mama. Ya nak mengkilit aja ikan dan ilegit dan legit lagi
2: capai. Oh, legit ni.
0: Oh, niki.
5: Ya, malah jebol.
0: Aji sambian lah senton ye.
5: Menyebol.
0: Geng, malah jebol niki geng. Munggah
5: malam. Ya, cuman masih minum lagi dung. Dan sesengan tiari udara aja datar. Ya, nampun di darat. Kakiang Erlin.
2: Kakiang Erlin.
0: Yang di laut napi je. Udara darat lautnya. Hingga Aji, ternyata semeton niki samian Ji.
5: Menantu Edi dan kalau di luar mungkin.
2: Oh, Edi garong nggih.
0: No, langsung uning. Hingga.
5: Ah, moga-moga tetangga Pak nyamo lucu niki ada penyanyi yang terbaik.
2: Nggih, setungkare Ji.
5: Menyang-menyang Kang Yana meriki kan mungkin di dekat kalau yang winter ni ngebahang tak lenan menyang.
2: Nggih.
5: Tunas panggeras.
2: Nggih, tunggu riki undangan.
3: Winter mantan kuleman.
2: Nggih.
0: Berarti sate lawar mantan nggih.
5: Oh, jangan dipenadap dong lemah ni kau tu diajak Kang Rabu Pak Jiro nunggu sana ayan.
2: Kang Rabu.
5: Kepotan.
0: Blendi berarti lah nikah semeton.
5: Oh, kapotan.
2: Oh, wida.
3: Wida.
5: Nggih, yo nggih nggih to coba jobin komang pan lu gede.
3: Ah, nggih
5: nggih. Eh, salam kenal, monggo mugi sehat. Menem bali jebo aja puter lagu kulo nyemo pak soal niki
0: kendel. Oh, nggih.
5: Eh, monggo mugi langsung kuni kita terkenal, kenal terkenal.
2: Nggih, sengkar aji.
5: Monggo pandan aji ring dadak.
0: Nggih.
5: Eh, nah, kenten mah bening ben nyamuk itu.
2: Oke,
0: belum
2: lewat. Nggih, nggih.
5: Ya, anta moniko gue sareng kali.
2: Nggih, sok semua aja nggih.
5: Eh, aku ge pasti ketemu benjang takenin tiang ngenen nak.
2: Nggih, nggih. Nggih, nggih.
5: Ternyata nyamuk pak.
0: Nggih, semeton sami
5: nggih. Pamit. Malam bos menggendeng nak putar lagu tiang pang-pang mentiang request benjang.
0: Oke, siap-siap. Monitor terus nggih.
5: Aduh terus tanpa tiada hari tanpa anu ini.
0: Iya. Penggemar setia nih kengi esok semua aja
5: tak. Setia setia pak. RRI mogi mogi RRI trip jaya ring ambar.
2: Sekarang.
5: Anda menikah ke Manten sekarang kali. Nanti gue mau pamit mungkin Om Santi
2: Sandi Om. Oh Santi Santi Santi Om.
0: Aji tak tak tabanan malih.
2: Tabanan.
0: Nge, tiga penelpon tiga tiganya tabanan nih. Kaya Kento nambahin kalau sudah tahu penyanyi dari tabanan pasti semangat semeton tabanannya bergabung nih. Nika wau aji tak tak ya keh juga yang unding nge. Nah sekarang telepon keempat. Halo Om Swastiastu.
6: Halo Swastiastu, Gak Putri itu tetangga di Mambal.
0: Inge, tetangga di Mambal. Sirani Pak Eka, oh Pak Eka, Rahajeng. Inge, akhirnya wentan iki mekecos dari Tabanan ke Bandung ya. Tabanan, nge, tunya Tabanan. Pak Eka, inge.
6: Nanya luruh kira apa ya kabar kita, Edi atau Eli ya?
0: Inge.
6: Oh, penataan ya Pak?
2: Nggih, tiang penataan.
6: Oh, tiang Pak Nyaman Miriana itu ketinggal Pak Eka Mambal terus ya. Tiang di on air di perempat itu sama ya.
0: Nggih, sering di perempat.
6: Ya, di udara. Masa Wisro di udara Pak, jadi
3: nggih.
2: Astagfirullah, gak terhibur nih ki Pak E.
0: Pak Eka nih ki penyanyi juga, suhu, musisi, musisi.
6: Yang sering-sering bimbing, yang amat sih. Tapi ini ada nak undang, ada tiang, apa lah nari, apa lah nih. Nyambut
0: sih, sama juga
2: sama berarti Pak Eka.
6: Ya dulu kan di Surabaya.
0: Dulu pun di Surabaya.
2: Oke.
6: Dapur Nemasari.
0: Jadi lagunya lebih ke
6: yang besar ya. Cuma yang jami kan sih ada lagu yang lagu di Bali Pak. Ini magedeng bahasa Jawa, bahasa Inggris sejak boleh kok anu Pak kene.
0: Nah ajak Bali soalnya nih.
6: Lagu ini apa tuh terkenal jadi cara pemane nah enggak boleh lagu ini bagus tuh dinyatnya yang top katanya seperti Rudy Awan nangan nih tadi yang pasti populer nih kok asal betul nih rame
0: ya ntar apa nih yang mana pasti nikah di request juga ya
6: nikah gue editing nih makanya orang kadang-kadang kan kalau dia bukan seorang penyanyi pas gending agening lagu jamu-jamu bakal tahun 65 rutin yang gending gitu kok.
0: Tiangnya kok dan ada guys tuh. Ya
6: nyata tuh. Bojong orang kene orang kenten. Ini kita kayak putri.
0: Nggih, patut, patut.
6: Sesuaikan dengan ya zaman digital sekarang.
0: Mengikuti
2: tinggi
6: cewek jangi cewek matre lah artinya cewek matre
0: tidak semua
2: tidak semua
0: tidak terima
6: jadi ini kan pekerjaan pengen jadi cewek yang matre jadi cewek-cewek itu nak emansipasi semua megai
0: iya betul
6: kita nak emang Jawa kan orang sini ternyata jadi lebih lu berpukul karena memang sesuatu yang beda Pak.
0: Inggih.
6: Lu bisa menyanyikan itu tapi dengan tadi
2: ini. Inggih.
6: Nah Niko kan yang lagunya gak baik saya dengar tadi. Lagi kurang melodinya aja Pak, bagus tuh Pak. Orang melodi yang bagus Pak. Halo.
2: Ya.
6: Kalau lagu Bali itu kalau dikasih melodi yang bagus tuh enak kok. Kaya Roy Penny kan kalau dia pintar melodi itu sakon kok.
2: Ya
6: dia pakai kalau tidak salah pakai gitar Gibson itu. Makanya beda suaranya. Jangan sering mantau kan.
0: Bapaknya kadang sering juga musisi.
6: Itu kan dia padik yang salut tuh nanti tanggudang nyanyiin Banyuwangi nih. Mbak Putri yang cantik. Dia juga punya momongan satu kayak.
0: Iya. Sering diajak ke studio ngerecokin ya.
6: Nge-nge menikah kan jangan. Jangan nge-pot begitu aja.
2: Kan
6: lagu-lagu yang sekarang itu yang menyentuh biasanya yang cewek dan laki pasti itu yang paling laris kok.
2: Betul
6: nge-nge. Itu kok. Yang ada dagang sate kan, saya dia kan dagang sate Pak Di. Dagang sate udah di ile-ile, coba gile nak len makan gitu. Laku kan ini nak.
0: Kurang ngena di Gen Z berarti.
6: Kita yang kekal mengundi itu nih kok. Nah oleh tabanan masih itu, ini kan ada gitu sate yang. Coba dia gile-gile nak len makan gitu ya. Mungkul siyo yang
0: kut siyo gitu. Jadi semane seperti dagang sate ya.
6: Ini enggak laku dia.
0: Kurang ya Pak ya.
6: Satu pokoknya sekarang sebagai penyanyi harus jeli melihat pasaran. Kan Pak Dini.
2: Jadi ya benar nang nggih.
6: Sing ngerti yang ngurung to nggih hatine. Memang begitu Pak Dini.
2: Benar.
6: Ya nak jane genre pemane nge-jazz, koplo-koplo. Yang dangdut kengken campur jazz apa blues.
2: Aduh, mungkin kan ngendam.
6: Cuma di.
2: Yes, semua Pak Eka. Baik.
6: Om Santi, Santi Om.
0: Waduh, sampun empat nih ke penelponnya nih ge, belinge. Istirahat dulu aja bos. Pangten tegang penyanyi tiang ya. Diserang sama semeton ye. Niki wenten taler lagu-lagunya sampun disiapkan niki dari Beli Edit sada yang Beli Endik nggih wenten Tresna Tuseng Guyu taler malih jebos mungkin wosan ngobrol malih wenten ngutangin Tresna dari Beli Endik nggih. Jadi masih dua lagu niki yang tiang siapkan nggih. Kalau tadi mungkin wenten sane ketinggalan ring sesi pertama dulung boleh miar sayang, nah mungkin piar sayang malih kenten nggih wenten kekalih tembang niki malih jebos mewali malih nggih sane durung presiden nyarengin ring lain telepon malih jebos dadas nggih ring 0361 223361.

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rakelan Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kalih.

Taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat Tabora. Upacara Tabora sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.

0: Inggih, regelan rai kanten sesatia driki mesikian ring pro 4 RRI Denpasar. Wau sampun akeh pisan iki nggih semeton nyarengin. Terutama niki ring wewidangan Tabanan sampun diserang niki bintang tamu tiang nggih. Karena kebetulan memang belinya berdua dari Tabanan nggih. Jadi mungkin terpanggil niki semeton Tabanan nggih. Penasaran ingin kenalan wau sampun wenten Bu Vera, wenten Yang Dewayu, wenten Aji Tak-tak, Taler wenten Pak Eka niki dari Mambal nggih. Niki Mbok Putri buka kesempatan penelpon terakhir sedurung malih jebos niki iraga miarsa yang nyanyi live-nya niki dari Bli Edi lan Bli Endi nggih. Dibuka demo niki penelpon terakhir dados sane arsa nyarengin nggih. Oke, wenten niki sane masuk. Halo Om Swastiastu. Oh, meglebuk ternyata nggih. Wenten sane lianan dados nyarengin malih Taler niki Mbok Putri malih jebos memberikan kesempatan nggih sareng Bli Edi sareng Bli Endi niki nggih malih jebos wau kan sampun nika munggahin tembangnya nih nggih nika kan versi yang sudah ini disiapkan dengan matang ya sudah ada musiknya kenten nggih nanti biasanya niki penasaran pendengarnya seperti apa niki kalau nyanyi minus one nggih tanpa lagu tanpa musik kenten nggih jadi nanti nyanyi live nggih boleh nggih dicoba oke atau mungkin sambil menunggu niki Raris Dumun kita mulai mantan nyanyinya boleh
1: boleh
0: siapa mau duluan kertas batu gunting sira harus tahu Dumunan niki
2: dados set niki kayak yang lebih senior
0: oh kenten dados oh niki wenten telepon maaf nggih oke halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajang Sore.
0: Inggih.
3: Putri nggih.
0: Inggih tiyang. Sira niki ring nggih.
3: Niki

0: Ianya ada pangkan absen nanti.
1: Oh, nggih. Jadi nggih pawentan do bidangannya nggih. Niki niat nggih tabanan ampun akeh.
0: Sekang taban. Taban.
1: Nggih. Yuk sempetan Ianya harus sempetannya Mbak Putri niki naik.
0: Nggih, sempetan Mbak Putri niki.
1: Nggih, niang niki nggih.
0: Niki niang niki.
1: Nggih, niang saking Gianyar niki.
0: Nggih, patut.
1: Niki kenalan dumun wonten penyanyi tiang niang sampun nyarengin.
0: Nggih, kenalan dumun nggih.
1: Nggih.
0: Ah, sira dado sina geremang-geremang tiang niang okay. Ampun ya niang niki di sampainya kalau ya saru asa niki.
1: Kenalan wawanen malih nggih. Wonten niki di Edi?
2: Nggih, tiang. Jasnya nggih.
1: Wenten talor
2: bikin Edi Astako saking Tabanan yang.
0: Oh, saking Tabanan ya. Ya ampun ya pirang nih saking Tabanan ulang sini kan. Nggih. Ampun kenten tembang niki Napi Mandan wenten.
1: Oh nggih, diingatkan boleh beli niki tembang-tembangnya Napi Mandan judul-judulnya.
2: Oh, judulnya nika tembang yang Adi Ajak Tuyuh gitu nih yang.
1: Dari beli Edi Adi Ajak Tuyuh.
0: Adi Ajak Tuyuh itu.
2: Adi Ajak Tuyuh.
0: Oh, Adi Ajak Tuyuh. Nggih. Nggih, sira uning benjangan boleh yang munggah ngado sedekoe.
2: Nggih, suksemen ya.
1: Sampun tersedia niki ring perempat nggih.
0: Kenten ampun nggih. Nggih.
1: Taler niki
0: nggih.
3: Tiang de endik niang.
0: De endik nggih.
3: Nggih,
0: nggih rajam kenal sama sareng niang nggih.
3: Nggih rajang niang.
0: Niki niang Kirana kenten. Diwentar yang niang Kirana niki disambat ring RRI niang ampun.
3: Oh, kenten nggih. Niang
0: raja. Nggih rajang ya. Mugi-mugi mangga ngelantur niki. Kenten lagu-lagu Bali ye, kenten. Kenten kalah ring luar kenten luar Bali
3: kenten. Iya, ini kan
0: ya. Oh, ampun. Niang nak senang lagu Napi mantan niang senang. Siro mantan sanen kenten bagus penyanyi yang niang senang. Kalau yang ingat yang ring nama-nama itu, niang nak kerang lupa ken judul kenten. Nama kenten
2: nggih.
0: Iko ampun. Yang nama nggih nang ka anu ada ampun. Ampun ane penyanyi niko ampun sap kenten.
1: Nggih. Kalau di perempat gampang. Nanti salah satu mantan sebutkan nama tapi judul. Tiang ampun gerah buat niang.
0: Soalnya niang nak niki nak ampun lingsir ampun wardo kenten.
1: Iya, tan kenapa yang penting tetap sehat dan berjiwa muda. Ye.
0: Oh, ampun niko ampun ya Putri.
1: Iya, astung karo sehat selalu. Iya,
0: Bos. Kenten ye. Aku do ampun kenten ne. Judul-judul lagu ane kedua nang
1: kuda ampun medwi single niki.
2: Tiang wenten kalih niang.
1: Beli Edi kalih niko.
0: Nggih.
1: Beli Endi?
3: Taler kali.
1: Kali. Kali-kali iki,
0: judul dan iki Napi mantan.
2: Ane wau Adi Ajak Tuyuh sareng Tresna Tusing Guyu gitu nya.
0: Oh, nggih nggih.
1: Beli Endi? Ya,
3: wenten beban rasa gitu nya.
0: Nggih, ge putri mantan ngeling.
1: Siap.
0: Boleh mulai nggih.
1: Nggih. Kenten bawa sang mantan tembangnya beli Edi tapi beli Endi kenten ye.
0: Oh nge
1: yang rerah malah jebos ye.
0: Kenten ampun ya Putri nge niki sarang kalih yang ganteng-ganteng niki nge yang mangno ngelantur kenten semangat niki sampunang kenten nge sampunang anu Napi ada niki bang ye terus makin niki semangat
2: kan. Astagfirullah ya Nyang.
0: Nggih, mangga sukses kan nggih. Nggih, Nyang meniko kan yo nak dia nyar niki wonten munggah jek Nyang mau kita munggah mau kan.
1: Suksesmu Nyang. Mewakilkan dia nyar niki nggih.
0: Nggih, nggih. Nggih, suksesmu sarang kali sarang.
2: Nggih, suksesmu wali Nyang.
0: Om Santi Santi Santi.
2: Om Santi Santi Santi.
1: Niang Kirana saking Wiwi dengan Gianyar nggih wau sampun bergabung dadosnya ne pelengkap nggih mau Tabanan Badung Gianyar nggih wau widangan sedelianan dados mereka jebol program misalnya Rianan ye. Kebetulan iki santukan ke Banda untuk gala ye, sinampura niki sane dorong presiden nyarengin ring line telepon Kang Yang Dumun niki monitor ke manten ye. Tapi malah niki sane mangkin pacang bernyanyi niki bintang tamu tiang ye, monitor niki sarang sami ye. Talar sane ingin menyaksikan langsung niki live kita masih berjalan niki ye, ring Facebook Perempat RRI Denpasar. Dados talar niki ditonton ye, siapa tahu niki lebih menjiwai nanti kalau sudah dilihat ye. Dados ye, selianan biar sayang niki. Wau sira beli Edi dumunan ye. Ye, dados beli nyanyi lagu yang mana niki beli?
2: Adi Ajak Tuyuh.
1: Oke, Adi Ajak Tuyuh. Ye, refnya mantan dados.
2: Nia di ajak tuyuh satyana takin beli elas adi ngalahin rerame Tony Abdi yang beli tresnane ne sujati sina irage purnama kurena. Yes, semua.
1: Ini ya suaranya manly banget ya. Jadi kayak aku berterima kasih padamu. Jadi pengen berpuisi kalau dengar beliau nyanyi ya. Itu luar biasa. Jadi sudah ditunjukkan bahwa tanpa musik pun ya, kalau memang sudah penyanyi ya ini ke hasilnya ya. Astung karena enak didengar gitu ya. Oke. Kesempatan beli Andy mungkin. Nah, lagu yang mana beli?
3: Lagu baru dah.
1: Beban rasanya. Atau yang belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oh boleh. Malah
2: bocoran
1: beli,
2: nih,
1: bocoran.
3: Yang ke suatu kehormatan gitu. Pak. Hilang rasa sungsut, hilang sekancan lara, hilang sekancan duka sesukat adi.

0: Rasanya maklotan nang beli, rasanya start dengan nang ingu. Jani adi suba mengenyakin, rasa uyang dadi, rasa lega.
1: Ini dikasih bonus berarti ini ya, lagu barunya di spill nge. Oke, yeah. Berarti itu jawaban dari beban rasa ya. Udah diterima ya sama cewek lain ya. Oke, Nika masih project berarti beliau.
0: Nggih, sudah.
1: Oke, okay, sekarang nanti kalau kalau sudah selesai, sudah dirilis, balik lagi ke sini nge. Beli Edi juga nanti kalau ada karya-karya baru di calling-calling Banten. Nge, siapa tahu kecunduk malah Niki berdua. Nge, di saga nanti janjian ya. Oke, terima kasih banyak Niki, sarang beli Edi, sarang beli Endi, nge, sampun presida hadir yang studio, sinampura Niki yang ngentan keuangan, nge, mogi-mogi Niki reng liaran kesempatan, sana lebih becik lagi presida kecunduk malih, nge, suksema taler Niki rekelan rai, sana sampun nyarengin nge, hau sampun duang paletan Niki nge, dari jam 4 sampai jam 5, jam 5 sampai hampir jam 6 mungkin, sampun sedurung puja Trisandya, satukan dosan puniki jagi nyaga yang ngetan nge, pacang mencarang puja Trisandya. Sani mangkin acara ngospek puniki Mbak Putri Puputan untuk ngaturang Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Wentang lagu saking beli Endi ngutangin tresna.

teu-teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya ni angge serire kebersihin antuk toyo pikayun kesucian antuk darmo kepatutan jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci tapo brade miwah keperanyanan saking pengeruh sane patut sane mangkit ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puje trisandia.

0: Rake dan Rai, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Reka dan Rai, demikianlah tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi saya akan ajak Reka dan Rai untuk kembali ke dalam program kita di Lingcir Sanja yang akan membahas tentang adat istiadat yang ada di Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tahukah Anda manfaat bunga warna-warni di sekitar tanaman hortikultura dan tanaman padi? Tahukah Anda, bunga-bunga cantik itu sengaja ditanam di areal budidaya tanaman pangan? Pernah ada berita tentang areal tanaman sayuran yang tiba-tiba viral menjadi tempat wisata dadakan untuk berswafoto. Saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar, itulah refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman pangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: akan kupatahkan pahamu itu, dan itu sumpahku.
1: Ayah, olah ngapain itu?
2: Itu perang ya?
3: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
2: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
3: Perang itu terjadi karena ada yang jahat, dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
2: Oh, judi. Tidak baik ya, ya.
4: Kalau judi online gimana ya?
2: Kalau judi di HP itu boleh gak?
3: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
4: Oh, makanya gak boleh judi ya?
3: Kok jadi ayah yang kena?
5: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Rekelan rai kadi bawa sang wawung ge ring rahine tumpuk bubuh utawi tumpuk wariga puniki niki wantah je rauhnya niki tepat aling selair lemeng galungan kenten ge. Sedangkan punika ciri khasnya niki ge pasti ke mebanten ring enti-entian utawi pohon-pohon kenten ge tumbuh-tumbuhan niki ngangen serana bubuh punika ge kadi awastanya niki tumpuk bubuh kenten ge. Lan niki biasanya nih sane unik kenten pasti ke menepuk-nepuk pohon pohon punika nggih. Yening Mbok Putri dulu diajarkan niki sarang nini sarang ibunya Mbok Putri kenten nggih. Pastika ditepuk-tepuk anggen batu kenten nggih. Taler niki sambil mengucapkan kaki-kaki nini-nini ben selai lembang galungan membuah panget nget-nget gitu biasanya nggih. Minap niki maosanya berbeda-beda reng masing-masing daerah tapi intinya sekadi punika kenten nggih. Mangda niki samian tumbuh-tumbuhan nanti-nanti aniraga niki membuah panget dasarnya presiden dipanen niki menjelang galungan kenten filosofinya kenten ye. Dasarnya niki memang sudah dipersiapkan oleh leluhur kita ye rekelan rai niki pindah ke penanda utawi pengingat kenten ye. Yening sampun metemu niki sarang tempat wariga pasti kabin selai lembangnya ne sampun niki merayakan hari suci galungan. Inge, tolong niki dados momen kenten ge. Minap niki wenten seneng berdua anak lingsir atau ibu kenten ge. Atau mungkin rekelan rainya niki seneng masak kenten ge. Niki pasti lebih memilih untuk membuat sendiri buburnya di rumah kenten ge. Wenten sane nganggen bubur sumsum gadang, wenten sane putih tolong ge sesuai selera kenten ge. Niki taler biasanya ne dados momen kenten ge. Presiden niki ngajeng bubur sumsum sekeluarga kenten nggih ring metemu rahina tumpuk bubuh utawi tumpuk wariga puniki kenten nggih bagi-bagi niki rekalan rai ring rahina tumpuk bubuh sane pacang rauh niki rekalan rai presiden ki berkumpul sareng keluarga menikmati bubur kenten nggih taler niki tumbuh-tumbuhan iraga sareng sami presiden nget kenten nggih sekadi doa-doa kita kenten nggih mangda presiden ki dipanen ring rahina galungan pasti kenten nggih.

0: Rekalan rai nenten kerasa niki sampun nampak ring galah jam pitu wangi. Nggih, sik semana niki seneng sampun nyarangin putri ring galah jam 3 wau nggih nyantos makin puput niki ring galah jam 7. Sik semua ping banget sampun nyarangin, sampun meramaikan kenten nggih sampean niki program-program sane entertain tiang. Talar wau sampun miar sayang niki ngenenen indek tradisi sane wenten ring tumpak wariga utawi tumpak bubuh. Nggih. Sik semana rekalan rai sampun menemani Mbok Putri nggih. Sinampura niki yen wenten keiwangan Selamat titiang ngetar acara druene. Puputan titiang antuk ngaterang pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Jago Wanokerti.
2: Jago Wanokerti.
3: Jago Wanokerti.
4: Jago Wanokerti.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Heidi, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Dek?
2: Ten kondangan, tiang jadi ke kantor.
1: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
2: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
1: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
2: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali.

0: swastiastu. Inge pamiarsa Ratu Ida Dani, malih iring titiang miarsa yang gatro basa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatro sani katur, minakadinyane. Gubernur Iwayan Koster nugasang Bali patut madue standar transportasi sanit tertib lan modern. Pemerintah Provinsi Bali sareng ngawasin pemargi pawangunan genah ngelola leluwu PSEL sareng Bupati lan Wali Kota Denpasar. Inge pamiarsa sane mangken titiang putri ngaturang gatra sejangkep nyane. Rekalan rai Gubernur Iwayan Koster nugasang Bali patut madue standar transportasi sanit tertib lan modern naler nenten maius kaon mahenang palemahan. Indike punika mabuat pisan anggen ngupapira sesambat becek Baline pinakegenah tetujuan wisata dunia. Katlatarang patiling pemerintah Provinsi Bali sejeroning ngerincikang baga transportasi nyujur energi bersih. Terus katincapan lan ring panguntat sasih Maret sane lintang wenten 14 tali 300 plekutus unit kendaraan listrik sane beroperasi. Indike punika ngawinan pemerintah ngeruruh elektrifikasi armada taksi ring samian wewidangan. Wayan Koster ngawawahin palemahan lan udara sane bersih pinake pandikan utama sane kabuatang duaning asapunika kramane terus kaptiang mangda praside kayun ngawigunayang kendaraan listrik. Gatra selanternya nih, Gubernur Wayan Koster nugesang pemerintah Provinsi Bali sareng ngawasin pamargin pembangunan genah ngelola leluwu PSEL sareng Bupati lan Wali Kota Denpasar. Indeke punika anggen mastika yang samian paindekan apunika prasida memargi antar naler batu kapertama kapacang kalinggihan ring sasih Juli sane jagirau. Katlatarang proses administrasi lan finalisasi dokumen wewengan mangkin terus kemargiang naler indek pematangan lahan kancarang prasida puput ring panguntat sasih Juni. Pawangunan rencananya nih kemargiang selami 15 sasih turmaning kaptiang prasida puput ring sasih Oktober warsa kalih tali pitulikur. Wayan Koster ngawawahin proyek PSEL punika dados genah anggen ngelola lulu nih sane kekaryanang antuk teknologi sane canggih naler wawu kapertama wenten ring Bali.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan Rai Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang utawi PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Artajaya ngingkenin pawilangan lelu sane kaentungan ring telabah saya nincap nyabran rahina. Manut dane kauban PUPR Prasida ngangkut 7 ton lulu ring telabahe risampone wenten kawicakan ngewatesan ngentungan lulu ring TPA Suwung. Manut dane penincapan pawilangan lulu sane keuntungan ring telabahe punika sangkaning kramane rumah sebingung ngelola lulu nyane santukan durung sami tatas uning lan sadar mungguin ngelola lulu punika patut kemargiang ngeraga. Artajaya yang kening paindekan punika ngawenang petugas lapangan sukil pisan ngemargiang tugasnya nih. Tapi malih manut ugar-ugar sane anyar, leluwune punika patut kapilah dumun sedurung keangkut ring TPA. Gatra sane kapinguntap rekalan rai Ketua Umum KONI Provinsi Bali Inyoman Giri Praste nugasan pacang ngemecikan infrastruktur olahraga ling Pulau Dewata. Sane ke pertama pacang kebecikan inggih punika Gor Ngurah Rai Bali sane dados pusat olahraga sane becik lan modern ring tengahin kota. Ngenenin indek pembinaan sane kemargiang majang cabang olahraga, manut Giri Praste pacang ketujuh majang tenang sami cabang olahraga, nenten wanta cabang olahraga grade 1 Kemhantan. Wakil Gubernur Giri Praste ngawedarang KONI Bali naler ngerencanayang pacang maprakanti sarang samian pemerintah kabupaten kota, mangda sarang-sarang ngawangun sport center ring wewidangan soang-soang. Kawentenan sarana-prasarana sane becik punika pacang dadas kunci utama sejroning nincapang prestasi atlet-atlet Baline. Inge pamiarsa wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane prasidekator wengine mangkin, Titiang Putri kesarangin pangrembaga terbasa baling lungsur mepamit, pupotang titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asa punika wau, sampun iring

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Wah, ini keren. Ini lagi, bagus banget. Fashionable, check out ah.
7: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
6: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
7: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
6: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
7: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting? Shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk belanja sesuai kebutuhan.

Memadek atau nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bli, Bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
3: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
4: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
3: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
7: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti Pulau Dalang, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitrayatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu Condong, Kakan-kakan, Putri, Arye atau Kadean-kadean, Panji atau Pati Manis, Prambangse atau Pati Keras, Demang, Demenggung.

0: Pengawas, Penasar, dan Prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog, umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madia, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Padungan Denpasar, Tubak Bayu Badung, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sapa Beleleng, serta Padang Aji dan Buda Kaling Karangasem.
1: Beli-beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
2: Yang benar nih, nanti kadang gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
2: Pagi anakku, ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
1: Gini Bu, Gek kan sudah cukup umur nih, Gek berencana mau nikah, boleh gak?
2: Boleh-boleh saja, tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap Bu, udah yakin juga.
2: Terus? Udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya Bu?
2: Ya penting lah Kek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting Kek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
3: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
4: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh 1 atau 2 orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh 2 orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tatapan atau ayaban adalah persembahan kepada Yang Widi sebagai pernyataan ucapan terima kasih yang kemudian dinikmati oleh yang melaksanakan upacara dimaksud untuk kebahagiaan hidup. Hal serupa sudah merupakan keharusan umat Hindu untuk mempersembahkan terlebih dahulu makanan yang dimiliki sebelum dinikmati sebagai kebutuhan hidup. Ada beberapa tetandingan Banten Ayaban dalam upacara yatnya umat Hindu Bali, yaitu tetandingan Banten Ayaban Tumpeng 5, Pitu, Sia, Solas, dan Selai atau 25, serta tetandingan Banten

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Nusantara.
1: Mbok, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbok.
2: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja.

0: Belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upacara atau

0: Arsa Sami ngiring lestarian senilan budaya ni melarapan untuk melajah metembang ring acara dagang ganta.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: swastiastu. Angge pamirsa, rakalarai sahabat budaya. Sanekan tu niring di tiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijajah pada mengena ring wungi becik mekadi mangkin. Dumogi panggilin di tiang statekenak turahayu. Wali male sarang titiang ketut mus jagi pacang iring semrona kelarai pamirsa sarang sami. Ngantos kita titiang bertugas ring gala jam roras wungi malaja bos. Rakalarai pamirsa jagi pacang lanturan titiang acara druene ring wungi becik mekadi mangkin. Ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk di tiang aturan temang tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami pastikan malah jebos rekan larai jagi pacang sangre di tiang ring lain telepon 223361 tawi pemirsa sanesampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar. Durus munga durus megatre terkonek-konek sematuan druene mah ke sami. Aingi sekadis ane sampun-sampun memargi acara druene nyabran rahine wengi ringgalah jam siau puniki sedereng ditang jagi pacang aturan tembang pengawit utawi tembang pemungkah ring acara kelangwan drue ring wengi kadimangkin dulu semun piar seyang drama legenda sane mejudul Asal Mula Danau Batur. Ingi pamirsa rakalarai sampunun pindah frekuensi ring 106,4 MHz. Terus semun piar seyang drama legenda.
1: Pendengar, drama legenda Asal Mula Danau Batur, persembahan RRI Denpasar. Berasal dari meluapnya air sumur yang digali Kebo Iwo. Dikisahkan hidup sepasang suami istri yang kaya raya sehingga dia mendapatkan sebutan Pansugih. Tetapi sudah lama menikah, belum juga dikaruniai seorang anak. Segala usaha mereka lakukan hingga tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan.

0: dewata yang agung, amba mohon, tolong karuniai amba seorang putra, oh dewa, sebagai penerus keluarga hamba. Hamba berjanji, dewa, hamba akan memberikan apapun yang dia minta. Hah? Apa ini? Batu? Siapa yang lempar batu ini? Ah, sudahlah. Lebih baik aku ambil saja batu ini dan aku taruh di pelangkiran.
1: Istriku, istriku, aku pergi dulu ya.
2: Iya, jangan lama-lama ya suamiku.
3: Tidak lama setelah kejadian itu, istrinya mengandung. Mereka bahagia sekali karena apa yang menjadi impiannya sejak dulu akan muncul di hadapannya. Akhirnya, pada suatu malam,
1: istriku, anak kita lahir.
0: Terima kasih istriku. Kau telah memberikan seorang anak padaku. Anak yang tampan sekali.
2: Iya, suamiku. Coba lihat, anak kita istimewa. Badannya besar seperti kebo.
0: Istriku, bagaimana kalau aku namai dia Kebo Iwo?
2: Ya, ya, nama yang bagus. Aku setuju, suamiku.
3: Rumah Pansuge tidak sepi lagi karena tangisan candaan seorang anak mewarnai kesehariannya. Kebo Iwo semakin hari semakin besar karena porsi makannya tidak seperti orang kebanyakan. Bayangin aja, sehari bisa 6 kali makannya. Porsi makanannya juga jumbo, jumbo dan nambah terus. Ayahnya bingung. Dulu terkenal kaya sehingga dijuluki Pansuge, kini jatuh miskin. Semua kekayaannya terkuras hanya untuk biaya makan si Kebo Iwo.
0: Kebo Iwo anakku, maafkan bapak nak. Bapak gak mampu lagi memberikan makanan untukmu. Bapak sekarang miskin, nak.

0: menggali sumur. Dengan itu dia diberikan makanan sebagai upahnya. Namun warga pun kewalahan karena kebo Iwo makannya banyak sekali. Bahkan sekali waktu kalau makanannya kurang, kebo Iwo kerap mengamuk, merusak rumah warga.
1: Kebo Iwo, sawah kita kekeringan. Saya minta kamu membangun sebuah sumur yang sangat dalam. Karena kami warga desa membutuhkan sumber air untuk mengairi ladang pertanian kami. Sehingga kita akan panen besar dan tidak akan kekurangan makanan lagi.
2: Boleh, boleh. Asalkan
1: tenang. Kami warga desa akan menyiapkan makanan untukmu. Berapapun yang kamu mau.
0: Kebo Iwo menggali sumur, menggali, menggali dan terus menggali sampai dalam sekali. Setelah sumur dalam dan seperti sudah mengeluarkan air, kesempatan itu digunakan oleh warga untuk menyerbu dan melemparkan batu ke sumur.
3: Lempar batunya!
4: Ayo!
0: Tubuh Kebo Iwo tertimbun batu. Dia kehabisan tenaga dan tak sadarkan diri. Tiba-tiba air meluap dari dalam sumur membanjiri desa itu. Banjir hari demi hari semakin besar dan melenyapkan desa itu menjadi sebuah danau besar. Sejak itu, danau itu dinamakan

0: kesarangan.
1: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

0: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Kalian masih bersama Lorena dan juga Sandy Rego di sini.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empan berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih pemirsa, rakalan rai sane kantun susatya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Nggih, naiwawu sampun atur ditiang kali tembang. Dalar drama legenda druene sampun mengudara nekenge nyarangin sementara rakalan rai ring wengi becik megadi makin. Duane sampun gala jigi bacang sangra ditiang pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361. Nggih, om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajeng wengi.
0: Ingi rahajeng wengi mewali. Punapi gatren ini.
1: Tiang seger. Punapi gatren.
0: Dados niki. Punapi keadaan ruwering pejaten.
1: Cuaca cerah.
0: Ngi demogi ngelantur cerah ruwe.
1: Ngi. Mau gatren itu.
0: Ingi lurus.
1: Ini siro mam budu ini nyaranya sup semua menito lah mam budu ini. Terus nutuk mam budu ini. Ini majang re, ini kini matu nindi pun api gatau no kena. Wenten kak dau, sekarang nutuk niki sup semua kak dau. Wenten kak ciatop, kak pedas, siro maku nyoman nasi. Buk perah, main dira, gelis kena mah. Kue dan piragi yang suara. Ingin Pak Depi, mungkin ada aja. Kue dan Mak Nenek Ayuna, Gombiang Sri Kekerano, Maigi, mungkin ada. Kue dan Pak Yanar, Buk dan Mancung, Kue dan Buk Marani Payet, Buk Putu Keboiwo, Dalam, mungkin Penten Gus Bawo Restane yang dek mama dek Raden Oscar satu. Penten Niki Nini dan Nia serengka menafi gatro kak Nini atalo untuk kena rajeng. Penten Siro ini nyaring. Oh Niki gong biang rayu sih semua gong biang.
0: Ingin.
1: Dua jimia ni menitor lana perempat sih semua dua jimia. Do kena setato gong biang yogam, do kena rahajeng, Pak De Gunawan, Pak De Japu, dan Pak Tut Wirko, Pak Tut Murdayo, Pak Eka Plago, Eka Mamal, man pandu, mana man pandu. Duwag man pandu, yo mau karaoke ya. Ini tu semua man pandu, dan Pak Pandai made ngabo nyareng ni tu. Semua Pak Pandai, nenek Pak Pandai. Itu yang Kiranan, yang Kesawa, Bu Yan Suartini, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, untuk kena raja. Itu dah ini, ya Reza, semua dah ini. Dan Bu Lodro, naik Bu Lodro. Asyik semua, betul mod.
0: Ingi.
1: Kami mau kena raja.
0: Ingi, suk semua ini. Ingi.
1: Maksudnya mau nostalgianya mana?
0: Ingi, malah aja bos. Ingi.
1: Kami pun boleh lah.
0: Dereng, ini sana kape yang pertama pun Niki.
1: Oh, ini yang pertama Niki.
0: Ingi.
1: Ingi, suk semua tu kalah, betul mod.
0: Ingi, suk semua ini.
1: Om, sati om.
0: Ingi suk semua niki ring widangan pejaten ini itangi sudah bergabung nyarangin tut musring wengi becik mekadi mangkin suk semua ngi ini dumogi kena rahayu niki teler ring ungkurnya nini ita sang radit yang ring 223361 om swastiastu rahajang wengi
2: om swastiastu rahajang wengi padatmu
0: ingi
2: Ring silamada.
0: Ring silamada. Pekak mangku punapi gatre.
2: Gatre na becik betul. Cerah ring kamada makin.
0: Inge, demogi cerah ngelantur.
2: Inge, kawan ini ita.
0: Ini ita.
2: Masakan dumo. Kawan ini ita sampun wau megatlo sami gatre nanti ko bungkus angin megatlo patut.
0: Inge, durus.
2: Tembang makin tunas.
0: Tembangnya ne.
2: Tembangnya kini ada Agung Lesuto
0: Sanen Api
2: Garang Kuluk
0: Garang Kuluk terus no Garang Kuluk
2: no Garang Kuluk Sanen Durung Kone tapi Nita dan semetonya mari buka bebek siapa yang mau gak apa-apa Galah wali yang peka.
0: Inge, suk semua peka, oh, inge.
2: Santi.
0: Oh. Inge, terima kasih niki peka dan napi wastan peka mangku Sudani. Ring widangan silemadeg. Sampun nyarangin sementara kalarai ring wungi becik meka di mangkin. Nge, sangre di tiang malisiki dumun ring lain telepon 223361. Durus pemirsa sane sampun sayaga. Om Swastiastu. Inge.
3: Mm-hmm. Yang nyaranin
0: sarang si Raditya Gung Miang Sri Punapi Gak Kena Rahayu
3: Yang Kena Talen Baca Punapi
0: Riki Ring Hayamuru Niki Iwawu Grimis Kewantan Mangkin Sampun Dados Inge
3: Inge Diti yang menulis kembang
0: Dititnya Durus
3: Kok mulu dengar kopi di tengah
0: ulah
3: di sisi
0: kita mesti. Inge, saya ga inge kopi di inge.
3: Raja
0: juga sih. Inge.
3: Inge,
0: suk semua niki gong yang sri inge. Kopi cuma gula di sisi kentan inge sakeng dek somong inge. Suk semua niki sampun nyarang ini kiri ngewidangan kekeran mungkin kena rayu semeton di tiaring kekeran makasami inge. Dalam pemirsa, sani sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar. Mohon bersabar, dumun nge, malah jebos. Pasti ke jagi pacang konek di tiang utawi baca di tiang gatre tur salam druwe nge. Duaning sampun iki cuma wis temang druwe. Sani sampun kangkatan iki jagi pacang puteran di tiang dumun saking Agung Wirasute. Terus negarang kuluk nge. Pemirsa sarang sami sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz nge. Terus mun biar sayang temang sane sampun sayang Ditya. Gitu ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

baru spender. Tari baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Lagi pemirsa, Raka Larai, Sane Kantun, Susatya, Ring Titiang, bergabung Ring Perompat Suara Budaya Bali. Nge, mewali male sarang Titiang, Ketut Mus, Kantun, Nyarang, Sementara Raka Larai, nge, ngantos galah Titiang Puput, male jebos bertugas, Ring Galah Jamro Rasuwengi, nge. Nah, pemirsa, nai wawu sampun kali tembang, nge, atur Titiang, nunggi presiden menghibur, Raka Larai, pemirsa, sarang sami, Ring Wengi, kadimangkin, nge, taler, pemirsa, Sane sampun bergabung, Ring Pia WhatsApp, Drue, niki, Wentan Bapak Ketut Murdaya nge. Nah, ring wewidangan Celuk Sukawati nge. Nah, Bapak Ketut Murdaya nge, usak sinyal kocap niki nge. Nge, patut nge, salon-alon niki mangda mersidang munggah ring sesi nostalgia Malaysia Bos nge. Talar wentan jeremangku kuta waringin nge, sampun nyarangin. Talar niki ring seputar Banjar Bengkel Bapak Ketut Sumarje nge, kesarangin Agung Ayu Chandra, nih ring kota Sukamaju nyarangi majang ring Patut Mus Rahajang bertugas salam kena Rahayu Yusuf semua niki ring widang Banjar Bengkel niki nih sampun nyarangi sentor kelarai ring via WhatsApp Drue. Sanggara ditiang Malaysia Siki Dumun ring line telepon 223361 nih sinyal Drue niki nih. Nah sampun wentan sani munggah kewantan meglebug nih. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Nggih, punapi gatre Ibu?
1: Sehat teh, tut punapi gatre.
0: Dados.
1: Au sirae teh mah glebeg nggih. Au nak ngarsang tembang Ibu mah gatre tut nggih.
0: Ibu
1: nggih pantes lah kalah nggih. Nggih. Nggih niki wentan Pak Dodi. Kenaro wentan Kak Mangku Sedani. Nini Ita Pandepi, Nini Tunutunini, Nini Ayuna Rahajeng, Pak Gede Supadme, Wendan Romangkunyo Manase, Pak Yan Narbe, Pak Dipolos, Wendan Tutmanjung, Bu Putu Keboiwe, Niang Tusri Kekeran, Wendan Mahegi Kalernye Rahajeng, Nini Mika, Nini Bagas, Nini Agus, Nini Tuading, Rahajeng Sarang Sami, Nini Nikinge. Wenten yang kisawah, gak masring payangan. Wenten Pak Cut Murdaya, Pak Cut Wirke, wenten Gus Bawor, Angga Pastawor, Wieskane, Mang Pandu, wenten Pekak Dania Sareng Nini, Niki Bu Jerman, Mbah Hindira Rajeng, Diuban, wenten Pak Degunawan yang Kirana, Gustin yang Murni, Kak Brong, Kak Rarut, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage. Niki biasanya Jero Chandra meneter Niki sarang Gusti Putu Ngurah Widya wonten dek tok niki nggih Rahajeng sarang sami. Bu Jero Susi taun sarang Bu Janura niki. Oh Jero Chandra sampun nyarangin dek. Sana dulu konek di tiang ngampura Bu Sinta sarang Bu Wayan Suwardi ini. Manika dumun dek.
0: Nggih Bu.
1: San mogi wonten kecak benyang yang di tiang megatra malingi.
0: Benyang mali kalah druwe kantun.
1: Semua dek mo. Kater Bu pamit. Om Santi Santi Santi.
0: Ingi suk semua ring wedangan batu bulan ye Ibu Eka sampun nyarang sentora kelarai ring ungi becik mekandi mangkin. Malesiki dumun sangre ditang ring lain telepon 223361 ye. Durus semeton sane sampun sayaga ring lain teleponnya ne. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Inge, Pak Yan durus, galah duwe mepet niki.
2: Inge, Eka wau megatro tiang nas tembang.
0: Inge, tembangnya nih.
2: Tembangnya Bayu kau, Bayu ke, wau wewe kita tuh. Bayu kawe kita
0: tuh. Inge, Bayu kawe sana napi.
2: Ah, Kang Wang jek malu itu.
0: Kang Wang malu nge.
2: Eh, cutat tiang semeton perempat samrang sami malu rahayu kena nge. Wita pasti kau kena niki.
0: Nggih, kena rahayu.
2: Suk semua wita kanto galah.
0: Suk semua Pak Yan. Nggih.
2: Ganti.
0: Nggih suk semua niki ring widangan kapal niki sampun nyarangi sementara kelan rai ring wengi mekadi mangkin nggih. Nah, dongki kena rahayu sementon ring kapal make sami niki.

Ingin pemirsa nakal arahi sana sampun bergabung ring via WhatsApp dulu niki wenten Bapak Astra Prayoga nggih rahajang tugas blitut mus tetap semangat walaupun cuaca tidak menentu jaga kesehatan jaga kewarasan rahayu ingin rahayu mewali niki Bapak Astra Prayoga nggih tetap niki napi wastane suk semua pengenyuh dulu niki tetap jaga kesehatan tetap jaga kewarasan gitu nggih. Nah pemirsa sarang sami patut niki dua ning cuaca druwering tepangan kali mangkin tidak menentu. Dumugi kena-kena rayu sementara di tiang sarang sami niki. Pemirsa sarang sami dua ning galah di tiang kosak niki ring palatan sane kaping kaperamo pun niki. Mulai je bos pasti kau jadi pacang lantun di tiang ring palatan sane kaping kali hiring di tiang sesi bernostalgia nih. Kantun galah di tiang ngantos galah di tiang jam solas mulai je bos nih. Nah pemirsa sarang sami, sampun mereka-mereka tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Sampun pindah frekuensi ring 106,4 MHz. Terus temun pihar seyang sana jagi pacang lintang.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Enggih pemirsa, rekan rai, sahabat budaya, Sene Kantun tetap satir ring perempat suara budaya Bali. Mewali male di tiang ketut mus kantun nyarang setor rekan rai ngantos segala di tiang puput male jebos bertugas ngiring gala jam 12 wengi male jebos. Nggih. Nah, mewali di tiang jagi pacang ngiring setor rekan rai ring palatan sane kaping kale puniki ring gala di tiang bernostalgia. Kinge kirang langkung 1 jam ngantos gala puput jam 11 male jebos. Nggih. Talar mentan sementara ditian niki Ibu Agung Guang ring seputaran Guang Sekuati niki sampun status satya nyarangin niki nge ring pia TikTok druwe niki mentan sementara ditian ring Balangan niki tukang pukul tukang cukur di bucu kentan nge talar sementara ditian niki Iloh Tingkeh kentan nge sampun nyarangin talar ring pia TikTok pribadi ditian niki Inge pemirsa, rekalan rai jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361. Nge. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajeng
0: Wengi. Nah, nge. Satu-satu terus niki saking duni.
1: Lumayan
0: lah. Inge, terus ini, terus.
1: Nostalgia. Nostalgia ini senja seru. Gitu, nah pang kan angin nostalgia.
0: Iya.
1: Pengalaman ini umaro 12 tahun nih. Terus macam ni.
0: Iya.
1: Luas ke gunung sih itu.
0: Ring gunung ring napi.
1: Di sawah.
0: Mm.
1: Sawah mana? Ini sawah.
0: Sawah.
1: Kira ngajanan.
0: Oh, nge.
1: Iko walan ngapuan ngalih masuk sawah kamu. Nutup na.
0: Nge.
1: Begitu aja ibu mau jukut kamu nge. Donya ngindang nyan ngadep rabot nyan. Tiang iya nyan ngadep nyan. Aja aku mau jukut, majak melajak mau jukut gitu.
0: Nge.
1: Bodoh gitu. Ya nih, subuh ya nih, kelesang satu yang ngasut mau jukut sih, subuh tengah aja nih.
0: Nge.
1: Ya nih, kaya yang cara di gunung, nak diapi-ngapi, ngeco ngai bulak. Iya, anak-anak.
0: Nge, ya toyo bulaan.
1: Rumah nak ajoh tuh, nak diapi-ngapi gitu, ngai bu bulaan gitu. Iya, yeah, nih ning rining tisit.
0: Yeah.
1: Ya ni sur majukut si mus ya ni bawa baju. Gitu. Aduh, cuma mau buang dia tu mus.
0: Ada sekentan?
1: Ula lidah mau kerek di limo polek.
0: Aduh, ngingeng.
1: Aduh, cuma mau buang dia.
0: Kentan.
1: Aduh, cuma maru mus baju limo dawo tu cuma kerek la lidah. Jok poleng, lamun ulat cicing asana dong.
0: Memeh, agang pisan.
1: Aduh, jok kejut benar. Mun kamu jukut cing mas. Soan lah nih jenau terus. Meneang ya di limo. Jok mau yang buceng tobok. Pahalan dah kurang nih tuan. Nak ngelau mah. Nak jenik ajak kumo. Mano. Mau ajak mau jukut gitu. Kena lu kurang lah gitu. Kalau nak demen ngene ana rukuran ngajak tiang tu. Oh, jak kongkon aja pokok nyak kan kata.
0: Inge.
1: Gitu nostalgia kita dulu kos nucin. Tajo narinya mana nak pun dah lincat terus. Ya ayang mana?
0: Mungkin jarang Winton.
1: Makin kan ya nih.
0: Iya.
1: Ini lah nak dia nanti yang ngali nyeser lah nak. Ini nak nyeser ngali belau atau?
0: Iya.
1: Bung yang belum sih dah lindah mak mana kumo tu mau sepatu. Mara sorogan ano tu seser tu mara pai jeplum sih lah lindah. Aduh, jadi ngali kata nama bual lah lindah.
0: Jarang mungkin bentang ye.
1: Anu buat itu sudah anu
0: ingin suksuman ini ingin
1: semua dah terus kan boleh kan.
0: Inge.
1: Nyaring mau nostalgia. Inge.
0: Manda talar semeton ruwe manda mersidang talar.
1: Manu munga munga man bandu di nostalgia. Weka talar nge.
0: Inge.
1: Tuk semua dan mun. Pada yang masih muda. Tantukan cerah aja bang Kedrik itu.
0: Inge udah mungkin cerah ngelantur nih Inge.
1: Inge. Sok semua untuk kalah. Mau pamit om santi om.
0: Inge sok semua ini ita mewali malih nge ring widang pejaten nyarangin sementara kelarai maka sami. Mungkin kena rahayu semeton ring pejaten mewali nge. Inge wenten semeton ditiang ring widang sayan niki nge tuan sayan sampun bergabung ring pihak TikTok ditiang niki. Terima kasih tep-tep layarnya yang sudah bergabung niki nge wenten sinyoman delar-delar nge. Nah sampun nyarangin sementara kelarai niki. Sang Radit yang mewali malih ring line telepon 223361. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Bagus. Ini radio duwe.
2: Oke, kalau jam kak Bapak Dina.
0: Ini dulu sepekak mangku.
2: Lagi lumayan kalau di pekang bantet.
0: Inge, sampun.
2: Apa,
0: sampun.
2: Mari nomor 2 poli. Abun iki cerita padat.
0: Inge.
2: Ke tahun 70.
0: Tahun 70.
2: Lalu umur 17 tahun.
0: Hmm.
2: Balik drama ke Bajro.
0: Ring Bajro.
2: Ada belum kilo di pondokan lah Bajro.
0: Bajro saking silamadag.
2: Drama negarawan.
0: Drama kaler.
2: Lampang nama Batu Agung, Lampang Cili Nayo.
0: Napi lampangnya nih?
2: Judul Cili Nayo.
0: Cili Nayo.
2: Cili Nayo.
0: Nih.
2: Bocah kencan. Gak awi di pondokan ada jalan raya lah, 400 meter. Di ngelon tuh nah, sekitar 100 meter di raya ada setre, setre engkak ada kak.
0: Ini?
2: Lampun umum di ke dengan setre tuh, dan poh, yang poh ini gede. Dangin jalanan, banten kantor, kaude,
0: gudang.
2: Nah, lampun umum tuh poh ini dikocap orang-orang nyumpring, tak enak kaham tuh menek. Buat ketetnya. Kan dia ngelon, urusan sekitar jam 2 hujan.
0: Ini
2: ya margi kan masih nega patut makan tanpa mekerikilan.
0: Ini
2: jadi kakak ngabu kan masih mayom balik drone ke jatim cewek-cewek drone
0: atau kayak
2: gitu. Bawa ke situ nanti jam putus ke melukar lodangan. Pas itu jarak 1 meter udah di anu udah di mungkin punya
0: poh ya
2: patut pacicing putih ngamun asah nyonyon kak
0: nge
2: kecok nge nyaw kak baru na meserot benar batnas baru hujan anu bisa kan
0: nge
2: nge jaler kak badan menireteg sinut bulan kak kita baru sensor kak anu kicing itu nggak tinggal tangina apa nggak pijat mati mati pijat itu untuk anyar betul rayanya kena pijat sensoran kajo tila sedang nggak bisa lesak yang mau tangina di anu bumuli yang kacang ada gader
0: ini pengintan
2: ada ganti gader ada jiket nyemak tiup ke situ gulungin entah siro kan dadong tadinya dia dadong tadi kicing main ke selama
0: ketiga ini mengenang nangtang niki
2: kecing adong jemaat batu mon gembala tuh sabar saan mon beda kene na atau den kan itu ngaji besi tadi padahal nasi yang ditebal itu
0: nih
2: kedombrang gitu yang gak nolong ujut wong banyak ada dorna tuh jadi terus sahabatnya kayaknya ini kan ini si cing yang kecobena namun bahkan ini benin lah sepatu namun sepatu ini tau gitu yang kalian kan sajom lah anu untuk anu mana bekas yang labuh ha buang tak kita kelungkuni kumo di jauh nata teko anu untuk niu jadi kita di teko pun ada yang tangkangin nak kita babang bende diok nata teko ya anu ruang
0: teko ingin ke
2: nggih. Gusto tumen nang dojo ben pantes.
0: Oh, nggih nggih nggih.
2: Kalau kemah. Tapi yang lebih riga kena dadong atau kita.
0: Oh, nggih nggih.
2: Mudah-mudahan sing ben
0: nang nggih nentan
2: iki. Sing nung kuisen.
0: Mudah-mudahan nentan pintu ana malih kentan.
2: Nggih, Bang. Sekarang mangke wis santai bukan ben bulan kok ini itu mabah patut.
0: Oh, kentan.
2: Nang demang anu katakan gitu, angon-angon sinuman. Baru di sini po ini nang lonto kesetron
0: sekitar
2: 10 meter saya ada po jatang kesetron betul.
0: Inge suk semua pekang inge.
2: Inge boleh semeton.
0: Inge mang dah boleh semeton sana tiaw
2: sengi. Kebiasaan. Eh galau wali yang pekang.
0: Inge.
2: Om santi santi santi om.
0: Inge suk semua niki pekak mangku ring widangan sila madang ye tambahanan mewali malih nyarangin ring sesi bernostalgia druene ye. Rakalarai pemirsa sarang sami. Nah pastikan niki sanes sampun saya ger yang lain telepon dulu ya malah jebos pastikan jagi pacang sangre di tiang muali maling ya dulu semua biar sayang sanes sam sanes jagi pacang ngelintang.
3: Jangan ngerokok kak, wow rokoknya tahu nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh dengerin, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih pekak nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya iya iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya gak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Weh gak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: kantun ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Inge pamirsa rakalarai sane kantun sekian ring perempat suara budaya Bali mewali male di tiang ketut mus kantun nyarangin setor rakalarai make sami inge. Nah kantun ring sesi bernostalgia drui nggih talari wawu sampun atur di tiang iki kali temang demugi presida menghibur rakalarai pamirsa sarang sami ring wengi becik muka dimangkin. Dalar, wentan sementara di tiang sana sampun bergabung ring via WhatsApp dulu. Wentan ini tuading, tutmus tiang nyarangin tut cuaca hujan balas. Mudah-mudahan waktu tut budal dumadak sampun dang tur budal waspada di margi mangde selamat rahayu rauh ring jero. Terima kasih suksumo niki nini tuading nge sampun nyarangin ring via WhatsApp. Taler taler pengabdi dulu nge. Nah niki informasi yang niki yang niki sementara kelarai pamirsa sane. Tapi wastan beraktivitas ring margi niki nggih cuaca ring seputar Jalan Hayam Wuruk lan sekitarnya nih dan pasar niki terpantau hari niki nggih sampun hujan lumayan deras nggih, tetap waspada tersayaga ring jas hujan utawi mantel drui. Sanggara ditiang mewali male ring lain telpon 223361. Om Swastiastu rahajeng wengi.
1: Om Swastiastu.
0: Nembe niki semeton di tiang pun api gatre niki.
1: Nembe blitot.
0: Inge.
1: Sibuk blitot, campur blitot. Wau tiang nyareng ini.
0: Inge pun api napi kesibuk duwe.
1: Sibukan tiang nak nulungin di blitot.
0: Mm-mm, kenten nge.
1: Anak nganten niki.
0: Gitu. Oh nge, hampir 2 bulan niki tan kecunduk niki.
1: Dan ni ke lami tiang nulungin sudah 2 minggu ni ke?
0: Ah 2 minggu ni.
1: Ye malun tu tiang sibuk ni kulit tu.
0: Kintan.
1: Okay. Yang pengalaman.
0: Terus.
1: Itu. Waktu tiang lancaran umum beragat tiang lancaran. Nah tak ni ke ban tiangnya kempes ni ke?
0: Ring.
1: Tiang. Ring suter kendamani ni ke?
0: Suter.
1: Yeah.
0: Tahun berapa ni ki?
1: Sekitar tahun 2024 nih.
0: Nah, 2024.
1: Tadi mau balik calon arah nih.
0: Ring?
1: Ring di sesudar nih.
0: Nih.
1: Peragaan yang cepat bisa nih.
0: Pas pasti malam mumpuni ki?
1: Iya malam.
0: Aduh, pempun kentan pun api rentas.
1: Api?

0: Intan pernah pi?
1: Kang Jang di dekat yang nginap di
0: Ring Sutar.
1: Ring Sutar pelagan kejat terpaksa itu.
0: Wentan sama tuan Ring Sutar.
1: Wentan itu betul.
0: Agat Wentan kita.
1: Wentan pun apa ni?
0: Inge sambun.
1: Ini ni kementan pengalaman.
0: Inge suk semua niki.
1: Tekan itu. Ini kementan itu.
0: Inge.
1: Bom nanti.
0: Inge suk semua sama tuan kita niki ring uidangan Bayung Cerik niki nge beli Yoga Saputra niki. Aduh niki pengalaman sering terjadi niki nge waktu berpergian malam-malam apalagi sendiri kita nge. Nah pastikan niki kejadian sekali beli Yoga Iwawu ban bedah niki tidak bisa diprediksi niki nge. Nah untungnya nih wentan sama tuan ring Suter artinya bisa menginap di ke kita. Ingin mewali jadi pacang sang roditnya mali ring lain telpon 22336 satu ring ukurnya nih beli Yoga Saputra. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Ingin durus. Cuaca dulu pun apa niki?
2: Cuaca ramram Riki wited.
0: Aduh Riki cak sampun sabah Riki.
2: Di bi ampun boleh sabah sekarang kan puan ampun. Mungkin kan ane diawasan boleh Kang Sami boleh wited.
0: Pasti yang menjaga tugas malam niki sabar niki.
2: Inge alon alon mulai bos niki kenteng ya. Inge mulai bos wited budal jam 12 ni kan ampun.
0: Inge pasti ke inge. Mudah mudahan.
2: Ya ampun resu ampun sabar yang tuni.
0: Inge inge dulu dulu Fayan.
2: Inge tiang nostalgia kedek niki atau keregumun tiang magabak kentan kentan wited kentan na alang na kementon dia masih kentan nah kentan alang matabra anak dumun na nonton wentan nginap nginap di rumah sakit kentan
0: ah inge inge inge inge
2: nak langsung masuntik langsung mulai kentan dan malah nginap-nginap sekali mungkin lah kentan ya kan suwe ya kentan ya 5 hari rumah kentan itu kan pas apa kajang kreon yang mudah bahagian dan ya boleh yang gilir tapi yang tetap mereka kentan uko antara nginap aja sing pun
0: ragu
2: ragu kentan ya
0: inge. Halo? Inge? Aduh, Pak Yan Narbo niki inge meglebug niki. Sedang napi pasane sedang nyari niki cerita duwe niki. Sampun meglebug niki inge. Male jebos yang dimintan galah wawanin male niki Pak Yan nggih. Sang rodit yang male niki ring line telepon 22336 1 om. Om Swastiastu. Nah, malih niki sinyal ruwe minap niki nge terganggu niki. Mualih malih jadi pacang sangra di tiang ring lain telpon. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge.
3: Sing bang mirip Pak Yanarbo ngerto nek keto keto tuh.
0: Niki, ampun nyedan niki kal mirang kentane napi niki kal kenda.
3: Sing bang mirip tuh. Kalau serem lu toh.
0: Niko ampun pun api je kali ki kan.
3: Yoga Saputra ngoto tuh di alas di Suter.
0: Suter nge.
3: Amat tuh tuan aja.
0: Aduh.
3: Itu hutan mbak itu.
0: Hutan Niko. Nentan wentan warung di wentan langah sana malam nentan gitu. Oh,
3: apa bian malam lemah kan tuh nang berangkat dulu yang bikin taman itu kan
0: nge, sekarang perloan nge.
3: Oh, tuh bomaran nepuk kampung so itu
0: bina
3: joh tuh. Ini nak pengalaman dan Pak Yan Narbo betulah galah Pak Yan. Ibu lah betik kan makin.
0: Inge dulu dulu dulu. Inge.
3: Ibu no umur 10 tahun tu kan. Sud mendar nasi gitu. Saya oleh jam tu. Ada berpunyan juwet tu mau buah.
0: Inge.
3: Nek ibu nak nasak nasak alung nempok nempok tinggal nar gitu.
0: Inge inge.
3: Negak di luar gitu masuk dan negak nempok makan nempok makan. Begitu buat jam tengah roras, kok bawa poling cari, tet, mai, gitu buat puk rogo dur moko tong poteh wasang na jak lepo punyan duat tu jin nutut
0: pengendan
3: tasang menyedang tuan moko ne tegah sampai lepo punyan tu pasang perundang buk mencebur moyong buk didur tet pangan ti kering nut kemarau buk nyedang tuan
0: ngantos ben berapa jam ni ke
3: aduh mau gue nakal orang nakal ke sini tu pakat menek kan gaya menek poh kanti mat pasang nar poh kedang tet gitu nakal ke sini gitu tet bedek bermandi pangan pesuang tet
0: mungkin ampun jarang juat duwe kenten.
3: Cuy ya punyan juat jani tutut. Liu hilang tut punyan Badung.
0: Munda.
3: Tul bo mengurangi.
0: Munda.
3: Punyan Boni bo mengurangi.
0: Boni kantun wentan mungkin.
3: Boni nu ada.
0: Kantun.
3: Gitu.
0: Banyak digemari mungkin Boni ni kan ngen rujak.
3: Ngen rujak, rujak kuah pindang gula. Rujak ni jadi lay bendat. Ben rujak pindang. Mungkin malah jebos tut budal. Tan sabah tut
0: nge. Nge suk semua bu.
3: Nge waspada ring mandi selamat roh ring jero tut nge.
0: Inge.
3: Sampun matur aja sujan.
0: Sampun.
3: Nge nge rajang tut nge.
0: Inge.
3: Swadharma suk semua galah katur bu pamit. Om santi santi santi om.
0: Inge suk semua Ibu Eka nge ring widangan batu bulan. Muali mali sampun nyarengin bernostalgia ring wengi becik muka dimangkin. Pamirsa sarang sami rakalan rai sane kantun susatyo ireng ditiang ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah, sampunan pindah frekuensi durus dumun piar sayang sane jagi pacang ngelintang.
4: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
5: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
4: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
5: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
4: Tapi main game kan seru.
5: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
4: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.
5: Katanya seru.
4: Iya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anggi pemirsa, rakalan rai, sahabat budaya, senai kanton, iring di tiang musikian, ring perumpat, suara budaya Bali. Rawi Riki, dumun di tiang ketutmu, segi pacang iring, sementara rakalan rai, maka saming, ya, dua ning ke bandel untuk galan, enten presider di tiang ngelanturan acara druine. Pindah ke wasana ning atur, sinop di tiang, antuk paramo santi, om, santi, santi, santi, om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur keserakteralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sintenan peragaian idone sani ada sepuniku setato karepan antar

Ini suring kesukan miwaring pidab-dabe matemu semaruring anak.

Ading madur kamu ngeres-eresin jurang aseri tanside ke kasorang punike teh awanan ke at mangkin.

Halo puniko rikalaning parumi sane sampun keparacayo oleh para dewatun.

Waduh purusa miwah apsara sami sapun api wiwikan idone mangkin rikalaning pacang ngar.

ngawi senu kapesan antuk acung kekasoran antuk kawisesan ring payu.

Winten. Kok sane mangkin ngereh kanthi wecikan Mangdo Parasido nasorang punika.

0: dan yang ngoparo kayun idonim majeng ring puniko sami ido wantah mitotin inrioni
1: kantin kesarang
2: Hukmah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.

Matur ide sane mapesengan begawan Warahaspati asa puniki antuk mau iweke ratu sane yang iler.

Semaro pecikan buatan pikedahin manut manah titiange mangdo pare sido berah mano begawan palunguh bataro sane pacang kepatu.

sangyang semaro nikeyang mangde mape titis panah ring ide sangyang siwo mangde ide matangi kelulutan ke

ben idone keluludan orianto kanido mengpang anon.

Yaning sampun matemu sukele suwonitan Indonesia jeroning sami ngugranin budi.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, Barong Bangkal atau Barong Bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau ngelawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong cat pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi Rajang, Ratu Idenade, Raka Landrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nomani Rahina Nemangkin, Soma Pelukutus Meiwar Sekali Talina Blikur, Muali Titian Agung Krisna, Nyarangin Idenade, Reng FM 106,4 MHz. Pasti ke kantas puputnya jam dan sesembang titiang bertugas. Oke, dumogi sarang sami pangin titiang kena arah ajeng. Stata ngemole yang paswecan saking ide sang yang widiwasa. Pindah ke acara pengawet untuk umat muslim dimanapun anda berada. Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kantun ke
1: sarang. Hormat RRI Denpasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ya arhamar rahimin.
1: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
4: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
3: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya, biar cepat bersih dari rumah.
4: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
3: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
4: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya

0: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
5: Rekan lantai pemirsa program 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanak Risara Nyititian Agung Krisna Rekan lantai nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Selantrenya nyaring piar sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik di manakah Tuhan berada, kesaringin Bapak Ido Bagus Tilem Singarsa.

0: Om Swastiastu. Para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, bagaimanakah kabarnya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi dengan saya, Ide Bagus Putu Tilem Singarse, penyuluh agama Hindu Kabupaten Badung, yang pada kesempatan kali ini hendak berbagi informasi terkait topik di manakah Tuhan berada. Para pendengar dimanapun berada, seperti yang telah kita ketahui bersama, agama merupakan suatu sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula terhadap keberadaan beliau, di mana Tuhan merupakan realitas tertinggi, absolut, yang mencipta serta mengatur segala yang ada di dunia ini. Dalam agama Hindu, sering disebut dengan Ide Sang Yang Widiwasa atau Brahman. Para pendengar sekalian, terkait konsep ketuhanan dalam agama Hindu atau yang disebut dengan Brahman, terdapat Saguna Brahman dan Nirguna Brahman. Yang manakah itu? Saguna Brahman adalah Tuhan yang memiliki atribut, Tuhan yang berwujud atau bermanifestasi guna memudahkan manusia dalam melaksanakan pemujaan, sebab manusia terbatas. Maka dari itu perlu diwujudkan Brahman itu sendiri. Kemudian Nirguna Brahman adalah Tuhan yang tidak berwujud, tanpa atribut, melampaui pemahaman manusia yang sering kita dengar dengan sebutan Parama Acintya, yang maha tidak terpikirkan. Jika konsep ketuhanan demikian adanya, lalu di manakah Tuhan berada? Seperti kita di Bali, apakah Tuhan ada di Pura Besaki? Apakah di Pura Desa? Atau di Sanggah atau Merajan? Misalnya, ketika hari piodalan di pura-pura besar seperti Pura Batur, Pura Besaki, jika kita sembahyang di rumah, apakah sembah kita diterima oleh Tuhan? Bukankah Tuhan sedang sibuk di Pura Besaki? Tidak demikian. Sebab sifat daripada Brahman atau Tuhan itu ialah Wiyapi Wiyapaka Nirwikara. Tuhan berada di mana-mana, meliputi segalanya, tidak berubah, tidak terpengaruh. Tuhan pula dapat berada di tempat yang berbeda, pada saat yang bersamaan. Bahkan di setiap insan atau di dalam diri pun ada Tuhan, yang dalam hal ini disebut dengan Atman. Atman merupakan percikan terkecil dari Tuhan atau Brahman. Para pendengar setia RRI Denpasar, lalu bagaimana halnya dalam memuja Tuhan? Apakah sembahyang dapat dilakukan dari mana saja? Tentu iya, asalkan dapat berkonsentrasi dan situasi memungkinkan. Bersembahyang dapat dilakukan di pura, di rumah, di kantor, bahkan di kamar pun kita dapat sembahyang. Akan tetapi, perlu diperhatikan agar sembahyang mengikuti situasi dan kondisi setempat. Janganlah kita sembahyang di tengah jalan, apalagi di tengah pasar yang ramai. Hendaknya carilah tempat yang sunyi agar kita dapat berkonsentrasi fokus dalam memuja Tuhan atau Brahman itu sendiri.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Kemudian jika di dalam diri ada Tuhan, dan katanya Tuhan ada di mana-mana, kenapa kita tidak dapat melihatnya atau kita tidak dapat menemui Tuhan? Nah, dalam kutipan Kekawin Arjuna Wiwaha disebutkan sebagai berikut.

Akan tetapi hanya air yang jernih, yang tanpa noda setitik pun, yang dapat menampilkan bayangan bulan tersebut.

Hanya ia yang senantiasa memfokuskan diri dengan melaksanakan yoga. Ialah yang akan menemukan Tuhan itu sendiri. Para pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, melalui kutipan kekawin Arjuna Wiwaha tersebut, maka sangatlah penting kita senantiasa melaksanakan yang disebut dengan yoga. Yoga berasal dari urat kata yuj yang berarti penyatuan. Jadi yoga dapat berarti usaha kita dalam menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Umat Sedharma yang berbahagia, keberadaan kita di Bali, khususnya yang beragama Hindu, berbagai cara dapat dilakukan untuk menuju Tuhan, yang sering kita kenal dengan sebutan Catur Marga. Yang pertama ialah Bhakti Marga. Bhakti Marga merupakan jalan untuk bertemu dengan Tuhan atau jalan menuju Tuhan dengan melaksanakan bhakti atau sembahyang. Di samping itu juga dapat melaksanakan yajna atau persembahan kepada Brahman. Kalau kita di Bali, menghaturkan yajna dengan menghaturkan banten. Itu bagian daripada bhakti marga. Namun bila ada umat kita yang tidak dapat meluangkan waktunya untuk melaksanakan yajna tersebut, tidak sempat melaksanakan sembahyang, entah karena situasi dan kondisi, ataupun karena tuntutan pekerjaan yang terlalu ekstrim, kita bisa mengambil jalan yang kedua, yakni Karma Marga. Karma Marga merupakan jalan menuju Tuhan dengan cara berbuat baik. Melaksanakan pelayanan kepada sesama juga termasuk dalam melayani Tuhan itu sendiri. Menjadi petani yang baik, menjadi nelayan yang baik, guru yang senantiasa mendidik anak didiknya, kemudian menjadi polisi, segala hal yang menyangkut tentang pelayanan kepada sesama, itu bisa dikategorikan sebagai karma marga. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan jenana marga. Jenana marga merupakan jalan menuju Tuhan dengan cara mendalami ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini tentu sangat luas sifatnya. Diharapkan kita senantiasa menggali pengetahuan, terutama pengetahuan tentang kesucian, pengetahuan tentang dharma, sehingga apa yang kita lakukan di masyarakat dalam kehidupan ini senantiasa berlandaskan atas dharma.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, nonggi kena-kena, wenta nikibu EKBB, dalan.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di masa kini pengetahuan sama pentingnya seperti halnya senjata di medan perang. Kaweruhi luwir senjata. Nedadi prabotang sai. Pengetahuan itu sebagai senjata yang senantiasa bisa kita gunakan sehari-hari. Maka dari itu, hendaknya janganlah henti-hentinya belajar untuk mendapatkan pengetahuan dunia. Kemudian yang terakhir disebut dengan Raja Marga. Raja Marga merupakan jalan menuju Tuhan dengan cara melaksanakan tapa, brata, diana baik semadi. Nah, keempat jalan tersebut tentu sangat-sangat utama. Namun, pada pelaksanaannya, mari kita ikuti situasi di sekitar kita. Misalnya, ketika kita tinggal di banyar atau bermasyarakat, tentu kita tidak bisa menjalankan satu-satu dari jalan tersebut. Kita tidak bisa hanya bertapa saja. Kita tidak bisa hanya sembahyang saja. Karena kita tinggal di lingkungan bermasyarakat. Tentu setiap pilihan ada konsekuensinya. Jika kita hanya sembahyang saja tanpa pernah melaksanakan gotong royong atau melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tetangga, maka kita konsekuensinya dikucilkan dari masyarakat. Lain halnya jika kita tinggal di pegunungan ataupun di tengah hutan. Karena kita hidup sendiri, tentu tidak menjadi masalah bila kita setiap hari melaksanakan tapa brata. Tidak masalah jika kita setiap hari hanya sembahyang dari pagi sampai malam. Karena kita sudah terlepas dari kehidupan sosial. Maka dari itu, hendaknya kita senantiasa mengikuti situasi di lingkungan sekitar kita. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam usaha menuju Tuhan tersebut, tentunya ada sarana-sarana yang diperlukan. Bagi kita orang Bali, pada umumnya ketika sembahyang, kita menyiapkan sarana berupa dupa sebagai saksi, lambang agni, dan juga bunga sebagai lambang cinta kasih. Namun dalam Bhagavad Gita disebutkan persembahan yang paling sederhana yakni patram, puspam, palem, toyam. yang berarti daun, bunga, biji-bijian, dan air. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, sarana-sarana tersebut tentu dapat menghantarkan sembah kita ke hadapan Brahman atau Tuhan, asalkan dengan niatan yang tulus ikhlas. Sebab dikatakan percuma bila kita menyiapkan banten atau upokara bernilai ratusan juta jika di dalam hati kita terasa tidak adanya keikhlasan. Bila hati dirasa berat ketika beriatnya, maka percumalah yadnya tersebut. Maka dari itu, dalam menyembah Tuhan, dalam menghubungkan diri dengan Brahman, perlu mutlak diperlukan keikhlasan. Para pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan dan pandangan kepada umat sedharma sekalian. Akhir kata, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sebagai penutup, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

teu-teu perapiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte beranu ngewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike ke bos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

Rajeng laksana yang persembahyangan puja Tri Sandia majareng mati indus dharma ring di jejep pada megenah dumugi ide sang yang widuwasa stato mapai cek rayuan lan kerajengan ring iraga sareng sami jangkat lan staging nyane tapi malih rekelan rai melarapan antuk puja Tri Sandia puniki sida dados perjalanan spiritual sani membimbing iraga sareng sami merenung mengkontemplasi lan memperdalam hubungan dengan sang maha pencipta.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

saya Darmiasa, Sekum Konikota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir, dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan

0: Rahajeng Bali.
1: Rekan lantai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selamat pagi, majerai ide dade, sani sampun ngawitin aktivitas ring semang demangkin. Kenten nge kondisi cuaca pungkuran puniki tidak bisa diprediksi. Kenten nge terkadang cerah, panas, terkadang sabar. Kenten nge majerai ide dade sani beraktivitas nge ring luar ruangan. Elingan niki tetap siag yang perlengkapan hujan dulu ini. Kenten nge magnanis ide tetap lancar beraktivitas ide dade ada menawite jagi kegenap pekarian alon-alon ring margi tetap tertib berlalu lintas temogi selamat kantos ring gena tujuan genap pekarian soang-soang ge. Agung Krisna kentenya rengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali sare mungkin ngering piar sang sarang-sarang siaran acara galangkangin antuk judul asing karma entoyatnya.

0: Bih, orang tu demen merasa pekenahannya iragoman. Jumah cingakin lantasan ko adaan gumini. Apa gue ngenang suryo ne kangin. Misi lantasan munyin ke desa. Ih, orang tu mau kejang pada ngalih tetedan. Kita masih nyama berayu ane bakal ngelago ginan. Kecare, kepekan, kejaja subuh pemodang klingan danone. Pojalane mau sepan-sepan.
1: Dano sane utamo puniko. Kita sandian di ngahnya wawu. Kalau sesaru di ngah. Kone pangidang hari anang demen hati yo panglek mukaryo ledang. Api ni kau jadi.
0: Nah,
1: dia nak gede keras di tengah dia.
0: Oh, lain selat tembok masih di tengah.
1: Di tengah jauh kari di pempatnya kari yang pun di tengah dia kalau gede. Makanya keras tu gede tu.
0: Iya itu putus semangat ke. Aduh, ngajar lu dekmu.
1: Meh, emang pun ngajar pun lebang pun.
0: Nama tanya nama.
1: Takutnya kan nyak dan tan main dan api.
0: Aduh nak itu tu.
1: Menapi mana yang rago tanyian men pas sedek bahasa dan luangnya ket dan nak jakti pun bos ngerateng niki.
0: Sing dan marana napin bahas.
1: Amat ya banyol nanyian ngajang ngewedang napi tanyian kan nyak.
0: Budaya ini tu nak tambah tradisi tu.
1: Jadi budaya mana ragoi yang di Bali mana kentan bujati ya. Yang ada nak tekot sang ragu tamu. Napi karyan karyan yang wedang teh. Dan tadi langsung gaya nang dampunnya tanyaan rom sih.
0: Aduh anak kita.
1: Luang kita sana.
0: Apa nak si kopi terus gaya kopi tu.
1: Wih saja. Nak dot kenteh terus gaya kopi. Nah masih tanyaan. Napi karya nang wedang napi teh yang depan dia teh tagih kan dia. Depan kopi sih dan luang pahit dek kan. Oh ngerti lah kau ngarian.
0: Nah di samping itu adat ketimuran sih kita tu nak lawasang. Irago dan sudah mentradisi seperti itu tuh.
1: Nih nami pun kita.
0: Kasarado, pisago, sirojo. Budal ya diatun si kenal.
1: Nih diatun si kenal tamu rijo
0: yo. Iro pun lagi ngirim ngajang lemon.
1: Nah nenek banyak kan sih mengirim mulai. Mulai kita ngajang dengan itu ajar gianyar orang jadi ajar gianyar kan
0: ya dia itu sih gak ada kok itu tetapi nak ngonor lah
1: gak mulai ya nak napi asana bes keramah ragu
0: lagi ramah
1: ragu lagi
0: ada beninian
1: oke.
0: Nak mau tanya na, saya nak tanya ngajang nena, cuma singgah nongen.
1: Oh, singgah.
0: Iye, panwayan liwat, singgah nak mulai?
1: Singgah malu ngopi.
0: Tonena orang-orang ngudiang tu, orang-orang singgah kan?
1: Oh, orang singgah kan.
0: Mau sahut papayane? Saya yang mau ngajang. Kalau itu pasalnya, banyak mesir kalau tanya nama dar itu.
1: Oh, itu. Nak singgah. Si artinya yang tepuk nak di jalan, cengang nak di jalan kan dia. Simpang duwon gedang ngejak dia nak budaya rago nge.
0: Budaya. Tu ane subo adi luhung du.
1: Artinya mekejana anggap nyamon gitu nge. Uli joyo nak uli jawat uli joh kan pas lewat di luar aku ngereng simpang duwon
0: kayak gitu ya yang sing kenal sing gitu sing apa bahasa jani mo tiang bisi jero
1: oh tiang jero jadi tiang jero saking pun api
0: pun badang pisan
1: jero saking napi oh tiang saking riki ngereng simpang duwon pasti pedagang niku nggih
0: pasti. Itu yang ada atas cara rawas tu usahan tu. Iya ngajang dumun. Iya dong luang usah tiang seduk. Ngajang ya ke pahon. Aneh lahan rumah. pongah.
1: Dan biasa. Dah ide nasi piring dan biasa ni kena.
0: Marah tanya nya.
1: Bilang tanya nya. Dua ni semua tanya nya. Dan jas kena sandi. Yang tiang tek asan yang terang dan nak kena. Yang tak ide nasi piring udah mana sana di.
0: Teman banget. Coba dan nak moyadnya tu.
1: Oh yadnya ni kau masih rani.
2: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
3: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
2: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
4: Selamat pagi, ibu-ibu.
5: Pagi.
2: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
4: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
4: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Gelahatlah ati liang, tu benak moyan.
2: Oh, cara gendengi wau. Artinya ulian.
1: Nainak demen.
2: Ya nya utama
1: cak ngene. Utama. Apa buen nganutin deso kalau patro?
2: Oh, deso kalau patro. Waktu,
1: tempat, waktu dan keadaan.
2: Oh.
1: Pas ya teko ya sedok bang
2: masih.
1: Pas ya waktu ya sedok bang. Di samping itu pas hari itu di tu bang. Api abang ya jumah ya di tu bahasa raya.
2: Di samping api ben pas nih ajang-ajang teman-teman nih yo.
1: Utama.
2: Utama kentan ya.
1: Aku yang teman nih kita ya.
2: Oh, ada yang ten nih yang satu satu di napi ya nih kalau sang sang pendawa ngenten niatnya tuh. Ngenten bikul makangan pe nulung jelek ingat nyan sang pandawa padangkin nyatnya ni dosang resi sap sap sap ne kocap sang resi itu dong ajeng ne wenda nak ide-ide teko nasi pas kelajang ajak telu kan jak keluargaan ki mana ide-ide ni kau ide tu kene utamo kan nanti
1: oh karena ikhlas tu
2: ikhlas ten yang dengan satuan
1: lah cario ikhlas tu
2: kenten ya sampai yo tengah jeng, yo tengah jeng, bah anak ide-ide ni kau tu.
1: Oh, tumpen ingat ada, ten ingat tu.
2: Eh,
1: ide sang Brahmano tu nak keginane muno.
2: Nah, itu bahasa ni kau.
1: Muno jagung, muno selos tu.
2: Atau
1: jagumi saya.
2: Pas anu gret
1: ni kau. Man udo jagung ngono jagung enggak boleh.
2: Oh, nggih.
1: Kaldo majapat ragane rapi mantu kau sepat
2: ada ne. Nggih nggih nggih. Kau boyo.
1: Atau to san boyo to san. Ulian ngajang to. Anggone bubuh tepung ngoto sepak liyo kan tadi.
2: Nggih nggih nggih.
1: Oh. Maro yo kau ajang ke mana teko to nade-ide itu. Pet yang sedok yang telon sengaja.
2: Telon ngajang oke
1: to. Aniki do man tiang abang tang. Ajang ben tiang sedok.
2: Oh.
1: Rabene niki aturan tiange. Do man rabene. Ben se sedok.
2: Nggih.
1: Niki ajajian non tiang aji. Gitu siduri. Ben sedok.
2: No kirangan.
1: Akhirnya ran mantun ne aturan.
2: Samitan ngajang kan dia ulian-ulian mungkin diang.
1: Ikhlas
2: gitu utama nih
1: mati sing teng lan mau kentawa wae atuh gitu anu anene ngomong ide tuh ben mani tiang mesti kal ngajang ben tuh keikhlasan nih
2: keikhlas kenten tulus nih jadi san kewah kali ini kenung kewah san kali ini kok tapi yang ngidang kenten pasti utama ya jadinya ya.
1: Asal umur ikhlas gitu kan no. Orang nak kena ada. Saya ikhlas apapun terjadi ikhlas. Oh begitu. Mau kosong nanti emo bang pekidehin mau tuh. Oh segitu.
2: Tapi malah cara jani nak kewah kocap pembagian paling kewah perkalian penjumlahan pengurangan gampang. Pembagian paling kewah aja.
1: Kemudian kewah 10 bagi 2 5.
2: Dan gitu.
1: Ingin.
2: Ada pes mangatus dom jak duo dan dom daikat jawab ne.
1: Iku dah.
2: Rago 400 ne 100 ne. Bani mang yo nah. Ne kan bo daikat kan bang ne.
1: Oh,
2: do pembagian do kewah. Ketok kewah ne mangi.
1: Bagi sajan kewah tu. Kalon, ketok masa tu. Biar secara jumlah sing padha dianggap sudah benar pembagiannya.
2: Oh, asas keadilan nih kayaknya. Sesuai dengan
1: kebutuhannya.
2: Sesuai dengan tugas yo umpamane yang yo tuyo mende lebihan man cocok
1: dan yo. Ngelah panak dah duo.
2: Ngelah
1: SMA besi, SD besi.
2: lain kebutuhan dia aja nih lah mana SD aja tenduran masuk
1: tenang ah yang bang dong merasa tali ya ane cenik merasa liu ya man ane kelem merasa kuangan gitu dene
2: itu berarti yang sama aneka belum tentu adil
1: yang adil itu pasti sama
2: oh pasti sama oke dan akhirnya nah yang setidaknya ya rago moyatnya ada nanti yang di desa-desa nih kan yang aturan dia nih kiji pas wenten semeton utawi nyamo berayo gelem tuh nak di rumah sakit terpanggil kan op namo kan di loang rago meniko niko ya nyawa masih berarti
1: ini kan
2: jamu bantan nih rago nih ya nyawa
1: sana mekejang asing gawe madan karmo asing karmo tuh madan di rago ya nyawa gitu.
2: Asing gawe
1: ngaranin karmo
2: ngaran karmo
1: nggih sahananing karmo itu termasuk moyadnyo
2: moyadnyo
1: tuh
2: oke dan jadi
1: teko matanyenan kena kesebolung
2: kena baru dikenah kan lu
1: apa ben keraduan duane bentas ngebatan tika moyadnyo sebut tuh
2: gak nah ini ke mana aja ngorto ngeraos tidur
1: malah kan itu tasan engkene tadi tuh main kau apa kalau mau caru ada nepoan kulo kena yang ini tuh kali deh nah kalangan caru cuma
2: nah yo
1: bener gue main mayatnya dah hari yo nih mayatnya disangkan lah gue milu mayatnya dah deh nih
2: cocok nih ke pas aduh mungkin di kerja nih ki
1: mayatnya nih
2: mayatnya tapi kalau ambil mungkin nih ki
1: mayatnya sesa
2: oh kalau menurut saya mana ki benar ya mau kaman sama
1: mau kaman
2: adat Madio tuh bukan tuh tentang si mudang mau anu kan mau selempong
1: ya nah ben pang misi masih rago enak ngerawasan ini acara agama apa acara adat nih
2: agama tapi ada beda nih kok beda nih kok
1: lain agama nih apa adat mah karyo nih apa budayaan nih itu benar leren
2: benar leren yuk
1: mau leren pang sih rago biur ada yang besi itu
2: yang besi adat
1: ada agama
2: yang besi pakaiannya pakaian adat
1: Bali budayone budaya ringitan banten
2: agamone moyadnyo moyadnyo seso kap yang mana ki anu penyuluhan agama
1: apa penyuluhan pematangan kan
2: gila dur namo moyadnyo seso pun pantang anunya ngalteng aing kan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekel Andrei, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge temang duetnya nih Mas Cynthia kesarangan belian karya barang berjuang sampun ke piar sang sarang-sarang nih kengge. Mendengarkan musik favorit utawi musik yang menambah semangat nge, nah niki bisa menjadi modal di pagi hari untuk membuat suasana hati tetap positif, optimis, lan mempersiapkan pikiran mengenai sido fokus mekarya dengan sampun suasana hati baik, positif nge. Pasti ke bisa mengambil pekerjaan dengan lebih fokus kenten nge. Ini sampun suasana hati dan pikiran kacau, nah pasti ke tidak bisa fokus untuk bekerja kenten nge. Raja ngawitin aktivitas majare ide dani sarang sami elingas durung beraktivitas nge, tetap sarapan nge. Mangnene sida bertenaga berenergi memputang sana nih aktivitas sering kerahina nih mangkin. Agung Krista nyarengin ide dani Rekel Andrei ring sesi acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Sada makin aturang titik informasi perakiraan cuaca rahina mangkin. Nggih, sama pelkutus Mei war sekali tali 16 saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Kabupaten Jembrana Rekel Andrei rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 79 sampai 98%. Kabupaten Tabanan rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 82 sampai 98%. Lantur Kabupaten Badung, rahinane mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 99%. Kabupaten Gianyar, rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 78 sampai 95%. Kabupaten Klungkung rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 75 sampai 95%. Lantur Kabupaten Bangli rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 21 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 88 sampai 99%. Kabupaten Karangasem rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 84 sampai 97%. Kabupaten Buleleng rahinane mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 77 sampai 95%. Lan Kota Denpasar rahinane mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 24 sampai 33 derajat Celcius.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Perkenalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Bajar ide dan sanes sampun wentan ring gena pekarian Perkenalan Rai. Niki penting pisan kenten nge untuk mengatur utawi menjadwal pekerjaan-pekerjaan niki yang harus dituntaskan. Selesaikan tugas-tugas kecil dumun kenten nge ring pagi hari untuk membangun momentum lan memotivasi ide dane menyelesaikan pekerjaan yang lebih besar nge. Bersihkan meja lan tata ulang perlengkapan kerja napi male pole libur Sabtu Minggu. Nah, pasti ke perlu dibersihkan ditata ulang kide kenten nge ring hari Senin puniki sebelum mulai bekerja. Bersihkan meja lan tata ulang perlengkapan kerja ring meja ide dane. Meja yang rapi pasti ke sidang wantu pikiran lebih fokus lan mengurangi stres nge. Hindari mengerjakan tugas utawi banyak tugas dalam satu kesempatan utawi multitasking. Kerjakan tugas satu per satu, fokus penuh pada satu pekerjaan. Pasti keside ngawinang selesai lebih cepat dengan hasil yang lebih maksimal kenten nggih. Terapkan teknik seperti Pomodoro, kerja 25 menit, istirahat 5 menit, mengdene mata dan pikiran, tidak lelah menatap layar komputer.

Penekanan rai penutupan tempat pembuangan akhir TPA Suung dinilai menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Bali secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Badung menilai perubahan tata kelola sampah harus dilakukan dari hulu melalui penguatan pemilahan dan pengolahan berbasis sumber. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dr. Insinyur Maderai Warastuti, menegaskan pengelolaan sampah di Bali harus segera berubah dari pola kumpul angkut buang menjadi pilah olah manfaatkan. Perubahan tersebut dinilai penting agar beban pengelolaan sampah di TPS maupun TPA dapat berkurang secara signifikan. Warastuti menjelaskan sekitar 60-70% sampah di Bali merupakan sampah organik. Jika pengolahan dilakukan langsung dari sumber, maka volume sampah yang dibawa menuju TPS dan TPA dapat ditekan secara maksimal. Warastuti berharap seluruh pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha, desa adat, komunitas hingga masyarakat dapat terus berkolaborasi menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih sehat, modern, dan berkelanjutan di Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: kesarangnya.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesari Titi Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sia sembah Bali cepat nih. Menjari ide dada sani arsa nyaringin dada seringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 988 224 20 0878 988 224 20. Semangat makin pacang mau sangeninin indik pertolongan pertama luka bakar ringan di rumah. Kenten ngena luka bakar ringan puniki pinake cedera umum yang dapat terjadi di mana saja, terutama di lingkungan rumah. Nge, kondisi ini biasanya niki melibatkan lapisan kulit terluar dan dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, talar, bengkak. Kenten nge mendaging air nike. Nah, penanganan yang tepat dan cepat niki sangat penting untuk mencegah komplikasi lan mempercepat proses penyembuhan. Telur pasti ke memahami langkah-langkah pertolongan pertama luka bakar ringan di rumah. Nikinge yang benar, sideng wantu meminimalkan meminimalkan risiko infeksi lan mengurangi rasa sakit. Kentenge. Nah, luka bakar ringan utawi luka bakar derajat 1. Niki pinake jenis luka bakar yang hanya memengaruhi lapisan kulit paling atas utawi epidermis. Kondisi puniki umumnya disebabkan oleh paparan singkat terhadap panas seperti sentuhan benda panas, uap utawi sengatan matahari dalam jangka waktu lama. Kenten nggih. Ya, diastun disebut ringan, luka bakar puniki dapat menimbulkan rasa nyeri yang signifikan. Proses penyembuhannya niki biasanya berlangsung beberapa hari, kantos seminggu tanpa meninggalkan bekas luka permanen asalkan ditangani dengan tepat. Kenten niki nggih. Nah, penanganan mandiri di rumah seringkali cukup untuk meredakan gejala dan mendukung penyembuhan kulit. Sakewantan penting untuk tetap memantau perkembangannya agar tidak terjadi infeksi. Nah, gejala luka bakar ringan puniki biasanya jelas. Kenten nge, penyebabnya umumnya niki karena dikatakan luka bakar ringan biasanya diakibatkan oleh kejadian sehari-hari di rumah yang tidak disengaja. Kenten nge, paparan langsung terhadap benda panas merupakan penyebab paling umum. Misalnya bersentuhan dengan panci panas, utawi setrika, utawi percikan minyak goreng, utawi permukaan kompor yang menyala. Kenten nge. Nah, tiosan punika luka bakar ringan juga dapat terjadi akibat percikan air panas, kenten ge, uap dari masakan, utawi paparan sinar matahari berlebihan yang menyebabkan kulit terbakar, ngelantur terkena knalpot kendaraan, utawi alat pemanas, ge, juga berpotensi menyebabkan luka bakar ringan jika terjadi kontak singkat. Kenten niki nggih. Nah, sapun api pengalaman ide dane napike pernah mengalami luka bakar ringan puniki, kenten nggih, terkena cipratan minyak goreng, terkena knalpot utawi terkena sulutan dupa nggih. Utawi menawi teh niki tanpa sengaja memegang panci panas, utawi pernah napi wasane berjemur kena paparan sinar matahari yang lama, kenten nge, sehingga membuat kulit kemerahan, terbakar. Nah, sapun api ide dane menangani yang mengalami hal-hal sekalipun nge, nge, biasanya penanganan utai pengobatannya sapun api, kenten nge. Durusan berbagi cerita iriki ring line telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Sapun buka titian gala on air ring line telepon 223361 nge, penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi, selamat pagi Batu Bulan.
1: Semang, Gangga Krisna. Iya.
0: Inggi, pokoknya siapa cepat dia dapat gitu.
1: Siapa cepat dan tepat dia dapat. Walaupun cepat tidak tepat tidak bisa masuk.
0: Tidak tepat nyeleknya. Ya, salipe di pengkolan iki nggih.
1: Enten pertanyaane akeh sajane bingung ben nyawab niki.
0: Enggen.
1: Jak mengkenap tiang ni paling ringan tu nge.
0: Tapi
1: misalnya kena minyak panas. Nah, paling parah aku nge ane kejeduk dongkrak.
0: Kejeduk dongkrak
1: atau pedal niko napi.
0: Oh, niko kan ten luka bakar niko.
1: Niko kan luka luar niko.
0: Oh, niki nak masang luka bakar ringan.
1: Luka bakar ringan niko sampun yang kena minyak, niko kan gelis minyak panas, senganan tu langsung tiang lain ngerelah lidah buaya.
0: Oh iya iya iya, karena ada lidah buaya.
1: Nah awen kan mosen teh basah niko, ampas teh basah niko. Bentar nak mosen kopi kono yang eno. Tapi yang paling merame niko lidah buaya.
0: Iya iya, karena bersifat mendinginkan.
1: Kosok ya, dumun biarpun sakit tahan sakitnya. Luka cok kosok, pang sampai hilang sakitnya. Dan nampun dia membekas satu banyaknya paling ya agak biru gede. Wah, aku langsung ya.
0: Oke, okay,
1: ya, becik san niko angen lidah buaya paling nomor satu angen
0: niko. Menian nining kene kenal pot setrikaan anin niki.
1: Nanin.
0: Oh.
1: Kini kau masih angin.
0: Oh, kenten.
1: Kan kari kene yo, kari barak-barak niko.
0: Wih, aduh, ngap netu.
1: Lumayan.
0: Aduh.
1: Yang nanan netu, wentan nipah diki sakit mangke nampun almarhum. Hujan pun kenten kau tesu numas tepeng gitu. Nak kari jalan, kari gang-gang, cari-cari kan merasa jok ngedebyuk dia ngulung metumpuk pas jan dhuwur kenal pot.
0: Mira, tuh.
1: Pas niki di jempol nang lendeng di duri niki napa di simas niki.
0: Iya, iya, iya.
1: Ih, mau kelone ten wonten lidah buaya na wektu ko.
0: Nah lo. Terus kengken tuh.
1: Tidak mau kelusan niko kene batis jambak.
0: Kanti kembung kenten Bu Eka.
1: Nggih, kayak mangken kanton mah bekas kalau mangken nampun saru ya. Kulitnya ngaput teng kan dumun keras aja na tuh.
0: Men pas kembung nika Bu Eka tusuk utawi pang kempes pedidi ya.
1: Tusuk tu ya niko.
0: Mengau. Aduh.
1: Niko tiang kene kenal pot.
0: Oh.
1: Yang biasanya yang kenal pot ngoyong panas niko bakal tusuk cus gitu berarti saya sangat niko.
0: Iya. Niko pas jak metumpuk ulung ajak motor tuh mi amat ya.
1: Manik wangi nyarangin tadu. Metumpuk berarti siang dur kenal pot niko pih aku luar biasa. Jak mau kekeh tiang bangun niko paling keras.
0: Oh, berapa lama niko nguasin niko?
1: Wih, mau kelosan niko ratu kan di merah ceru daging babi gitu.
0: Oh. Menapi yang ngen Bu Eka mungkin tonton lidah buaya dong.
1: Bat merah kan yang ngen yang.
0: Oke, tuh bat merah deh. Kita
1: nyarangin atau ngen. Menonton bios nawang niko tuh. Coba yang waktu niko wenter lidah buaya gosok dumun kayak kan sampai parah.
0: Iya.
1: Nanti luar biasa sakit merah tuh.
0: Ya, mangap kenten ge.
1: Mungkin napi kerang dari sasaran pedal nih itu.
0: Napi.
1: Tulang dieng mbak.
0: Aduh sakit gati itu man mekaplugnya nduh.
1: Dongkrak malah siki ngudian dongkrak ngoyong aduh nge. Korot tempatnya sudah luar biasa sakit aduh nge.
0: Niko sampun. Enek jenis rengas sebenarnya dongkrak apa nih enek abu bodoh.
1: Demas panjil nyarangan lor. Demas panjil raja. Nak niko ampun nasoka di tiang negor aspal. Ampun kan bibih sing langgai ya dan. Gugut.
0: Ige.
1: Kenten atu yang niko ampun yang paling paten obat lidah buaya.
0: Lidah buaya ya.
1: Yang kebakaran yang labuh di aspal niko kan tios retunge sampai luka niko tios.
0: Ya tios ya.
1: Oh, wenten ni sebuh kan di muka badeng niko wenten.
0: Man yening napi wasan yang pas mekelu mendendeng terbakar kulit muan nanin.
1: Dan tiang nak kuat panas jakti ni tu.
0: Okay.
1: Kengkeng nganen kulit tiang senyak matu cerana len ya. Niki gong biang seri nyarang kekeran. Senyak di cerana len ni. Yang nak len tu keluar keringat gong biang seng pesu peluh tu.
0: Oh, pi kewati. Kewati Bu Eka pesu peluh kita ni.
1: Pesu peluh. Yang rago berkeringat keras sampai peningal lengap
0: kan? Nge.
1: Nah, niko sempun perbedaannya wenten orang seperti niko. Yang terus terang menten, kadang tiang orang ajum bang yang tiang jauh tiang lotan kuat kan panas seduh.
0: Nge.
1: Niki apa Ari Dauh sarang ibu nyarang ring mas sarukan aduh. Akeh niki switro monitor nge. Kenten aduh.
0: Seksama Bu Eka.
1: Pertanyaannya luka bakar, luka ringan, luka
0: dalam. Luka bakar ringan.
1: Luka bakar ringan nge, luka dalam. Nge, niko pokoknya tiang metatu napi lidah wayor. Niko paling bagus. Bu Janura nyarangin, Bu Jero Chandra nyarangin. Wakeh nyarangin.
0: Nge,
1: seksama. Tiang balai rurung nge, grup janbah niki sarang sami Bu Cet Genri nyanan
0: suksema nggih suksema Bu Eka sampun nyarengi
1: lah katut yang pamit Om santi Om
0: nggih luka bakar ringan punika luka bakar yang terjadi kenten ge dalam kehidupan sehari-hari menawi tekeni percikan minyak goreng. Niko kan panas. Terbakar kulit yang kena percikan minyak goreng kenten ge tanpa sengaja memegang panci utawi pengorengan panas niko termasuk luka bakar ringan kenten ge kena knalpot. Nah niko luka bakar ringan utawi terlalu lama di bawah sinar matahari nge ngap kulit teh kenten sampai merah niko termasuk luka bakar ringan. Beda dengan luka bakar karena kebakaran miwasan etiosan niko beda ge derajatnya beda. Kalau luka bakar ringan punike derajat 1 kenten nge yang masih bisa ditangani perawatannya niki di rumah asalkan dengan tepat nge. Salah satu yang dilakukan rakalan rai nge ketika mengalami luka bakar ringan puniki, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengalirkan air pada area kulit yang terbakar. Kini percikan minyak, kini setrika, kenten nge utawi penerian, kini knalpot, nge utawi tanpa sengaja memegang panci panas. Niko hal pertama yang harus dilakukan, nge mengalirkan air pada area kulit yang terbakar. Gunakan air dengan temperatur sedang dan hindari menggunakan air es yang sangat dingin. Air mengalir manten nge, aliran air punike nge alirkan selama sekitar 20 menit untuk mendinginkan panas utawi luka bakar. Risampune punike bersihkan area luka bakar dengan sabun nge, dan air secara lembut. Sampunang digosok-gosok kenten nge, jangan menggosok luka bakar terlalu keras nge. Nah sapun api ide dane napikin nanin mengalami luka bakar ringan nge, luka bakar nge keni knalpot nge, keni pengorengan panas, keni cipratan minyak kenten nge. Durusang berbagi cerita dikiring 223361 nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajeng Sema.
0: Inggi, selamat pagi, Juru Mangku Sudeni.
2: Inggi.
0: Punapi gatre, Juru Mangku.
2: Ngilakah nih ngajeng lor ngali ayi ayi nila.
0: Hilang ngai, mengkap bido aduh.
2: Kapunapi gatre nge.
0: Gatre becik kemantan Juru Mangku.
2: Sampun ini mau.
0: Sampun jangkep titian dikir. Pacau
2: ya kak semua masih. Baik kak, sampun mau tandakan. Kak cair lah saya gak anu gak kenal lah situ.
0: Napi keni napi niki.
2: Kenal knalpot.
0: Knalpot ni.
2: Ya nak biasa nak es macam ni panas dengan kan. Knalpot yang maha jauh lah.
0: Sampun nak nyebut merek.
2: Ada gedaung itu kan rencanan anu padan lidah buaya. Aduh nenek yang anu membatis di ADMR. Kenapa kan kena kan bahasanya sebetan dutut kena biasa anu. Mem di anu ADMR ge. Pangkati mekelau kan ya aduh mulai semenit ke gambar ngomong kaki dingin batis. So ni kau utuh ke tadi ke anu entah sa bawa kena kopi ge serbuk ke.
0: Serbuk kopi.
2: Anu na. Pakai dari kebus ni ke. Sehingga kembung pun ke. Kalau barak ni kan. Kita ni pengalaman. Sudah ni ke. Wenten entah sa apa dah tu. Lidah buaya. Itu kan manggil entah kita.
0: Komentar.
2: Nanti pas sangat ni begitu kena. Kalau pada pika kebas benapi, niko jangin kan sampai kembung. Sampai benten ida buaya. Kencan anu ne, kain macam ni lah na sa beli ni kebas ben yang hangat. Sing ada tu, ya karena di kene di palon kan kujang ngemem. Anu tu anduk bersegini ke? Bersegini belusi ni tempelan benanduk. Buat kati mukelot ter, buat kati yat anda ke, bawah masih ben kopi ke,
0: saya buat ni ke. Geng.
2: Kencan pengalaman. Ida gikal kan dunia tahunin, ada nemu ida buaya.
0: Geng.
2: Mereka kan ke?
0: Inge, sukses maju ramangku.
2: Mungkinan buk merah yang anda na, ngentugin anak pejakan ini kita. Iyalah, Om Ali.
0: Nggih.
2: Om Santi Om.
0: Nggih, matur suksma semua jero mangku sudani sang penyaringin. Nggih, mulai jebas mulai sanggre titiang nggih ring lan telepon 0361223361. Selamat pagi Nini Ayuna, dumugi sareng sami kena ngemargiang swadharma. Cuaca rem-rem. Agung Krisna selamat bertugas suksma Nini Ayuna sang penyaringin. Ibu Janura ring Bangli, nggih, rahayu sareng sami pecinta RRI Prompat Denpasar indik luka bakar ringan, titiang pake lidah buaya kemanten digosok agak lama nggih. Agung Krisna suksema selamat bertugas. Nini Santa ring Sanur, luka bakar ringan niki ngangge tanekan kopi manten nggih suksema Nini Santa. Wenten Bapak Gusti Putu Widya suksema niki sampun nyarengin kena rahayu. Nggih, sare mangkin temang-temang rekelan raing ngiring piar sang sareng-sareng.

tips tanggap bencana. Kearifan lokal Rumah Gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Se wo

0: Inggira Twida dan Ira Kelandrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng titik Agung Krisna Kelandrai ring acara Rahajeng Bali. Ge sane arsa muali nyarengin durusan ringgala on air 0361223361. Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng sama.
0: Selamat pagi Nini Jero Manurage.
1: Ya, aduh, kadangnya tangkani manang ya.
0: Oh, biar kanti medek kesan tuh. Cek pasti ketare gitu.
1: Pasti ketare.
0: Nak mebo pengit dayane kenten.
1: Pun terkenal. Nggih. Songek Krisna.
0: Napi.
1: Nini mangken sek dumun kal-kal ngonek-ngonek dumun. Semeton
0: ini dipayangan nggih. Iya, nak tenados ngonek-ngonek nih, kengken. Oh.
1: Maksudnya sapun niki, nah niki Bu Pera ampun boleh nggih.
0: Durung-durung.
1: Pokok neten yo nyacak ngiji-ngiji kenten. Pokok nenek sami nenek dipayangan kal ke kabare nini. Yang sing-sing nyolek nak dipayangan bentidan sedo dijo kalau dugi di perempuan.
0: Duh dong dewa ratu Agung.
1: Mungkin kal konek semeton tiaga dipayangan sami niki. Kalau sekar masa paling selesai ngonek nini nak aku ngecanang nini dong
0: ya. Oh kenten sangkaning aku angin ngecanang makanya mau konek mungkin kenten.
1: Ini santa masa kenten.
0: Ingin api.
1: Yakin nak wau menjedok saking pasar juga yuman wangi napi topik nak kenten dong.
0: Topik ne niki luka bakar ringan. Nah keni percikan minyak, keni kenal pot, keni penerian, menawi tenanin megang panci panas, penggorengan panas niki nanin.
1: Oh ten termasuk tegor asu
0: gong. Aduh, niko rabies, niko rabies.
1: Iya niko yakti gongge.
0: Tapi
1: tapi ben jebos gongge harus percayakin laporan ini nge tentados dan percaya.
0: Adik itu memaksa dilarang memaksakan kehendak.
1: Pasti yang penuhnya petakan gongge. Sapu napi cara penyembuhannya pasti gitu.
0: Angge yang Bu Eka kan ngandelin lidah buaya kon itu.
1: Nah niko ampun mau napi jebos napi ja obat nini ya goge tendados merote.
0: Obat nini nak meranen pas gitu. Pas sanggo.
1: Ada sampun-sampun munga pasti ko napi bena di batu bulan niko ampun ampun uningin ngelah andalan lidah buaya napi adane medui niko kan yakti masih niko goge. Ini kan asalapun panas-panas cuaca di Payangan dah kenten. Kami lampu lidah buaya ni kau kepelotin begitu kegebagan kepipin ini ya kebukaan ini.
0: Okey, kenten. Nah luka bakar napi nanin keni kenal pot atau napi lagi?
1: Dan kenten, keni kenal pot ini ten bisa nyala nang sepeda motor ya negara ini so ini.
0: Okey, kenten.
1: Kenten ampun kenten yang luka. Ane paling sering ngalamin nge haji tu sup semua haji tu maruti ini karena sering makaryo di perantenan dengan kan pasti ko sampun lengis nih ko ne musuh nini ya aja api ya dengan kan pokoknya musuh nih ko paling gede musuh nini nih ko pun balik ya silah ngoreng ini bodoh tangan ini niko keni minyak niko ini sakit hati bana keni minyak tak kenten goge
0: aduh kukuku rusak kid
1: aduh ien kene jani bogler limo lagut ngenah cingak neken sawit drop sobong namli bodoh kenten ini
0: aduh
1: dagang kambing semua dagang kambing.
0: Oh, berarti langsung kami lidah buaya kenten
1: dan
0: oh dan
1: kali aku gak kan tadi nolak obat ini ya
0: nah apa ya pesun
1: ampun kenten mulai ini kemerajaan aku gak
0: tulung
1: harus yakin nih kok mau ngasih co pertama ampun gitu panggil bahwa enten punyan Jepun punyan Jepun agak ngudon kok yang punyan Jepun wayah kan kan isi getah nah uli jumah ini bersenin ke nak tuan ini ya nikini yang ngonobat ampun gitu jemaang ini belakas stres gitu ini kan gigis bongge sama stres gitu ini dan gigis potong kan tadi besok getah sangat tang stres wah ngecir ampun getah getah Jepun nih kok begitu cadangin ini aja liman ini kini minyak panas nih kok kan gue astung karut napi

0: Ayun mas saot ini jangan jangan ini wala nga nak caro mangkin nato kan tan buke kan tiya tiya samo tapi ben oko nak tan jajum niki nak somsal dados kan kan tan buke kuning somsal
1: ngeh ngeh
0: apun pun nganggain obat niket akhirnya pun beberapa hari aktif dan sampun aktif ale dibantu untuk obat sekadi mangkin nah.
1: Salam.
0: Nanti ada nge obat napi
1: nah kentan lah pokoknya
0: alat nge. Itulah terjadi orang akhirnya mulus tangan ini Pak Yun ini medagang godoh dengan tidak ada rasa curi
1: Monika
0: kok gak
1: sek semang
0: pramo santi om santi
1: ingge mater sek semang niki bujur manuraga ingge sani sampun nyaringin sani tiasan dirisang muali ring lan telepon 0361 223361 ingge om swastiastu.
2: Om swastiastu raja semanggung gak cantik.
1: Selamat pagi, niki mau lo sekar nge. Nge ratu. Nge ngaku bu jero canang kecap nge.
2: Mari kira lah bu jero. Satu ya bu jero, tapi bisa ngebawa montor naik nyalanan.
1: Oke enten meh satu. Malah cagar ange canang nih mangkin tuh.
2: Hati-hati semua bu jero. Pasti jangan sekarang samiring jero.
1: Nge
2: enggak ada bagi kenal, langsung karena kenal nih.
1: Langsung karena kenal nih, Kim pun sarapan nih, Kim, lo.
2: Usang tuh nih, Kim, letak yang kompor kalau nggak kopi,
1: lo oke, dan ya. Makin topik nih, nganinin ini luka bakar ringan. Nganin mengalami luka bakar ringan, kena kenalpot, kena pengorengan panas, minyak.
2: Kena kenalpot kemana ya, kena minyak sering dianggung.
1: Nyak bin ngoreng pinang gitu misalnya.
2: Ngoreng pinang, gitu, pecek bagbasan, ngoreng pinangnya, kan goreng, nganinik demen.
1: Nggak
2: ada, tiang demen, nginik jantung demen, gitu.
1: Nggih.
2: Kena nada panteng ketik-ketik nang baik limo kena nabe.
1: Oh.
2: Ada sering kena dumun karena siap lengis panas yang mati yang cepriok kan yang kelengis ya.
1: Aduh, amat dia panas nih tuh.
2: Cepriok lengis ke batis laku aduh, kepus.
1: Terus pun apa yang lo tuh?
2: Enak kan ngangin kopi ngorang. Dia yang ngangin kopi balik kepus nih ke. Awenta nih kak kan cara makinnya nih ules ules sendiri mau nih kak gue nggak tiap pagi tiap hari nih kak. Kalau nih gue nggak nih
1: hand body. Hand body.
2: Nih kak
1: hand body lotion. Oh hand body lotion. Oh.
2: Body yang ya tiang cek langsung wap jang tempol lang tiang timpal tiang nih kenal bareng ya tiang cek cor-cor di bak di ya kemau banget.
1: Oh.
2: Ratu kubus luar biasa ratu. Cakap abis ya abis yang nih dikirim siapa apa tunun iku aduh. Langsung cuma dia niko pun nang ya dia becik se niko yang dia dia siap hari keni napi je ja, langsung mun dia ke kamar body yang dia makin betil minyak napi juga tentang yang dia ngain kopi kok enggak enak asal kecap kopi kecap becik enten patut juga iku kopi pian gitu ninggal
1: geng Inge, suk sama niki maklu sampai nyarangin nge. Nika
2: mengalap jaya kini minyak panas, tapi ya duwer ni kena embody dia ya cocok ni tiang ikan tu. Tanah yang ngangin ke dokter tiang tu nasi je Jepang tan nalih kena kena kenten tu.
1: Nge, ni kau kan termasuk pelembab kala. Nge, nge.
2: Nge, niki kita salah sami, salah sampai ngeranjing, lah aja kesana kan bukan pak pak man pandu, ini ika sarang ini gadan ke. Mas ini temu kirai 104 RRI temu kena sarang sami majalin ngger aja tugas.
1: Nggih, suksema.
2: Om Santi. Oh.
1: Nggih, suksema niki maklu sekar ring payangan sampun nyarengin. Ngeninin ini penggunaan serbuk kopi niki ring luka bakar ringan niki sebenarnya tidak disarankan lan berisiko. Nggih, di Astun wenten sane mengklaim tradisional kenten nggih mengenai manfaat antioksidan pada kopi nah menaburkannya pada luka bakar justru niki dapat memicu iritasi, meningkatkan risiko infeksi lan menyulitkan dokter saat harus membersihkan luka. Kenten niki nggih. Nah, niki cara yang bisa dilakukan selain mengalirkan air mengalir niki ring bagian luka kenten nggih selama kurang lebih niki 20 menitan kenten nggih untuk mendinginkan

panas pada luka bakar. Kenten G, bersihkan area luka bakar dengan sabun lan air secara lembut. Sampun yang digosok, bisa juga dengan kompres dingin G untuk membantu meredakan nyeri dan bengkak. Kenten G, kompres dingin puniki gunakan handuk yang dibasahi oleh air atau es yang disimpan dalam kantung sebagai kompres dingin untuk obat alami luka bakar. Kenten iki G, dinginkan luka dengan kompres selama 5-15 menit. Kenten G, sampunang ngangge kompres terlalu lama karena dapat mengiritasi luka bakar dan menyebabkan ice burn. Nah, penggunaan lidah buaya niki tepat sekali. Rekelan rai ingi, lidah buaya puniki pinake tanaman herbal yang bermanfaat dalam penyembuhan luka. Tanaman puniki bersifat anti radang, dapat memperlancar sirkulasi darah dan mengandung zat antioksidan. Kenten ge, tiosan punika lidah buaya dapat mengurangi risiko infeksi pada luka bakar, taler melembabkan kulit sehingga mencegah iritasi, mempercepat pertumbuhan sel baru pada kulit. Kenten iki nggih. Lantur idenane bisa juga menggunakan madu. Nah, madu puniki memiliki kandungan antibakteri, anti radang lan antioksidan. Dadosnya dipercaya dapat membantu penyembuhan luka lebih cepat termasuk luka bakar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keadaan raya pemahaman masyarakat terkait penyandang disabilitas dinilai masih perlu ditingkatkan guna menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif. Selain menghadapi keterbatasan aksesibilitas, penyandang disabilitas juga disebut masih mengalami minimnya pelibatan dalam kehidupan sosial dan adat di masyarakat. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bali, Niketut Leni Astiti kepada RRI mengatakan, keterlibatan penyandang disabilitas di lingkungan adat hingga kini masih tergolong rendah. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh pandangan